0: kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
1: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan, implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
2: 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen, sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
1: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatori B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
3: Secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalite insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut.
1: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian

0: terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigere terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
2: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya, dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Gitu sih kalau menurut saya, Mas.
3: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
4: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

0: Lalu
1: masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Renan juga motor anak saya baru lagi.
2: Mas, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari Bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa, saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu Bu.
1: Eh, Dek Bagus, sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

Baik, pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di 90,7 MHz. Pukul 7 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kami akan hadirkan info cuaca untuk edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2026.

Ya, pendengar, kami akan hadirkan perkiraan cuaca di hari ini, Provinsi Riau dari Badan Meteorologi Geofisika. Dan pendengar, kami awali dari Kabupaten Kampar. Perkiraan cuaca di Kabupaten Kampar pada hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian Indragiri Hulu diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24-31 derajat, Bengkalis hujan ringan. Kemudian Indragiri Hilir hujan ringan, Pelawan hujan ringan, Rokan Hulu hujan ringan, dan Rokan Hilir berawan. Siak hujan ringan, Kuantan Singingi hujan ringan, Kepulauan Meranti berawan dengan suhu 24-30 derajat Celcius, Pekanbaru berawan, dan terakhir Kota Dumai berawan dengan suhu 24-30 derajat Celcius. Demikian perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Provinsi Riau untuk edisi hari ini 25 Juni 2026.

0: Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK.

0: cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau

0: semuanya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya berbeda-beda tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ain ufa be ita banosa sih sarate di.
3: Jadi astu ni ragam lenan tangin tetap meskian Indonesia.
4: Rimat sabelaina lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik kudu naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
0: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

0: istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Mbah Pi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'eita, banosa siha saratedu.
3: Kebiastu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sebelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Senang sekali pada pagi yang berbahagia ini kita kembali akan menghadirkan program Dialog Negeri Junjungan Menyapa bersama Pro 1 RRI Bengkalis. Untuk edisi hari ini pendengar, Kamis 25 Juni tahun 2026, bersama saya Syarijan Usman. Dan adapun topik pembahasan dialog kita di pagi hari ini tentang Musda Ismi Bengkalis dengan judul Momentum Konsolidasi Cendikawan untuk Kemajuan Daerah. Telah hadir di studio kita pendengar pagi hari ini yaitu Bapak Khairul Azan, MPD. Beliau merupakan Sekretaris SC Musda ketiga Ismi Kabupaten Bengkalis. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum.
10: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Apa kabar Pak? Sehat Pak?
10: Alhamdulillah sehat.
9: Sehat ya, baik. Ya pendengar yang ingin bergabung atau bertanya-tanya dengan topik pembahasan kita di pagi hari ini bisa nantinya menghubungi kami di nomor interaktif di 0823 8834742. Dan juga bisa mengirim pesan melalui WhatsApp kami di nomor yang sama. Ya pendengar, Musyawarah Daerah atau Musda ketiga Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau sering kita sebut dengan ISMI, organisasi daerah Orda Kabupaten Bengkalis dipastikan akan digelar pada Sabtu 4 Juli tahun 2026 di Aula Bapeda Kabupaten Bengkalis. Kebutuhan tersebut merupakan hasil musyawarah pengurus dan perwakilan ISMI Orda Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan pada Kamis kemarin 4 Juni 2026. Ya, kita akan sedikit bertanya-tanya dengan Pak Azan ini. Beliau merupakan sekretaris di ISMI Kabupaten Bengkalis. Ya Pak, sebenarnya tujuan dan visi apa target utama yang ingin dicapai melalui Musda Ikatan Cendikawan Muslim se-Indonesia ISMI Kabupaten Bengkalis kali ini Pak?
10: Ya, baik, terima kasih kepada
9: Syarizal.
10: Bang Syarizal.
9: Iya.
10: Perkenalkan saya Khairul Azan, selaku Sekretaris SC Musda ketiga ICMI Orda Bengkalis.
9: Iya.
10: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sedikit informasi terkait Musda ini. Sebelumnya saya ingin menegaskan kembali.
9: Iya.
10: Tadi kan Bang Sarial menyampaikan tanggal 4 ya?
9: Iya.
10: Nah memang sesuai agenda di awal memang tanggal 4 Juli. Namun setelah kami berdiskusi dengan mempertimbangkan berbagai hal termasuk juga sekarang kan sedang proses MTQ provinsi ya di Kuansing.
9: Yeah.
10: Sehingga teman-teman dari unsur panitia itu memang diarahkan untuk mensukseskan kegiatan di Kuansing tersebut sehingga diundur. Jadi diundur tanggal 17 Juli.
9: Jadi tanggal 17 Juli.
10: Iya, hari Jumat tepatnya 2026.
9: Baik.
10: Nah, visi kita tentunya ingin melahirkan ya regenerasi dari pengurus ICMI yang telah dibentuk sebelumnya dan masa kemurusan tahun 2021 sampai 2026 yang waktu itu dipimpin oleh Pak Dr. Zulpan Ikram sebagai sekarang ketua demisioner ya. Nah, maka kepengurusan ini sudah berakhir 2026 ini, maka kami melaksanakan musda untuk mencari kandidat yang terbaik, bagaimana meneruskan visi-visi yang telah visi yang telah kita rumuskan di ICUMI ini dalam rangka berkontribusi kepada daerah seperti itu. Nah, itu.
9: Jadi untuk saat ini sudah muncul nama-nama kandidat yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua.
10: Kita membuka ruang kepada masyarakat umum ya, terutama. Tapi hari ini kita sudah menerima 4 orang kandidat yang telah mendaftarkan diri untuk berkontribusi lah dalam penyaringan ketua periode selanjutnya ini, di mana ada 3 orang laki-laki dan 1 kandidat wanita. Seperti itu.
9: Mungkin bisa disebutkan Pak nama-nama
10: yang pertama Bapak Rinto.
9: Pak Rinto.
10: Beliau
9: kepala Bapak
10: Iya, kepala badan ini
9: perencanaan
10: daerah. Lalu ada Dr. Ma'arif Al-Ma'arif.
9: Iya.
10: Lalu yang ketiga ada Dr. Muhammad Asubli dan Kak Sri.
9: Oh, Sri Mawar.
10: Iya, itu. Nah, kami sengaja memang mengambil dari salah satu ada perwakilan dari perempuan gitu, sehingga ada keterwakilan gender dalam kepengurusan ICUMI ke depannya seperti itu.
9: Dan bagaimana ICUMI menyelaraskan program kerjanya dengan visi pembangunan daerah Bengkalis ini, Pak?
10: Ya, tentunya nanti kita juga akan ada rapat kerja setelah pembentukan kepengurusan, di mana kita menjaring informasi apa-apa saja yang telah dirumuskan dalam program kerja pemerintah daerah, dan itu kita turunkan dalam program kerja ICUMI seperti itu. Maka kami di fokusnya di sini kan melahirkan generasi pemimpin masa depan ya, tema kami di musda tahun 2026 ini, musda ketiga ini gitu.
9: Baik, mungkin kita bisa kilas balik ke belakang. Selamat periode 2021 hingga 2026 ini. Apa-apa saja yang telah dilaksanakan oleh ICUMI Bengkalis ataupun yang belum terrealisasi sampai saat ini, Pak? Mungkin bisa di
10: Bicara kita flashback ke belakang.
9: Ya.
10: Ini kan ICUMI Orda Bengkalis ini kan ibaratnya masih relatif baru ya. Kita berdiri tahun 2021 yang seperti yang saya sampaikan tadi yang dipimpin oleh Bapak Dr. Zulpan Ikram. Sehingga kita sebetulnya mengawali segala sesuatu yang masih baru gitu ya. Sehingga beberapa program yang mungkin sudah terlaksana diantaranya dialog yang kerjasama sama RRI yaitu salah satunya yang rutin setiap hari Kamis ya. Kita lakukan, terus juga banyak program-program yang memang non-budget sepertinya. Non-budget di mana ICUMI ini kan terbentuk dari generasi yang SD-SDM yang memang secara notabene memang intelektual juga ya, sehingga banyak dari kalangan dosen, terus pemerhati-pemerhati pendidikan seperti itu, sehingga program kerja memang belum terlalu terarah karena masih baru tadi gitu. Salah satunya lagi ada juga yang sekarang juga sedang diselesaikan, yaitu buku yang ingin diterbitkan oleh ICUMI Orda Bengkalis periode 2021-2026 gitu.
9: Baik. Nanti kan kita ada musda. Jadi apakah dari pengurus Kabupaten Bengkalis ini dia akan melaporkan ke pengurus provinsi atau di pengurus pusat itu? Memang ada tingkatan seperti apa?
10: Iya. Secara jenjang organisasi ya, tentunya kita ada yang memimpinnya lagi, maka kita selalu konsultasi dengan ICUMI provinsi, dan hari Jumat tanggal 17 itu juga pengurus dari provinsi datang gitu.
9: Oh, jadi ikut hadir dalam
10: musda? Hadir dalam musda itu.
9: Baik.
10: Nah, itu seperti itu.
9: Mungkin bisa diberitahu siapa pengurus ICUMI di provinsi saat ini, Pak?
10: Ya, kalau di ketua sekarang kan Pak Burhanuddin.
9: Dari Bengkalis juga ya, Pak? Bukan
10: dari Bengkalis. Ini yang terbaru, ya, biaya periode terbaru ya. Dan dengan beberapa jajarannya. Beliau bersedia hadir untuk musda di Bengkalis besok tanggal 17 itu.
9: Baik. Ya, pendengar yang ingin bertanya langsung bersama narasumber kita bisa langsung menghubungi kami di 0823 8836 4742. Mungkin ingin bergabung di ICUMI, menjadi anggota, mungkin ada strukturnya dari ketua sampai ke bawah itu seperti apa Pak, kalau struktur ISMI ini Pak?
10: Ya kita kan ada beberapa bidang ya,
9: ya.
10: Ada bidang SDM, ada bidang pendidikan dan sebagainya itu. Namun bidang ini nanti juga akan bisa lebih apa ya, lebih leluasa tergantung nanti kepengurusan terbaru informatornya bentuk seperti apa, lalu program kerja seperti apa, nanti dibentuk lagi bidangnya apakah sudah sesuai dengan yang lama atau nanti perlu diperubah lagi seperti
9: jadi
10: itu.
9: Kalau dari masyarakat sepertinya di desa-desa yang ingin bergabung di ICMI itu seperti apa Pak, langkah-langkah yang harus ditempuh itu Pak?
10: Ya silakan saja nanti berhubungan dengan kami sebagai penelitian juga.
9: Betul.
10: Nanti kan juga ada tim formatur nanti mereka akan membentuk formasi kepengurusannya sehingga nanti ada perwakilan-perwakilan dari setiap daerah, silakan nanti bisa menghubungi kami sebagai panitia ya, langsung juga boleh atau nanti dari ketua yang lama juga boleh seperti itu.
9: Jadi masyarakat bisa ke ke sekretnya
10: ya, kalau sekretaris sekarang kita memang belum ini sehingga masih apa ya, secara inilah tantangan kita ke depan gitu ya.
9: Baik.
10: Tantangan kita ke depan bagaimana nanti memang ISMI ini punya posisi gitu. Baik dalam sisi kebijakan dan lain sebagainya di wilayah Kabupaten Bengkalis seperti
9: baik.
10: Itu.
9: Baik, kita tahan dulu Pak. Sepertinya sudah ada yang bergabung ini Pak.
10: Siap.
9: Baik. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum Pak.
9: Dengan siapa Pak? Di mana Pak?
6: Dengan Pak Lemon Pak di Jalan Banten.
9: Pak Lemon di Jalan Banten. Baik, silakan.
6: Iya.
9: Ya
6: kan? Jadi program apa yang bagus ditonjolkan di setiap ICMI ini Pak, untuk apa, untuk kedepannya, soalnya ini untuk kemajuan dunia Islam ini Pak ya.
9: Baik.
6: Apa kira-kira Pak yang mau ditonjolkan Pak, itu aja Pak.
9: Baik.
6: Terima kasih Pak.
9: Yup, yup, yup. Assalamualaikum. Oke Pak, apa yang di akan ditonjolkan di Bengkalis dengan keberadaan ISMI ini Pak? Mungkin itu kita simpulkan pertanyaan.
10: Di antara program kerja yang kita rumuskan itu terkait bidang pendidikan.
9: Bidang pendidikan.
10: Dan kita juga bekerjasama sama Dewan Pendidikan dengan dinas terkait gitu ya. Ini salah satu program kerja yang menjadi prioritas kami sehingga nantinya kita bisa berkolaborasi dalam membangun negeri khususnya di bidang pendidikan itu salah satunya. Nah dalam sektor lain ya tergantung nanti potensinya masing-masing gitu ya. Jika bidang ekonomi nanti kita mungkin menggerakkan bagaimana ada kerjasama dalam bidang UMKM dan seterusnya seperti itu. Tapi kami kan memang bukan intinya ICMI ini apa ya, bukan eksekutor lah ya, artinya kita memberikan konsep dan sebagainya dan nanti eksekusinya tetap di desa masing-masing. Baik. Di daerah masing-masing seperti itu.
9: Jadi untuk saat ini di setiap desa atau kelurahan sudah ada pengurusnya Pak?
10: Belum, hari ini
9: belum.
10: Ya?
9: Belum.
10: Ya,
9: belum. Baik. Ya, satu lagi nih Pak Sekretaris, apa makna strategis dari momentum konsolidasi cendekiawan bagi kemajuan masyarakat lokal ini Pak?
10: Ya, makna dari tema yang diusung itu kita mencoba bagaimana merangkai dan menjaring ya berbagai potensi.
9: Baik.
10: Salah satunya yang nanti kami usung menjadi kandidat yang akan kita jadikan ketua ICMI di periode selanjutnya. Nah ini kan penting karena penjaringan awal ini menentukan masa depan ICMI ke depannya gitu.
9: Yeah.
10: Sehingga kita betul-betul mendapatkan pemimpin ICMI yang bisa membangun organisasinya, bisa membangun daerahnya lewat peran ICMI itu.
9: Baik.
10: Tentunya sesuai porsi kami masing-masing gitu ya.
9: Baik.
10: Kalau ICMI bisa bicara konsep dan sebagainya, nanti kita bisa tuangkan itu, mungkin kita bisa mewarnai kebijakan yang ada gitu ya. Nah maka penjaringan ini, tahap konsolidasi ini penting gitu.
9: Baik.
10: Sehingga kita betul-betul mendapatkan kandidat yang betul-betul punya potensi gitu.
9: Baik.
10: Membangun daerah.
9: Baik, pendengar sekali lagi yang ingin bergabung bersama kami dalam dialog interaktif Negeri Junjungan Manyapa untuk hari ini dengan topik kita Musda ISMI ke Bengkalis ketiga dengan judul Momentum Konsolidasi Cendekiawan untuk Kemajuan Daerah. Namun sebelumnya kita break dahulu dengan pesan-pesan berikut ini.
11: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan, rumah besar, mobil mewah,
12: istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
13: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
14: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
15: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
16: Motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
17: Oh no.
16: Pakai etika dong naik motor.
18: Mas, eh Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
19: Oh no.
20: Sweet-sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
21: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
17: Oh, no.
22: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
23: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Kaya seni budaya.
24: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
25: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
9: Baik pendengar, kita masih dalam program Dialog Negeri Junjungan Manjapa untuk hari ini, Kamis 25 Juni tahun 2026. Masih kita akan bertanya-tanya langsung kepada Bapak Khairul Azan MPD, Sekretaris SC Musda ketiga HMI Kabupaten Bengkalis. Yang sekali lagi ingin bergabung bersama kami, langsung saja di 0823 8836 4742, atau bisa melalui WhatsApp kami di nomor yang sama. Ya, mungkin Anda ingin bergabung bersama HMI, mungkin bisa langsung bertanya seperti apa prosesnya, dan nantinya bisa mengikuti Musda ketiga di Bengkalis. Baik Pak Azan, konsolidasi dan organisasi, bagaimana strategi ISMI Bengkalis merangkul seluruh cendekiawan lintas profesi di daerah ini, Pak? Atau ya, bisa juga dari generasi muda yang mungkin ingin

0: juga memenuhi standar, kedua secara keislamannya juga memenuhi standar seperti itu. Dan ini menjadi syarat umum. Kedua, kami juga memperhatikan perwakilan di setiap gender gitu. Maka kami membuka peluang seluas-luasnya kepada rekan-rekan, teman-teman di luar sana, jika ingin bergabung, ya silakan kita saling berkomunikasi, sehingga kita bisa sama-sama berkontribusi untuk membangun daerah lewat peran organisasi ini gitu. Karena memang kalau kita lihat tujuan dari lahirnya ICMI ini, kalau kita lihat secara nasional ini kan tahun lumayan lama ya. Kalau nggak salah itu 7 Desember 1990 berdirinya ICMI, di mana di awal itu dipimpin oleh almarhum Prof. Habibie. Nah, ini ICMI. Kalau sekarang kan di pusat itu dipimpin oleh Prof. Arif Satria itu. Sehingga tujuan lahirnya organisasi ini tentunya untuk membangun negara ini satu. Jadi penting kita sadari ICMI ini bukan hanya organisasi yang hanya ada, tapi memang ingin keberadaannya itu betul-betul berkontribusi, sehingga standarisasi minimal tadi secara intelektualnya memenuhi standar, lalu secara keislaman, karena ICMI kan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, gitu ya. Lekat melekat di situ ada muslimnya gitu ya, sehingga itu menjadi tolak ukur kita. Dan kami tidak membatasi harus laki-laki, tidak. Jadi di situ ada kesetaraan gender sehingga semuanya terangkul seperti itu.
1: Baik, ya mungkin sedikit Pak, saat ini berapa jumlah anggota yang sudah dirangkul oleh ICMI ini Pak?
0: Yang tergabung di kepengurusan lama sekitar 50-an.
1: Oh, ramai ya?
0: Ramai. Namun memang namanya organisasi itu kan ada seleksi alam juga ya. Artinya apa, nanti kita lihat juga ada yang memang betul-betul aktif, ada yang aktif setengah-setengah, ada yang memang langsung tenggelam seperti itu. Itu hal yang lumrah ya dalam organisasi. Namun kita tidak fokus pada kuantitas, namun memang kita fokus ke kualitas. Meskipun sedikit yang aktif, namun kita tetap harus bergerak gitu. Jadi ada istilahnya bergerak bersama menggerakkan kebersamaan gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Nah, ini penting yang kita pahami, dan ini menjadi semangat bersama gitu. Betul, ketika kawan-kawan ini bergabung gitu. Karena apa ya, sama-sama menghidupkan organisasi, bukan mencari kehidupan di organisasi. Nah, ini juga yang mungkin kita perlu pahami, menjadi syarat apa yang perlu diperhatikan juga gitu. Karena banyak juga dari kita mungkin gabung tuh asal-asal gabung saja. Sementara kita kan ada program kerja. Program kerja itu namanya organisasi akan terlaksana bukan kerja individual, parsial, tapi memang kerja bersama. Sehingga sama-sama kita melaksanakan program itu, sama-sama berpikir bagaimana program itu terlaksana seperti itu.
1: Baik. Nah, apa saja nih Pak tantangan terbesar dalam mengsolidasikan ide-ide dari para pakar di Bengkalis, atau kita tantangan ingin mendapatkan sebuah sekre gedung, atau bermacam-macam tantangan yang telah mungkin dirasakan selama periode yang telah lalu Pak begitu?
0: Ya, pertama organisasi akan jalan juga tak terlepas dari unsur finansial ya. Betul. Saat itu tantangan terbesarnya. Finansial ini menjadi hal penting bagaimana organisasi itu berjalan lewat program kerja yang telah dirumuskan. Lalu apa ya, keberagaman pengurus ini juga tantangan, di mana kita ada dari unsur perguruan tinggi, ada dari unsur birokrat, gitu ya, ada dari masyarakat umum, ada dari apa dunia sekolah gitu ya. Kan kami juga merangkul dari berbagai kalangan, dan ini juga menjadi tantangan terbesar, di mana mereka hadir membawa latar belakangnya masing-masing
1: yang berbeda-beda,
0: berbeda dan punya warna dan cara pandang berbeda.
1: Jadi ada perdebatan juga di
0: ada perdebatan. Makanya kami kenapa di tema konsolidasi ini betul-betul menjaring kandidat yang bisa merangkul pemahaman yang beragam itu gitu loh. Cara pandang dan latar belakang yang beragam itu, sehingga apa, kita itu walaupun beda pemikiran tetap satu visi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, sehingga maka konsolidasi ini dianggap penting. Dan memang waktunya juga lumayan lama juga, sehingga kami betul-betul mendapatkan kandidat yang punya kompetensi tadi gitu. Karena tadi berdasarkan pengalaman sebelumnya, tantangan terbesar itu menyatukan pemahaman dari latar belakang berbeda itu kan. Kalau unsur perguruan tinggi cara berpikirnya seperti ini, dari unsur birokrat seperti ini, dari umum seperti ini, dari dunia sekolah seperti ini, sehingga kalau ini

0: mampu kita satukan, yeah, sehingga nanti visinya akan
1: susah untuk
0: disatukan gitu. Sehingga ibaratnya piramid itu enggak tercapai gitu. Sehingga ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, sehingga tak sampai kepada visi yang telah ditetapkan tadi itu.
1: Itu mengenai tantangan, mengenai pendapat atau apa. Mungkin ada tantangan lain, Pak, mungkin ya yang belum yang ingin dicapai namun belum, saat ini belum tercapai, seperti mungkin tadi sekretariat ya,
0: Pak. Nah, ini memang target kita di kemurusan selanjutnya ini memang kita ingin mendudukkanlah ICMI ini minimal punya sekretariat.
1: Bagaimana pula dari pemerintah daerah untuk menyikapi hal ini, Pak? Apakah ada perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk memberikan ICMI sebuah sekre atau
0: ya, apa? Terkait perhatian pemerintah daerah, rasa ya, saya ini lumayan ini ya, cukup tinggi. Namun perlu kita komunikasikan kembali lewat strategi-strategi yang memang itu bisa meyakinkan pihak dari pemerintah daerah gitu ya, sehingga ketika pemerintah daerah memberikan ruang, kita betul-betul meraih itu, lalu membuktikan bahwa ICMI itu bisa berkontribusi seperti itu. Nah, terkait sekretariat ini memang penting gitu.
1: Betul.
0: Dan ini tantangan terbesar kedepannya, bagaimana mendudukkan tempat yang nantinya bisa tempat berbagi pemikiran gitu ya, berdiskusi dan sebagainya. Kalau hari ini kita konsolidasi itu memang ya mencari tempat-tempat yang bisa berkumpul bersama gitu ya.
1: Betul.
0: Bisa di kafe, bisa di ruang-ruangan yang bisa kita gunakan gitu ya. Nah, terkait musda ini juga nantinya kalau tidak ada halangan itu kita tempat musdanya di aula pertemuan gedung Bapeda.
1: Gitu ya, kita tunggu nih dari perhatian pemerintah daerah untuk memberikan sekre pada ICMI. Kita akan tunggu pelang ICMI berada di tepi jalan dan di sekrenya. Baik, pendengar sekali lagi yang bergabung bersama kami di 0823-8836-4742 yang ingin bergabung ya, pertanyaan-tanya langsung mengenai musda ICMI yang ketiga. Dan kita kembali akan bertanya kepada Bapak Sekretaris nih. Bagaimana struktur pengurusan yang baru akan dibentuk menjamin keberlanjutan organisasi? Kontribusi nyata untuk daerah, apa rekomendasi konkret yang akan diberikan ICMI kepada pemerintah Bengkalis setelah Pusda ini, Pak? Mungkin setelah Pusda nanti yang terpilih, mudah-mudahan ya, yang terpilih nanti bisa memajukan kembali ICMI ini lebih naik lagi namanya, dan banyak pemikiran-pemikiran yang akan disumbangkan di Bengkalis ini, Pak.
0: Ya, kami berharap dari ketua yang nanti siapapun terpilih,
1: betul,
0: ya, bisa memberikan warna baru bagaimana program-program ini memang yang kita rumuskan itu bersandingan dengan tadi kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah. Maka kami juga dalam konsolidasi ini juga menjaring kandidat yang betul-betul berafiliasi ya dengan para pemangku kepentingan.
1: Baik.
0: Dan pembuat kebijakan itu.
1: Baik.
0: Ini strategi yang kami lahirkan. Tidak perlu banyak program kerja ya. Yang penting itu terrealisasi dan berdampak.
1: Baik.
0: Nah, ini yang kita butuhkan gitu ya. Saya rasa juga pemerintah daerah juga ketika program itu betul-betul nyata gitu ya. Saya rasa pemerintah daerah tidak akan sungkan untuk mempererat hubungan antara ICMI dengan pemerintah daerah seperti itu.
1: Baik. Ya, pendengar di 0823-8836-4742 ingin bergabung bersama kami, masih ada sedikit waktu untuk Anda ingin bertanya di dialog interaktif di Negeri Junjungan Menyapa pagi hari ini. Nah, mungkin sedikit bisa dijelaskan, Pak, bagaimana nanti tahapan untuk musda ini, pemilihannya seperti apa dan proses pemilihannya itu masuk kami, Pak.
0: Seperti apa nantinya? Ya, jika terkait musda ya.
1: Iya.
0: Dalam aturan organisasi itu kan banyak pilihan ya.
1: Banyak pilihan.
0: Bagaimana cara memilih pemimpinnya?
1: Iya.
0: Nah, karena kandidat itu sudah ada 4 ya. Kandidat yang gugur, tentunya nanti kan berdasarkan pemilihan ya, mm-hmm. bukan musyawarah, jadi bukan kesepakatan bersama. Mm-hmm. Kalau seandainya satu orang ya baru nanti diputuskan seperti mm-hmm. itu. Tapi karena berhubung kandidatnya bisa jadi menjelang tanggal 17 ini bertambah lagi gitu kan.
1: Okay.
0: Ada lagi kandidat baru yang mungkin mendaftarkan diri untuk menjadi calon mm-hmm. ketua ICMI di periode selanjutnya. Mm-hmm. Sehingga kalau dilihat dari animo pendaftar ini dari 4 orang ini ya tentunya nanti melalui proses pemilihan surat suara dan sebagainya mm-hmm. seperti itu prosesnya kalau kita lihat.
1: Jadi dari 50 anggota tersebut
0: ya seperti itu.
1: Dari luar anggota tidak ada
0: hak suara. Ya, tidak ada hak suara karena kan hak suara diberikan kepada
1: anggota
0: yang sebelumnya seperti baik, hadir.
1: Baik. Ya, kita terima kembali yang bergabung. Sepertinya sudah ada yang bergabung nih. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bu, di mana?
2: Sama Ibu Ani Pak.
1: Ani
2: Bengkalis.
1: Bengkalis, silakan Bu.
2: Saya nak bertanya Pak, saya mau berdekor nih. Ini sebetulnya jadi sejak kapan lalu dekat Bu Salis nih Pak. Terus tadi kan saya dengar juga kata dengan sumber itu kalau nak bergabung bisa gitu. Jadi bagaimana caranya kalau saya minta nak bergabung nih ya, ataupun dia lain nak bergabung ke ICMI ini bagaimana, siapa yang dihubungi, bagaimana apa caranya. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani di Bengkalis, sejak kapan ICMI aktif di Bengkalis dan bagaimana? Tadi sudah kita bahas juga ya Pak ya mengenai untuk masuk ke pengurusan anggota.
0: Ya, pertama ICMI ini berdiri di Bengkalis tahun 2021 yang dipimpin oleh Bapak Dr. Zufran Ikram tadi. Mm-hmm. Gitu ya. Kedua, jika rekan-rekan di luar sana ingin bergabung di ICMI, boleh karena kita memang sekretariat belum ada ya, boleh menghubungi saya juga di nomor kontak mungkin bisa dicatat juga nanti di 0813
1: 2389 9445 itu dia nomor yang ingin bergabung.
0: Itu salah satu nomor panitia saya sebagai panitia.
1: Baik.
0: Boleh menghubungi ke nomor tersebut. Bisa nanti kita berkomunikasi terkait syarat-syarat yang lain gitu ya. Karena nanti kan kepengurusan terbaru ini akan dibentuk setelah pemilihan ketua.
1: Betul.
0: Nanti ada tim formatur yang kita berikan ruang untuk membentuk timnya gitu ya. Nah nanti kalau memang ada kandidat yang ingin bergabung di ICMI, ya bisa kita senturkan nama ini telah mendaftarkan diri seperti itu.
1: Iya, pas nih momentumnya nih Pak ya, kota baru pengurusan juga banyak yang bergabung ya.
0: Iya seperti itu.
1: Baik.
0: Tapi intinya tetap seperti yang saya sampaikan tadi, kita bukan basisnya di kuantitas, tapi di kualitas. Artinya apa? Kualitas ini mengarah ke terlaksanaan program kerja. Betul. Dengan pemikiran-pemikiran kritisnya bagaimana melihat apa tuntutan atau kebutuhan di daerah, dan kita bisa sandingkan program kita dengan kebijakan yang ada di pemerintah daerah seperti itu.
1: Baik, baik Pak. Terakhir Pak, mungkin harapan ke depan untuk ICMI Bengkalis ini Pak.
0: Ya, harapan ke depan ICMI itu sedang dibentuk gitu ya.
1: Betul.
0: Artinya sudah lahir di Bengkalis, tadi saya sampaikan tahun 2021.
1: Iya.
0: ICMI ini tidak akan besar kalau kita tidak sama-sama membesarkannya. Dan kami dalam hal membesarkan organisasi kan butuh kawan-kawan yang punya pemikiran, punya komitmen. Nah ini penting ya, komitmen yang tinggi bagaimana berkontribusi lewat pemikirannya dan tindakannya gitu. Karena kita kadang banyak pemikiran tapi tindakan minim gitu ya. Sehingga apa? Pemikiran yang kita tuangkan dalam bentuk program itu kadang tidak memberikan dampak gitu. Maka pemikiran dan tindakan itu penting diselaraskan. Dan kita berharap inilah nanti di pengurusan periode selanjutnya lagi seperti itu.
1: Ya, terima kasih pendengar yang sudah bergabung dan juga yang telah mendengarkan siaran kami di Dialog Interaktif Junjungan Menyapa di hari ini. Kita sudah sampai ke penghujung kebersamaan kita dalam program Dialog Menyapa bersama Bapak Khairul Azan MPD, Sekretaris SC Musda ketiga ISMI Kabupaten Bengkalis. Terima kasih Pak sudah hadir di studio RRI Bengkalis. Kapan-kapan kami akan menghadirkan lagi Bapak di sini. Ya,
0: terima kasih.
1: Baik pendengar, kita sudah sampai ke penghujung kebersamaan kita dan kami akhiri. wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik-baik aja kok, kamu gimana?
4: Aku fine. So, where are you going?
5: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
4: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
5: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
6: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
7: Itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
4: Kamu udah aku maafin.
7: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
4: Karena kamu kasih aku tisu.
7: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
8: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu, bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
7: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
4: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
9: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
10: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Empatnya.
9: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
11: Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
12: Maaf. Tidak bisa begitu.
11: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
12: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
11: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
12: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
11: Maaf, Pak. Saya permisi.
13: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
14: Dari mana pagi-pagi ini Macik Joya?
15: Nih, dari kedai.
14: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
15: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
14: Tahu apa?
15: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
14: Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
15: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
14: Ada cara supaya tak busuk.
15: Apa tu?
14: Bagi saya setengah.
9: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
1: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
0: Hei Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Bengkalis. Pukul 8 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat ya. Kami update informasi untuk Anda. Kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, di mana penggiat bank sampah Bengkalis wakili Indonesia ke Thailand. Ya, pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorehkan putra daerah Kabupaten Bengkalis, penggiat bank sampah sekaligus menggerak edukasi pengolahan sampah elektronik E-Waste Bruto Stimpul, dipercaya mewakili Indonesia dalam workshop regional bertajuk Starting Inclusive Regulatory Fortec and Business Practice Waste Management and Recycling Service in ASEAN yang diselenggarakan di Thailand. Kegiatan yang difasilitasi oleh Regional Trade for Development Vehicle RT4D tersebut diikuti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dari berbagai negara ASEAN yang bergerak di bidang pengelolaan dan daur ulang sampah elektronik. Workshop ini menjadi wadah berbagai pengetahuan, pengalaman, serta praktik terbaik dalam pengelolaan e-waste yang berkelanjutan dan inklusif. Pendengar, Bruto Stimpul mengaku bangga dapat menjadi bagian dari delegasi Indonesia dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, banyak wawasan baru yang diperoleh, terutama terkait sistem pengelolaan sampah elektronik yang telah diterapkan di sejumlah negara ASEAN, khususnya di Thailand. Pelatihan ini memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Selain menambah wawasan, kegiatan ini juga motivasi saya untuk meningkatkan program edukasi dalam pengumpulan sampah elektronik di daerah, mulai dari edukasi kepada masyarakat, sistem pengumpulan, hingga pembangunan rantai daur ulang sampah elektronik sebagai bagian dari ekonomi sirkular yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan, ujar Bruto pada RRI Rabu 24 Juni 2026. Ia menjelaskan bahwa persoalan sampah elektronik saat ini menjadi tantangan global yang terus meningkat seiring tingginya penggunaan perangkat elektronik di berbagai sektor kehidupan.

0: Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan-dandan gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: Pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya cek fakta hadir di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Pendengar, di media sosial beredar unggahan adanya klaim sebuah link pendaftaran bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH tahun 2026 dari Kementerian Sosial dengan janji bantuan sebesar 1,7 juta rupiah per orang. Faktanya, pendengar, berdasarkan penelusuran yang dilakukan ya dan dilakukan melalui laman komdigi.go.id, Kementerian Sosial memastikan tidak pernah membagikan situs atau link tertentu sebagai pendaftaran untuk bansos PKH. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendataan DTSEN lewat kelurahan atau usulan mandiri di aplikasi Cek Bansos. Unggahan yang mengatasnamakan Kementerian Sosial dan menyertakan link pendaftaran bantuan PKH justru diketahui sebagai modus pencurian data pribadi atau phishing, sehingga adanya klaim sebuah link pendaftaran bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH tahun 2026 dari Kementerian Sosial adalah hoax. Demikian Cek Fakta.

Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebanyak 23 SMP swasta dan 15 MTS digratiskan Pemko Pekanbaru. Ya, jadi disampaikan oleh Wali Kota Agung bahwa tidak boleh ada anak yang putus sekolah. Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan program pendidikan gratis tidak hanya berlaku di sekolah negeri. Jadi melalui program Zero Putus Sekolah, Pemko juga menanggung penuh biaya pendidikan siswa yang bersekolah di sejumlah SMP swasta dan madrasah sanawiyah atau MTS yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan tidak boleh ada anak di Kota Pekanbaru yang gagal melanjutkan pendidikan karena terkendala biaya maupun tidak tertampung di sekolah negeri. Menurutnya, program tersebut merupakan bentuk komitmen dari Pemko Pekanbaru dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah. Karena itu, sekolah-sekolah mitra sudah diintegrasikan ke dalam sistem penerimaan murid baru yang terhubung dengan pemerintah kota. Jadi saat ini terdapat 23 SMP swasta yang sudah menjalin kerjasama dengan Pemko Pekanbaru, dan selain itu pemerintah juga berkolaborasi dengan Kementerian Agama untuk mengakomodasi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan di madrasah. Jadi disampaikan juga bahwa langkah tersebut ya merupakan implementasi nyata dari program Zero Putus Sekolah yang menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Baik pendengar, masih di rangkaian Riau Pagi. Kalau tadi ada satu lagu dari Baraswara dengan Terbuang Dalam Waktu, kali ini saya punya satu lagu dari Hindia dengan judul Kita Kesana.

0: Teh John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak Jen, pahit.
0: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Luang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal, dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dalam menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan.

0: profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Saat ini waktu menunjukkan pukul 9:34 waktu Indonesia Barat. Masih di langkah informasi dan musik di Rio Pagi. Ya, saya masih akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga di pukul 10 pendengar, Anda akan mengikuti program Jaksa Menyapa hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya Pro 1 selalu hadir menemani setiap rangkaian aktivitas Anda setiap harinya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tapi bulan ini sepertinya lebih panjang ya, karena kita juga menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Jadi Anda dapat mendengarkan ya pertandingan dari grup-grup ataupun juga negara favorit Anda pendengar ya, dan ikuti updatean informasinya terus ya, babak pertandingan penyisihan hingga nanti sampai pada pertandingan final pendengar. Baik pendengar, kalau tadi ada satu lagu dari ST12 dengan Putri Iklan ya, kali ini saya akan kembali ke satu lagu hiburan kembali untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini pendengar ya. Ada satu lagu dari Anet dengan Jatuh Sejatuh-jatuhnya.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Goalcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, kemacetan parah terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera di Kabupaten Pelalawan, tepatnya pada hari Rabu 24 Juni 2026 hingga Kamis 25 Juni 2026 subuh tadi, ya, di lokasi proyek peninggian jalan. Pengendara yang tidak menyangka akan terjebak harus menanggung lapar dan haus tanpa tahu pasti kapan lepas dari kemacetan tersebut, ya. Hal ini disampaikan oleh salah seorang warga Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, yang harus melakukan perjalanan ke Pekanbaru, dan ia mengaku menggunakan kendaraan umum dari Rengat pukul 15 waktu Indonesia Barat kemarin bersama dengan anak berusia 9 tahun dan terjebak selama 8 jam di jalan lintas timur tersebut. Tidak hanya terjebak selama 8 jam di jalan lintas timur tanpa bisa kemana-mana, yang lebih membuat khawatir adalah perbekalan makanan dan juga minuman mereka yang sudah habis, dan bahkan di lokasi pun tidak terlihat ada penjual makanan dan minuman. Ia mengatakan salah satu penyebab kemacetan adalah karena tidak kesabarannya pengendara dari kedua arah, dan mereka saling menerobos jika ada kesempatan sehingga semua sisi jalan penuh dan kendaraan tidak bisa bergerak, ya. Dan juga pendengar, ini bukan sebatas persoalan perbaikan jalan, tetapi karena pengendara tidak disiplin dan pengemudi yang ingin mendahului hingga terjadi 3 lapis kendaraan yang menumpuk, ya. Dan memang diharapkan juga bagi pengemudi, ya, jika terjadi situasi yang serupa, ya, di kemudian hari, dan dapat menahan ego serta petugas yang berada di lapangan juga dapat bertindak lebih tegas lagi. Baik, pendengar, untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini, masih ada beberapa menit ke depan kebersamaan kita masih di rangkaian Rio Pagi, ya, hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saya informasikan juga, pendengar, untuk Anda semua bahwa nanti tepat di pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti program Jaksa Menyapa. Untuk itu, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: melihat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Kemudian kebersamaan kita untuk rangkaian Riau pagi hari ini, Kamis 25 Juni 2026, saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan nanti kebersamaan dalam rangkaian program hari ini ya, kita akan lanjutkan di Riau Siang Pendengar. Dan saya nanti masih akan kembali hadir di ruang dengar Anda pendengar hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Dan pastinya saya masih akan menghadirkan lagu-lagu pilihan di ruang dengar Anda. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Pendengar, mohon maaf ya, kami informasikan untuk Anda semua ya, untuk program Jaksa Menyapa yang semula dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 10 ini hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, ternyata untuk hari ini harus diundur karena satu dan lain hal. Dan untuk updatean program Jaksa Menyapa, Anda dapat ikuti melalui siaran kami pendengar, dan nanti akan kami sampaikan untuk waktu pelaksanaan program Jaksa Menyapa kembali di hari ini pendengar. Dan masih bersama saya Dini Oktariani hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, di rangkaian informasi dan musik di Riau Siang, saya masih akan hadir menemani ruang dengar Anda pendengar. Coba

0: lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

pekerjaan baru. Pendengar, siapa di antara Anda yang merasa kesulitan untuk menurunkan berat badan ya? Jadi memang memasuki usia 30 tahun, banyak orang yang mulai merasakan perubahan pada tubuh yang sebelumnya tidak terlalu terasa ya. Jadi salah satu keluhan yang paling sering muncul itu adalah berat badan yang lebih mudah naik dan juga semakin sulit untuk diturunkan. Walaupun pola makan dan aktivitas sehari-hari ya kayaknya tidak jauh berbeda dibandingkan saat usia 20-an. Nah, kondisi seperti ini pendengar sering membuat sebagian orang bertanya-tanya apakah tubuh

yang cukup. Jadi otot memiliki peran penting dalam membakar energi tubuh, sehingga semakin sedikit massa otot, semakin rendah pula kebutuhan energi harian seseorang. Dan memasuki usia 30 tahun, tubuh secara perlahan dapat mengalami penurunan massa dan jaringan otot. Kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan proporsi jaringan lemak dalam tubuh, sehingga berat badan menjadi lebih mudah bertambah. Ya, jadi perubahan komposisi tubuh inilah, pendengar, yang membuat sebagian orang merasa berat badan lebih sulit dikendalikan dibandingkan ketika usia masih muda.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Suri, Kepala BPMP Provinsi Riau.
1: Saya Arden Sumeru, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
2: Saya Selis Mayati, SSI MSI, PLT Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru.
0: Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas suksesnya mendapatkan hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026.
1: Sehingga pesta sepak bola terbesar ini kini bisa dinikmati oleh seluruh warga Riau tanpa terkecuali.
2: Mari kita ikuti update skor, jadwal, dan keseruan Piala Dunia lewat program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Assalamualaikum.

0: sayang.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, ada satu lagu dari Asila Maisa dengan Jadi Tuan Putri untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini. Pendengar, masih dengan topik kita ya, mengapa berat badan sulit turun ketika Anda setelah berusia 30 tahun. Jadi ketika massa otot berkurang, ya otomatis kebutuhan energi tubuh juga ikut menurun ya. Akibatnya pola makan yang sebelumnya tidak menimbulkan kenaikan berat badan saat usia 20-an bisa memberikan efek berbeda ketika seseorang memasuki usia 30 tahun. Namun metabolisme yang berubah ya bukan satu-satunya alasan. Jadi gaya hidup modern pada usia produktif, pendengar, juga memiliki pengaruh besar terhadap berat badan. Jadi pada fase ini banyak orang yang mulai menghadapi tuntutan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan juga aktivitas yang semakin padat. Kondisi tersebut sering membuat waktu untuk berolahraga menjadi berkurang, lebih banyak duduk dalam waktu yang lama, dan juga kualitas tidur yang menjadi tidak optimal. Kurang tidur dan stres yang berkepanjangan juga bisa mempengaruhi hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang. Akibatnya, ya seseorang bisa lebih mudah merasa lapar, cenderung mengkonsumsi makanan tertentu, dan juga kesulitan untuk mengontrol pola makan yang lebih baik. Selain itu juga kebiasaan makan ya sering berubah. Kesibukan membuat sebagian orang lebih memilih makanan yang praktis, yang tinggi kalori, minuman manis, atau makan yang tidak teratur, pendengar. Dan jika hal tersebut berlangsung dalam jangka waktu panjang, ya otomatis pola ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan berat badan ya. Jadi perubahan tubuh di usia 30-an sebenarnya merupakan proses alami yang perlu dipahami. Jadi bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan secara berlebihan. Pada fase ini, tubuh membutuhkan perhatian yang lebih besar dibandingkan sebelumnya, karena kebiasaan yang masih bisa ditoleransi di usia muda mulai memberikan dampak yang lebih terasa, pendengar ya. Jadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan itu bukan hanya angka pada timbangan, tapi juga komposisi tubuh. Dengan menjaga massa otot melalui aktivitas fisik, terutama latihan kekuatan ya, ini bisa membantu mempertahankan metabolisme tubuh Anda.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Pemko Pekanbaru memastikan anak-anak yang tinggal di wilayah perbatasan kota Pekanbaru dengan kabupaten lain tetap dapat mengakses pendidikan dan mendaftar di sekolah yang ada di kota Pekanbaru ya. Jadi komitmen tersebut pendengar merupakan bagian dari program Zero Putus Sekolah yang menjadi prioritas pemerintah daerah agar tidak ada anak usia sekolah yang kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang berbatasan langsung dengan Pekanbaru termasuk Kabupaten Kampar untuk memastikan persoalan administrasi tidak menjadi penghalang bagi anak-anak yang berdomisili di Pekanbaru untuk dapat bersekolah pendengar ya. Jadi beliau juga menegaskan bahwa pemerintah Kota Pekanbaru akan membantu seluruh anak yang tinggal di Pekanbaru agar tetap memperoleh akses pendidikan terlepas dari asal KTP yang dimiliki, namun penyelesaian proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tetap harus mengikuti aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Hal senada juga disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Alek Kurniawan. Beliau menjelaskan bahwa mekanisme penerimaan peserta didik baru tingkat SMP dilakukan melalui 4 jalur. Ada jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan juga jalur mutasi ya. Jadi menurutnya jalur domisili menggunakan sistem pemetaan wilayah berdasarkan kelurahan sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. Pemerintah Kota Pemko Pekanbaru berharap masyarakat khususnya orang tua yang tinggal di kawasan perbatasan tidak perlu khawatir ya terhadap akses pendidikan anak-anak mereka, dan warga diminta segera melapor kepada pemerintah apabila mengalami kendala pada saat proses pendaftaran sehingga pemerintah dapat melakukan pendataan dan juga mencarikan solusi yang tepat pendengar. Baik pendengar, masih di rangkaian Riau Siang untuk hari ini Kamis 25 Juni 2026 ya. Masih ada beberapa menit ke depan kebersamaan kita hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan jangan sampai Anda lewatkan nanti tepat pukul 11 ya, Anda akan mengikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan.

istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, tidak terasa kita sampai di penghujung kebersamaan di rangkaian Riau siang hari ini ya. Dan nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat, sekali lagi saya informasikan, Anda akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan juga rangkaian Riau siang akan dilanjutkan bersama dengan rekan saya Riri hingga Riau sore di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Dini Oktareni pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: dinamika olahraga siang. Kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kriviu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas membaca keuntungan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan kumpulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Wanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumahnya harus menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
3: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
4: Sementara pelatih Swiss Murat Yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
3: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
2: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti. Brasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiappe, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bad Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro.

0: tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set membuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
1: Yeah, it's tough. It's warm out. The ball's
0: Ya, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bad Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva

0: 58 menit. Usai laga, Aleksandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: Every time I play her, I know it's gonna.
0: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
1: Great match for me.
0: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Bad Homburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: Dari lintasan balap MotoGP, Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada game 3 final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Crossover, penetrating, looking, Prastawa.

0: tim lawan sulit mencetak skor.
1: Bogor came out with a great
2: Bogor
1: play.
2: Bogor Hornets datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respek kepada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.

lebih ke thank you ke coaches sama dengan gameplaynya mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan, dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar pengurus besar tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: nggak benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah.
4: A few minutes later.
3: Astaga, so siang.

0: bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Di hari ini ya, di hari Kamis 25 Juni 2026 di Riau Siang bersama saya Riri Handayani yang akan temani pendengar tentunya hingga jelang Riau sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar jangan kemana-mana, tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru. Di Riau Siang akan banyak sekali informasi menarik untuk pendengar dan juga program-program spesial tentunya. Nanti pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat akan ada dialog interaktif Jaksa Menyapa dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Kemudian nanti juga pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Riau Siang Cek Fakta pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian program request pada pukul 14 lebih 14.02 ya. Kemudian nanti juga akan ada informasi-informasi dari Asta Cita, Beranda Asta Cita Berjaringan, Lintas Berita Korwil 15 Pedang Prabu dari RRI Ranai, dan masih banyak lagi untuk pendengar di Riau Siang hingga Riau Sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga, berita-berita olahraga tentunya untuk pendengar ya. Dan kali ini kita ikuti trivia dengan topik mengapa ada tiga tuan rumah. Dan pastinya tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Banyak yang mengira FIFA sengaja menunjuk tiga negara, padahal bukan begitu ceritanya. Ketiga negara itu memang sejak awal mengajukan diri bersama lewat proposal bernama United 2026 Bid. Mereka bersaing dengan Maroko yang maju sebagai tuan rumah tunggal. Hasilnya, pada 13 Juni 2018, FIFA resmi memilih United 2026 Bid sebagai pemenang dengan dukungan 134 suara. Jauh unggul atas Maroko yang mendapat 65 suara. Lalu, kenapa Amerika Serikat tidak menjadi tuan rumah sendiri saja? Sebenarnya, Amerika mampu. Mereka bahkan pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal Piala Dunia 2022, tapi kalah dari Qatar. Saat FIFA memutuskan menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026, skala turnamen menjadi jauh lebih besar. Jumlah pertandingan bertambah, kebutuhan stadion meningkat, begitu juga biaya dan logistiknya. Karena itulah, Amerika menggandeng Meksiko dan Kanada sebagai co-host. Meski begitu, Amerika tetap menjadi tuan rumah utama. Dari total 104 pertandingan, sekitar 78 laga akan digelar di Amerika Serikat. Sementara Meksiko dan Kanada, masing-masing hanya mendapat 13 pertandingan. Menariknya lagi, konsep tuan rumah bersama juga akan dipakai di Piala Dunia 2030 yang rencananya digelar di Maroko, Spanyol,

Selamat siang, saudara pendengar di mana saja Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Rini Fakhriani temani Anda di Bengkali siang ini edisi Kamis 25 Juni 2026. Tadi kita sudah menyimak informasi dinamika olahraga dari siaran Sentral Pro 3 RRI pendengar. Kini kami hadir kembali menerusi kebersamaan kita di edisi hari ini hingga akhir nanti tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan ya. Tetap semangat menikmati apapun yang dilakukan pada hari ini, terutama untuk adik-adik sekolahan yang sedang liburan ya, menikmati liburannya. Bapak Ibu guru juga selamat menikmati liburan sekolahnya dan mudah-mudahan bisa memanfaatkan waktu libur ini dengan sesuatu hal yang bermanfaat ya, sesuatu hal yang ataupun kegiatan produktif ya, bisa bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Baik pendengar, kami hadirkan program selanjutnya dalam Kabar Musik Tanah Air. Hadir untuk Anda, kami akan hadirkan informasi seputar musisi tanah air dan juga perkembangan musik terkini ya, khususnya di Belantika Musik Tanah Air, hingga kebersamaan kita nanti tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat di Kabar Musik Tanah Air. Mengawali kebersamaan kita pendengar di Kabar Musik Tanah Air, akan kami hadirkan lagu pembuka suara kita bersama Al Ghazali, Bilang Dulu Pacarmu. Berikut ini, tetap setia di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

97.7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program A1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita juga ingin menyampaikan informasi terkait perkembangan musik Indonesia saat ini ya, yang mana menunjukkan bahwa teknologi artificial intelligence atau disebut dengan AI semakin banyak digunakan oleh musisi, produser dan juga kreator konten musik ya. Pendengar, AI tidak lagi sekadar alat bantu, tetapi mulai berperan dalam proses penciptaan lagu, pembuatan lirik, aransemen, hingga mastering audio. Platform seperti Suno dan Udio memungkinkan seseorang membuat lagu lengkap hanya dalam hitungan menit ya. Di Indonesia, pendengar, pemanfaatan AI dalam industri musik juga terus meningkat, pendengar. Data yang pernah dipublikasikan oleh media RRI menunjukkan bahwa sekitar 60% musisi telah memanfaatkan AI dalam proses produksi musik, mulai dari merancang konsep lagu, menyusun aransemen, hingga membantu proses kreatif lainnya. Namun pendengar, perkembangan ini juga memunculkan berbagai perdebatan. Salah satu isu terbesar adalah masalah hak cipta. Nah, ini banyak musisi dan pelaku industri musik khawatir ya, karena model AI pendengar dilatih menggunakan jutaan lagu yang beredar di internet tanpa selalu mendapatkan izin dari penciptanya pendengar. Maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang berhak atas karya yang dihasilkan AI dan bagaimana perlindungan hak cipta bagi musisi Indonesia. Tren lain yang mulai terlihat pendengar adalah munculnya lagu-lagu AI di platform streaming dan media sosial ya. Nah, beberapa lagu AI bahkan mampu meniru gaya musik tertentu sehingga sulit dibedakan dari karya manusia gitu ya. Nah, jadi pendengar, para peneliti juga menemukan bahwa jumlah musik buatan AI terus meningkat. Meskipun sebagian besar masih memiliki jumlah pendengar yang relatif sedikit dibandingkan musik yang dibuat secara konvensional. Nah, pendengar, bagi industri musik Indonesia, AI diperkirakan akan menjadi CEO kreator atau mitra kreatif, bukan sepenuhnya menggantikan musisi gitu ya. Jadi musisi yang mampu memanfaatkan AI pendengar untuk meningkatkan kreativitas, efisiensi produksi dan promosi digital berpotensi lebih kompetitif di era industri musik modern. Namun pendengar, di sisi lainnya, regulasi mengenai hak cipta dan transparansi penggunaan AI ini menjadi kebutuhan mendesak agar ekosistem musik tetap sehat dan adil. Nah, informasi ini kami kutip dari berbagai sumber pendengar terkait perkembangan musik Indonesia yang banyak menggunakan AI ya. Nah, pendengar, untuk mengakhiri kebersamaan kita di kabar musik Tanah Air edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2026, pendengar, akan kami hadirkan lagu yang dihadirkan bersama Rizky Febian featuring Mahalini Bermuara berikut ini ya. Nah, setelah ini nanti pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat ini nanti dalam program Dialog Jaksa Menyapa ya, hingga pukul 13 siang nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Ini dia, Bermuara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti program Jaksa Menyapa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Ria Usia.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa bersama rekan saya Tuti Fitri.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa menyapa sahabat kita semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar. Kita bersama kembali dalam program Dialog Interaktif Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Dan pendengar, ada yang berbeda pada edisi hari ini, bahwa biasanya Jaksa Menyapa hadir setiap Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan di edisi Kamis 25 Juni ini kami sedikit bergeser ke jam 12 siang hingga nanti selesai, karena ada sesuatu dan lain hal. Nah, pendengar, kita bersama dengan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang akan membahas tentang bagaimana program Sekolah Hijau Kejaksaan untuk generasi peduli lingkungan. Nah, acara Jaksa Menyapa ini juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Silakan nanti Anda mendengar di line telepon kami di 0761 25111, atau Anda bisa di 24595 atau di 0811 7673 991 untuk menyampaikan pesan WhatsApp Anda. Nah, pendengar, saya sudah bersama dengan narasumber yang baru saja sampai di studio RRI Pekanbaru. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Hafiz Aulia SHMH selaku Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Hafiz.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Ibu.
2: Sehat ya Pak Hafiz?
3: Alhamdulillah,
2: ya? Alhamdulillah,
3: sehat.
2: Terima kasih sudah bisa hadir nih Pak Hafiz ya.
3: Sama-sama.
2: Baik.
3: Ibu.
2: Nah, Pak Hafiz tidak sendiri, bersama dengan Bapak Irfan Haryono, Sarjana Hukum selaku Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Assalamualaikum, selamat siang Pak Irfan.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Ibu.
2: Sehat ya Pak Irfan ya?
4: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah.
4: Ibu.
2: Terima kasih sudah bisa hadir jauh-jauh dari Indragiri Hulu. Apakah macet tadi?
3: Betul, 2 jam macet.
2: Terjebak di kemacetan.
3: Iya.
2: Buka tutup ya Pak ya?
3: Buka tutup.
2: Ya.
3: Kebetulan tadi nyampe di lokasi macetnya itu kami bagian yang di
2: tutupnya
3: gitu. Oke, agak nunggu sekitar kurang lebih 2 jaman.
2: 2 jam di sana saja 2 jam ya. Baik. Oke, pendengar. Nah, ini alasan yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, karena memang ada perbaikan jalan infrastruktur jalan nasional ya yang terjebak di Kabupaten Pelalawan ya Pak ya.
3: Betul.
2: Baik. Oke. Nah, Pak Hafiz dan juga Pak Irfan, kita akan bicara soal program Sekolah Hijau Kejaksaan untuk generasi peduli lingkungan. Kata orang tak kenal maka tak sayang nih Pak Hafiz dan juga Pak Irfan. Pak Hafiz di Indragiri Hulu sudah berapa lama bertugas Pak?
3: Saya sudah kurang lebih 3 tahun bertugas di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Ibu.
2: Kalau Pak Irfan?
4: Saya kurang lebih 1 tahun 6 bulanan.
2: 1 tahun 6 bulan ya.
4: Karena ini penempatan ketiga saya.
2: Oh, penempatan ketiga. Sebelumnya di mana?
4: Sebelumnya itu yang pertama saya di Sulawesi Utara.
2: Oh, jauh
4: di
2: ya.
4: Di Bitung.
2: Nah, Bitung.
4: Kemudian yang kedua itu saya di Kabupaten Gorontalo.
2: Oh ya.
4: Nah, barulah kembali ke Pekanbaru kan ke Riau.
2: Ke Riau ya.
4: Ke Indragiri Hulu.
2: Iya, asalnya memang masuknya dari Riau ya.
4: Iya benar. Maksudnya, jadi saya mendaftar itu awalnya dari Riau. Memang. Dan saya juga memang lahir dan besar Pekanbaru.
2: Pekanbaru ya. Akhirnya pulang ke kampung halaman ya.
4: Benar.
2: Gitu ya Pak Hafiz ya.
3: Iya.
2: Baik, kalau Pak Hafiz saya sudah tanda di wajahnya ya.
3: Iya, udah keempat kali.
2: Tapi memang tugasnya masih di Inhu ya Pak?
3: Masih, masih untuk saat ini masih.
2: Oke. Nah, Pak Hafiz dan juga Pak Irfan, kita bicara soal program Sekolah Hijau. Nah, ini kan ada Kasubsi 1 Bidang Intelijen, ada Kasubsi 2 Bidang Intelijen. Apa bedanya Pak Hafiz?
3: Kalau tupoksinya. Untuk Kasubsi 1 itu membidangi bidang ideologi, politik, pertahanan, keamanan, dan juga sosial budaya, teknologi, dan informasi.
2: Yeah.
3: Artinya di bidang intelijen ini kita di bidang yang berwenang melakukan istilahnya sebagai kalau di kantor kami itu istilah mata dan telinga pimpinan, artinya kita memberikan informasi dan juga menggali informasi apapun itu yang terkait dengan kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum ataupun yang berkaitan dengan kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Kemudian kami laporkan kepada pimpinan, dan kebetulan saya membidangi kasubsi 1 tersebut. Nah, kalau untuk Kasubsi 2 Pak Irfan,
2: mungkin Kasubsi 2 tupoksinya.
4: Kalau Kasubsi 2 itu di bidangnya ekonomi, keuangan, dan PPS ya, pembangunan proyek strategis. Nah, jadi kurang lebih hampir sama sih, cuman bedanya itu paling yang di PPS-nya tadi ya. Apabila ada program ini, proyek strategis. Nah itu nanti akan mengawasilah di program-program itu agar bisa berjalan dengan baik, dengan lancar dan tanpa hambatan, serta dapat nanti hasilnya memberikan manfaat untuk masyarakat.
2: Ya, baik, ada perbedaan tupoksi walaupun sama-sama di bidang intelijen begitu. Betul, ya Pak ya. Baik, kita ke Pak Hafiz memulai. Pak Hafiz, ini ada program sekolah hijau.
3: Ya.
2: Kalau yang kita tahu ini ada sekolah apa, jaksa masuk sekolah, jasa ya, masuk desa, jaga desa. Nah, ini ada program sekolah hijau. Apa sekolah ini?
3: Baik, sebetulnya program sekolah hijau ini merupakan penguatan ya dari program yang sudah ada, yang biasa kita lakukan, yaitu program jaksa masuk sekolah. Nah, artinya kalau sedikit penjelasan terkait jaksa masuk sekolah ini, kita seperti melakukan sosialisasi dan juga memberikan seperti memberikan keilmuan kepada siswa dan siswi di sekolah terkait dengan isu-isu yang berkaitan dengan hukum. Nah, artinya di sini kita memandang seiring berjalannya waktu semenjak itu jaksa masuk sekolah ini diluncurkan melalui keputusan Jaksa Agung nomor 184 tahun 2015 tentang program jaksa masuk sekolah ini, artinya sudah hampir sekitar 11 tahun berjalan. Kami melihat memang tidak cukup dengan hanya memberikan sosialisasi saja kepada siswa-siswi, tapi harus ada penguatan dari program yang sudah kita laksanakan ini. Seperti pada tahun ini kita kita buatlah sebuah program yang bernama Sekolah Hijau. Nah, artinya di sini kenapa kita ingin namai program Sekolah Hijau, karena kita ingin memberikan warna yang berbeda nih dari program yang sebelumnya. Artinya dia program tetap sama, jaksa masuk sekolah juga, tapi ini sedikit lebih kita kuatkan lagi. Artinya di sini ada lebih, tidak hanya sekedar sosialisasi saja, tapi kita juga melakukan yang namanya aksi juga, aksi nyata. Kita turun ke sekolah-sekolah, kemudian kita mendampingi pihak sekolah juga dan juga siswa-siswi untuk mewujudkan siswa-siswi yang ada di sekolah ataupun warga yang ada di sekolah itu yang lebih peduli terhadap dan juga lebih partisipatif terhadap isu-isu lingkungan. Artinya kalau lingkungannya bersih, bagus dan juga terjaga di sekolah itu, maka proses belajar mengajar akan menjadi nyaman dan juga tentunya akan memberikan prestasi juga bagi sekolah yang menjadi program kita, target menjadi program sekolah hijau ini, seperti itu.
2: Baik, ini kan kalau dilihat dari judulnya Sekolah Hijau, artinya di sini lebih kepada alam ya begitu.
3: Betul,
2: ya Pak,
3: isu lingkungan yang
2: isu lingkungan
3: yang lebih kita tingkat, yang lebih kita tonjolkan lah dari program tersebut, seperti
2: itu. Nah, ini program Sekolah Hijau ini memang menasional seluruhnya?
3: Tidak, ini hanya program yang ada kita di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Kebetulan memang kalau untuk yang secara nasional itu program jaksa masuk sekolah. Nah, memang isu sekolah hijau ini memang kan sudah ada sejak lama sebetulnya. Tapi memang kita ingin memberikan warna yang berbeda saja di program jaksa masuk sekolah ini. Kita kuatkan lagi dengan memberikan aksi yang lebih nyata lagi, turun ke sekolah-sekolah, mendampingi sekolah dalam rangka mewujudkan sekolah hijau ini, tentunya seiring dengan temanya, yaitu meningkatkan siswa yang lebih partisipasi dengan dan juga secara berkelanjutan juga terhadap isu-isu lingkungan ini. Tidak hanya dari program saja, tapi juga nanti kita coba dari masuk dari kurikulum pembelajarannya juga, kemudian juga dari segi fasilitas sekolah-sekolahnya juga kita nanti akan dampingilah gitu di program sekolah hijau ini, seperti itu.
2: Ya, baik. Ini di tahun 2026 ya Pak Fisa?
3: Ya, tahun 2026 ini.
2: Artinya sudah berjalan ini sudah 6 bulan ya.
3: Sekitar 6 bulan ya.
2: Baik, oke. Nah, Pak Irfan, ini kan program yang digulirkan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Sebetulnya apa yang menjadi hal yang membuat kita harus menggulirkan atau meluncurkan program ini sebenarnya, Pak? Apa sih yang menjadi urgennya di wilayah hukum Indragiri Hulu sendiri?
4: Baik. Jadi intinya mengapa sih program Sekolah Hijau ini dianggap penting mungkin ya pada saat ini ya? Nah, yang mana saat ini persoalan lingkungan menjadi tantangan yang semakin nyata Nah, kemudian kita masih menghadapi masalah sampah, kemudian pencemaran lingkungan, kemudian penggunaan plastik yang berlebihan, sehingga rendahnya kesadaran menjaga kebersihan itu adalah kan. Nah, kemudian pendidikan merupakan cara paling efektif untuk membangun kesadaran sejak dini. Dari makanya kita targetnya itu adalah ke sekolah untuk memberikan kesadaran kepada anak-anak dari usia dini ya, untuk peduli dan aware lah terhadap lingkungan sekitarnya, dimulai dari sekolahnya itu tadi, seperti itu. Nah, maka kebiasaan itu akan terbawa hingga nanti dia dewasa.
2: Gitu. Ya, oke. Okay. Nah, Pak Irfan, ini kan dari Dinas Pendidikan sendiri, kan mereka punya program sekolah yang ramah lingkungan juga, seperti adanya Adiwiyata, ya, dan kita juga punya sekolah hijau. Bagaimana kita mengkolaborasikan ini, Pak, sehingga siswa pun nggak pusing nih, yang mana nih program yang harus kita jalankan, gitu?
4: Ya, memang di Dinas Pendidikan ya, itu memang ada sekolah untuk dapat predikat sekolah Adiwiyata. Gitu. Nah, kami berkolaborasi dan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk dapat saling mendukung dengan program kami ini, yang mana sekolah hijau ini masuk ke untuk mendukung lah agar nanti di sekolah-sekolah yang ada di Indragiri Hulu ini bisa nanti masuk ke kategori sekolah Adiwiyata tadi, seperti itu. Jadi saling mendukung dan saling kolaborasi kita terhadap dinas terkait itu.
2: Oke. Okay. Ya, Pak Hafiz, bagaimana juga dukungan pemerintah daerah, Pak, dengan kita punya juga program seperti ini, kita juga masuk ke sekolah-sekolah, Pak?
3: Ya, baik, dukungan dari pemerintah daerah ya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Irfan tadi, kita memang program ini kan baru, tergolong baru, jadi hampir sudah berjalan 6 bulan. Jadi tindakan yang sudah kita lakukan dari Kejaksaan Negeri Indragiri itu sendiri, kita sudah tentu berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu untuk yang namanya mensukseskan program kami yang bernama Sekolah Hijau. Dan kebetulan dari Dinas Pendidikan itu sendiri itu memiliki program juga yang terkait, dan ini sejalan lah dengan program kami. Artinya disinilah kami melihat tujuan kami sama, artinya ingin membentuk sekolah ini lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan. Nah, oleh karena itu kami mencoba untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, dan yang terakhir-terakhir ini kita sudah melakukan yang namanya studi banding untuk peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Indragiri Hulu. Yeah. Nah, ini program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, dan kami dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu itu sendiri sudah ikut juga dalam dalam penyelenggaraan peningkatan mutu sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu ini, yang mana kegiatannya itu melakukan studi banding kepada sekolah-sekolah yang sudah pernah mendapatkan predikat Sekolah Adiwiyata Nasional. Nah, kemarin itu kita sudah turun ke SMA SD 01 Tualang di Siak. Nah, ini SD ini merupakan yang salah satu SD yang dipilih oleh Dinas Pendidikan untuk, karena SD 1 Tualang ini mendapatkan predikat Sekolah Adiwiyata Nasional. Dan kebetulan di Kabupaten Indragiri itu sendiri itu belum ada yang belum ada sampai naik ke tingkat karena sobat Adiwiyata Nasional, baru hanya sampai kabupaten juga provinsi. Artinya di sini kita ingin ada peningkatan lah dari segi prestasi itu, dan sejalan juga dengan program pemerintah daerah. Nah, kita ikut turun memantau dan juga mendampingi pihak Dinas Pendidikan untuk turun, tujuannya untuk studi banding. Kita ingin mengetahui apa-apa saja kiat-kiat suksesnya sehingga SD ini dapat memperoleh predikat sekolah dengan predikat sekolah Adiwiyata Nasional tersebut. Dan kita ingin di Kabupaten Indragiri Hulu juga mendapatkan predikat yang sama seperti itu, bahkan juga nanti yang tertinggi itu ada namanya Sekolah Adiwiyata Mandiri namanya. Itu di atas nasional. Nah, kita berharap seperti itu. Nah, kita sedang upayakan itu agar dapat tercapai dan juga tentu ini bukan tugas yang mudah untuk mencapainya gitu, seperti itu.
2: Baik, silakan pendengar di telepon kami di 0761251111 di 24595 atau Anda bisa di 0811767391. Kita masih bicara soal program Sekolah Hijau Kejaksaan untuk generasi peduli lingkungan bersama dengan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Baik, Pak Hafiz dan juga Pak Irfan, sebelum kita mendengarkan kumandang azan nanti di jam 12.20 menit, kita masih menerima telepon yang masuk ya. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang, Bu.
2: Selamat siang, Bapak. Dengan Bapak
5: siapa? Pak Jaksa Indragiri Hilir. Pak Suhaimi Bengkalis.
2: Indragiri Hulu, Pak.
5: Indragiri Hulu, ya.
2: Nah, silakan Pak Suhaimi.
5: Pak Suhaimi Bengkalis, menanya Pak Ustaz, Pak Jaksa. Masuk jaksa hijau tu, apakah merata jaksa masuk sekolah, Pak Ustaz? Pak Ustaz pula, Pak Jaksa, salah sabut. Penanda azan tadi. Kemudian di sekolah tu dari mana Ustaz? Dari Ustaz juga jaksa dari SD apakah tempat itu kan seluruh Indonesia tu Ustaz? Apa-apa yang sah. Ustaz terus buat azan ni, Bu.
2: Ya, baik. Ya, terima kasih Pak.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Apis sama Pak Irfan disapa Ustaz ya. Amin ya, mudah-mudahan ya. Baik. Kata Pak Suhaimi, ini programnya menasional kah? Terus apakah mulai dari SD sampai tingkatan yang ke berapa gitu ya? Baik. Silakan Anda pendengar di telepon kami di 0761251111 atau di 24595 atau di 0811767391. Baik, silakan ditanggapi Pak Hafiz atau juga Pak Irfan. Tapi nanti kita akan kembali lagi mendengar dan kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

0: Dialog Interaktif Jaksa Menyapa masih hadir bersama Anda pendengar, dan acara ini juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Kita masih bicara soal topik pada siang hari ini, program Sekolah Hijau Kejaksaan untuk Generasi Peduli Lingkungan. Kita masih bersama dengan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang hadir bersama kami pada program Jaksa Menyapa edisi hari ini. Nah pendengar, kita kembali bicara dan berdiskusi dengan Pak Hafiz Aulia dan juga Pak Irfan yang sama-sama di bidang intelijen terkait bagaimana program Sekolah Hijau ya. Pak Hafiz dan juga Pak Irfan, tadi sudah ada ini penelpon Pak Suhaimi. Silakan ditanggapi Pak Hafiz atau juga Pak Irfan terkait dari tingkatan mana kita mulai masuk untuk Sekolah Hijau ini.
1: Oke. Baik. Untuk tingkatannya ini kita dari SD ya, dari sekolah dasar, kemudian juga di tingkat SMP dan juga di tingkat SMA. Jadi kita memang masuk ke semua tingkatan lah ya, tingkatan untuk mendorong anak-anak supaya sadar akan lingkungan di sekitarnya gitu. Kemudian apakah program ini senasional tadi ya?
0: Ya.
1: Kemudian yang kedua, untuk program Sekolah Hijau ini seperti yang disampaikan Pak Hafiz tadi, ini adalah program dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu.
0: Ya. Kejari Inhu yang buat ya, program
1: betul,
0: itu ya.
1: Gagasan dari Kejari Indragiri Hulu untuk program penguatan jaksa masuk sekolah tadi.
0: Ya. Oke, okay, baik. Pak Irfan, 6 bulan perjalanan dari Sekolah Hijau yang juga merupakan penguatan dari jaksa masuk sekolah ya. Ini sudah sejauh mana progresnya, Pak?
1: Untuk progresnya itu kita sudah ke beberapa sekolah ya, sudah kita datangi, kita turun ke SMP ya, SMP 1 ya kemarin.
2: Iya,
1: 1 dan 2 kalau tidak salah. Nah, itu kita sudah masuk ke sana, sudah kita tanamkan nilai-nilai tentang lingkungan hidup, kepedulian terhadap lingkungan hidup. Dan alhamdulillah kemarin juga sempat di SD di Pematang Reba ya, saya lupa SD berapa. Di situ kita sudah mengajak anak-anak untuk pada hari itu mereka menggunakan untuk tidak membawa barang-barang yang seperti tas ya misalnya ya. Tapi mereka membawa tas itu yang dibuat dari misalnya karung beras. Jadi mereka barang-barang yang bisa didaur ulang. Nah, untuk kepedulian lingkungan sehingga yang seperti plastik dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan dan menjaga lingkungannya. Seperti itu salah satu yang sudah kita lakukan kemarin.
0: Ya, baik, oke. Okay. Nah, Pak Hafiz, ketika kita masuk dengan program Jaksa Masuk Sekolah ya, ditambah lagi ada Sekolah Hijau, ini programnya. Ya. Bagaimana ketika itu kita menyampaikan kepada siswa bahwa ini adalah penguatan yang kita lakukan. Jadi kan kalau intinya, ngapain sih Pak Hafiz bicara-bicara soal lingkungan, apa hubungannya? Kan ya, kejaksaan betul. Kan bicaranya soal hukum. Ya, nah, ya. Kenapa program Sekolah Hijau ini harus mesti kita apa dengungkan, kita sosialisasikan gitu Pak?
2: Ya, jadi mengapa kami dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu itu sendiri membuat program Sekolah Hijau ya, Sekolah Hijau tentu ada tujuan. Tentu kami ingin sekolah tidak hanya dari Pemda saja yang hadir untuk mewujudkan program nasional tadi seperti Sekolah Adiwiyata yang memang sudah bertahun-tahun sudah diselenggarakan melalui Dinas Pendidikan. Akan tetapi kami dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu itu sendiri juga ingin hadir hadir kepada dalam hal secara umumnya kepada masyarakat, secara khususnya di sekolah-sekolah. Artinya di sini kami ingin menunjukkan bahwa kita dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu itu sendiri juga peduli terhadap isu-isu lingkungan. Tidak hanya seperti yang sudah disampaikan tadi, tidak hanya kami ini
0: berbicara saja
2: terkait hukum saja. Atau tidak hanya kami ini yang memang dari segi kewenangan kami di bidang penuntutan. Artinya memang, tapi lebih luas daripada itu. Kami juga bisa melalui bidang intelijen juga bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Artinya mendampingi apakah itu ada masyarakat yang terkendala permasalahan hukum ataupun terkendala permasalahan yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan. Kami juga ingin hadir di situ karena kami kewenangan yang kami miliki itu sangatlah luas. Nah, kami ingin mencoba mengeksplor itu.
0: Ya.
2: Dan melalui kami bergerak dari program Sekolah Hijau ini agar seperti yang sudah dijelaskan Pak Irfan tadi, kami turun wujud yang sudah kami lakukan terhadap program Sekolah Hijau ini dalam jangka waktu sekitar 6 bulan ini kami sudah turun ke beberapa sekolah. Artinya kalau untuk SD dan SMP itu kita sudah berkoordinasi dengan pihak MKKS namanya. Artinya MKKS ini kelompok kepala sekolah SD maupun SMP. Nah, di sini kita selalu berkoordinasi. Nah, kita tentu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, program ini kan tergolong baru, artinya tidaklah mudah untuk kita laksanakan dan kita terapkan untuk seluruh sekolah. Artinya kita coba dulu bertahap.
0: Yeah.
2: Nah, kita coba bertahap. Tentu kita mulai dari sekolah-sekolah yang memang kita koordinasikan dengan para kelompok kepala sekolah, persatuan kepala sekolah ini, yang mana yang kita jadikan percontohan terlebih dahulu.
0: Gitu.
2: Nah, artinya kita ingin mulai dulu kepada sekolah, satu sekolah atau dua sekolah.
0: Mm-hmm.
2: Nah, dan kita ingin yang kita dampingi ini nantinya bisa berhasil. Nah, inilah nanti menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang lain, agar ada contoh dan juga ada target. Nah, kalau sekarang ini kan kita melihat sekolah Adiwiyata ini hanya sekedar kompetisi saja.
0: Ya, sekolah yang bersih.
2: Hanya sekedar kompetisi, sekolah bersih, disediakan fasilitas
0: ya,
2: yang berkaitan dengan kebersihan segala macam.
0: Tapi yang kita punya program beda ya, Pak ya?
2: Ya, program kami ini berbeda. Nah, program kami ini lebih luas daripada itu. Kami ingin warga di sekolah, termasuk siswa-siswi, guru-guru, tenaga kebersihan, dan juga warga sekitar pun kami ingin kita isu lingkungan ini tidak hanya tugas sekolah saja.
0: Ya, ada isu lingkungan,
2: ada isu
0: yang
2: lingkungan
0: kita
2: ini,
0: ya.
2: Ada isu lingkungan yang kita sampaikan. Artinya ini sangat luas sekali.
0: Mm-hmm.
2: Nah, isu lingkungan ini tidak hanya soal kebersihan, tapi juga soal sikap dan perilaku anak-anak. Nah, bagaimana anak-anak ini bisa peduli dengan lingkungan, inisiatif membuang sampah pada tempatnya, kemudian berpakaian rapi, kemudian menjaga kebersihan dirinya sendiri. Nah, dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu, baru nanti lebih luas lagi kepada lingkungan yang lebih luasnya seperti itu. Nah, kemudian juga bagaimana interaksinya dengan kalau siswa-siswi itu bagaimana dia berinteraksi dengan sesama siswa, kemudian bagaimana berinteraksi dengan gurunya, bagaimana dia menghormati gurunya. Nah, itu juga ternyata masuk ke dalam isu lingkungan, dan juga bagaimana dia bisa menjaga temannya satu sama lain, dan ini nanti bisa menghindari perilaku-perilaku bullying.
0: Okay. Nah, berarti ini ada pendidikan karakter
2: di isu lingkungan ini yang kita harapkan. Artinya di sini kita ingin menanamkan apabila lingkungan ini hampir sama dengan kehidupan kita. Kalau kita lingkungan kita jaga, maka dia akan lestari. Sama seperti manusia. Kalau sesama teman kita jaga, maka teman akan bahagia, tenang. Tapi kalau teman itu kita pukul ataupun kita bully, maka dia akan hatinya akan sedih. Nah, bahkan banyak sampai yang hilang nyawanya karena kita bully, kita lakukan kekerasan kepada temannya yang berawal dari cuman sekedar bercanda saja, lama-lama meningkat menjadi tindakan kekerasan yang mengarah kepada tindak pidana. Nah, ini coba kita tanamkan kepada siswa-siswa melalui lingkungan ini, kita saling menjaga.
0: Baik. Nah, artinya pengertian dari Sekolah Hijau ini luas.
2: Lebih luas, tidak hanya kompetisi saja.
0: Ya, betul. Tidak hanya menjaga lingkungan sekitar saja, tapi bagaimana juga menjaga
2: satu sama lain
0: harmonisasi, begitu ya, Pak ya. Baik, oke. Okay. Kalau soal isu lingkungan yang ada di Indragiri Hulu sekarang ini, apa Pak yang selalu kita gencarkan bahwa mungkin ada isu lingkungan apa di sana?
2: Kalau untuk di Indragiri Hulu itu sendiri, isu lingkungan ya hampir sama seperti daerah-daerahnya, seperti banjir ya diakibatkan karena sampah. Ya kemudian ya karena ya sampah-sampah berserakan di mana-mana.
0: Yeah.
2: Nah, mungkin kita ingin coba untuk tanamkan kepada siswa-siswa di sekolah ini untuk menanam pohon, rajin menanam pohon agar bisa untuk menjaga lingkungan untuk 1-2 atau apa beberapa tahun ke depan. Nah, itu kita mulai dari situ terlebih dahulu, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Artinya ya isu-isu lingkungan sepertinya hampir sama dengan setiap daerah gitu, ya, seperti banjir dan lain-lain.
0: Banyak kan banjir-banjir lokal ya.
2: Iya, betul.
0: Baik, oke, apalagi sekarang kalau di Inhu Pak Irfan ini kan terbentang sungai ya. Berarti daerah aliran sungai yang ada di situ dasnya ya, yang mesti menjadi juga isu lingkungan gitu ya, Pak ya. Baik, oke. Nah, Pak Irfan, bagaimana kita melakukan metode yang juga akan bersinergi dengan pemerintah daerah ketika program sekolah hijau ini akan apa hanya satu-satunya di Riau sekarang ya, hanya ada di Indragiri Hulu ya, yang merupakan program milik dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dengan kondisi wilayah yang ada di sana, Pak. Dan ini kita berharap akan menjadi pilot projectnya untuk nasional, barangkali bisa jadi ya sekolah hijau ini. Itu kan kita punya target, Pak. Seperti apa Pak Irfan?
1: Nah, upaya kita ya awalnya ya memang harus berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dulu ya. Nah, yang mana yaitu mulai dari dinas pendidikan, kemudian kepala sekolahnya, gurunya, siswanya, komite sekolah, kemudian juga orang tua, kemudian juga pemerintah daerah, hingga masyarakat sekitarnya juga harus terlibat seperti itu ya. Nah, maka program ini akan berhasil apabila menjadi gerakan bersama dan bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja. Nah, kemudian apa sih target kita ya, harapan kejaksaan tentang program kejaksaan ini ya, harapan kita yaitu program ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial saja ya, tetapi menjadi budaya dan yang berkelanjutan gitu ya. Nah, kami ingin melihat sekolah menjadi tempat yang nyaman, sehat, dan mampu membentuk generasi muda yang cerdas, disiplin, bertanggung jawab, peduli lingkungan, serta sadar hukum sendiri. Seperti itu.
0: Oke. Apa yang selama perjalanan 6 bulan ini untuk sekolah hijau ini, apa yang banyak ditanyakan siswa, Pak?
1: Mereka lebih ke ini ya.
0: Kemana gitu ya, apalagi nih generasinya kan kita, beda loh.
1: Apalagi mungkin yang kita dari sekolah dasar yang mereka kan ada di satu SD itu yang kita coba ajak untuk menanam pohon gitu ya. Tapi dari pihak gurunya menyampaikan jangan menanam pohon seperti buah yang atau yang
0: ada buahnya,
1: bukan yang ininya tinggi gitu, pohonnya tinggi gitu, karena takutnya nanti malah dinaikin sama si siswanya ini gitu. Jadi mungkin mereka masih untuk mengajaknya agak lebih perlu ekstra mungkin ya, untuk mereka mengajak untuk menanam pohon tadi seperti itu. Makanya tadi kami dari seperti apa membawa tas yang dari karung beras tadi.
0: Nah,
1: jadi kami mulai dari hal-hal yang mungkin bisa didaur ulang, yang tidak seharusnya dibuang begitu saja sehingga menjadi akhirnya menjadi sampah. Tapi hal itu bisa dipergunakan untuk yang lain dulu sehingga bermanfaat.
0: Oke, baik. Silakan pendengar di line telepon kami di 0761251112459, 0811767399. Program Sekolah Hijau Kejaksaan untuk Generasi Peduli Lingkungan. Nah, ini program Sekolah Hijau yang digulirkan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu yang sudah 6 bulan terakhir ini dilaksanakan di sejumlah sekolah yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. Baik, ada penelpon ini dari Pak Zepta, Pak Hafiz dan juga Pak Irfan yang masuk di WA kami di 0811-7673-991. Terima kasih Pak Zepta sudah berpartisipasi, saya akan bacakan. Pertanyaan nih Pak Hafiz, apakah biaya program ini bersumber dari Kejaksaan Indragiri Hulu sendiri? Nah, ini setiap kegiatan programnya pasti ada anggarannya. Karena ini punya kejari, apakah memang anggaran itu berasal dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu? Mengingat sekarang katanya kan efisiensi.
2: Betul.
0: Nah, ini bagaimana? Silakan ditanggapi, Pak.
2: Terkait anggaran ya, karena kan ini program sekolah hijau ini kan penguatan dari program jaksa masuk sekolah. Artinya kita kalau dari segi anggaran kita tetap berinduk kepada mata anggaran yang
0: jaksa
2: program
0: sekolah.
2: Jaksa masuk sekolah itu. Namun memang kendala kita pasti itu, anggaran itu pasti anggaran. Tapi tentu anggaran tidak menghambat pergerakan kita tidak menghambat, tidak menjadi keluhan kita, artinya kita harus tetap berpikir kreatif lah dan ini inovatif. Bagaimana ini program sekolah hijau ini dapat maksimal, walaupun tentu anggarannya mungkin bisa dibilang bisa ada, tapi kalau untuk yang bisa tergolong cukup lah gitu, tergolong cukup, tapi kita berharap memang ada yang lebih lah dari untuk program sekolah hijau. Mungkin nanti bisa kita kita usulkan lah gitu.
0: Mata anggaran,
2: ya mungkin besok bisa kita usulkan sekolah, untuk ya? Untuk mata anggaran tersendiri lah untuk sekolah hijau ini. Dan tapi untuk sekarang kita pingin untuk tahun 2026 ini tentu kita ingin program ini berhasil dulu. Nah tentu kita bagaimana caranya? Ya kita selalu berkoordinasi dengan pihak dinas pendidikan, artinya kita kolaborasi lah. Nah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tentu kita tidak bisa menyeluruh dulu untuk seluruh sekolah, kita pilih dulu beberapa sekolah, satu atau dua seperti
0: ini
2: yang saya jelaskan tadi.
0: Ini program sekali sebulan atau per minggu Pak, atau bagaimana?
2: Ini program yang sifatnya berkelanjutan Bu.
0: Berkelanjutan.
2: Artinya ini kan kita harapkan ke semua sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu ini bisa
0: tersentuh ya?
2: Tersentuh dengan program kita sekolah hijau ini. Dan rata-rata memang sekolah yang sudah kita datangi itu memang persoalannya memang persoalan yang bersifat materialistis lah istilahnya. Seperti fasilitas gitu, Pak, kami kekurangan fasilitas seperti tong sampah atau lubang biopori. Nah kan seperti itu kan harus ada ini support untuk dananya lah istilahnya seperti itu. Nah ini mungkin ini menjadi permasalahan kita mungkin
0: yang sedang dipikirkan,
2: yang sedang kita pikirkan gitu. Nah kita coba berkoordinasi berkolaborasi lah dengan pihak-pihak yang mungkin untuk saat ini memang kita coba pilih dulu wilayah sekolah yang ada di, kan di Indragiri Hulu sendiri ada banyak perusahaan ya, perusahaan. Nah tentu kita ingin coba kolaborasi lah dengan
0: CSR-nya.
2: Betul, kita coba tonjolkan program CSR mereka dalam rangka membantu fasilitas sekolah yang ada di wilayah di dekat perusahaan. Kalau di Kabupaten Indragiri Hulu sendiri kan banyak perusahaan sawit ya Bu ya. Nah kita coba koordinasikan mereka bersama sampah, mereka untuk ya, Pak, ya, mensupport lah dari segi fasilitas segala macam agar bisa untuk kebersihan dari pihak-pihak sekolah yang ada di sekitar perusahaan ini dapat terpenuhi seperti itu wujud salah satu
0: itu
2: yang
0: salah
2: kita
0: satu
2: laksanakan
0: yang sedang kita
2: seperti
0: pikirkan,
2: ya. Seperti
0: jangan
2: itu
0: nanti
2: kira-kira.
0: Fapis datang ke sini bicara lingkungan tapi nggak bantu tong sampah. Kayak gitu ya Pak Irwan. Pak Irwan tadi kan ada selain dari sekolah ada masyarakat tempatan di sana yang juga harus ikut berpartisipasi terhadap sekolah hijau ini. Nah sejauh ini sudah seperti apa juga Pak?
1: Mungkin sampai dengan saat ini masih yang di sekitaran sekolah itu ya. Mungkin dari kantinnya gitu dari kantin kan itu ada di sekitaran sekolah. Kemudian dari apa namanya pihak yang menjaga sekolahnya itu kan relatif yang sekitaran sana gitu jadi mulai dari yang terdekat dulu lah kita ajak untuk bisa mungkin memberikan contoh juga kepada anak-anak ini bagaimana sih bisa untuk menjaga lingkungan itu seperti itu.
0: Baik, tidak terasa nih Pak Hafiz dan juga Pak Irfan kita di penghujung waktu karena nanti sesaat lagi kita akan bersama dalam Warta Berita karena memang berbeda waktu dengan yang jam 10 biasanya Pak ya, tapi setidaknya bicara soal program sekolah hijau kejaksaan dari Kejaksaan Indragiri Hulu ini sudah memberitahukan kepada publik bahwa ini program yang digulirkan oleh Kejaksaan Indragiri Hulu yang juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan dinas pendidikan tentang bagaimana kita bersama-sama menjaga lingkungan dan juga mengetahui isu lingkungan saat ini. Baik, Pak Hafiz dan juga Pak Irfan, terima kasih waktunya bersama RRI dan lain waktu kita bisa bersama kembali ya Pak ya, masih bicara soal hal-hal yang menarik seputar wilayah hukum dari Kejaksaan Indragiri Hulu dalam program Jaksa Menyapa. Terima kasih juga sudah bisa hadir dengan kemacetan yang 2 jam lamanya ya, kita tidak bisa prediksi perjalanan ini ya.
2: Semoga bermanfaat.
0: semoga bermanfaat. Ya, mudah-mudahan lancar program sekolah hijaunya Pak Hafiz dan juga Pak Irfan. Terima kasih atas atensinya, kehadirannya bersama RRI. Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Jaksa Menyapa edisi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Bahwa keunggulan Provinsi Riau tadi berbasis kepada sumber daya alam. Pergerakan dan pertumbuhan ekonomi Riau ditentukan dari sumber-sumber daya yang ada. Kemudian sentuhan-sentuhan dari dunia usaha dan kolaborasi bersama dari seluruh stakeholder, penyedia jasa yang memberikan dan pengaturan regulasi dan interaksi inilah yang membuat ekonomi Riau tumbuh secara...
2: Bahwa kita mendirikan kampung tangguh ini bukan untuk menyusahkan, jadi menampung. Karena itu istilahnya dalam proses psikologi dari pecandu, ini memang kita akan pecandu. Kalau dia nggak selesai pecandu, kalau nggak ada proses di LGBT, dia kan kayak anak-anak.

Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau membuka jalur afirmasi pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB di 44 SMA atau SMK swasta untuk anak dari keluarga kurang mampu yang tidak diterima di sekolah negeri. Pemerintah Kota Pekanbaru siapkan 23 sekolah swasta gratis untuk siswa yang tidak lulus di sekolah negeri. Warta Riau Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Dan inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi hari Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Pemerintah Provinsi Riau membuka jalur afirmasi pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB di 44 SMA atau SMK swasta untuk anak dari keluarga kurang mampu yang tidak diterima di sekolah negeri. Selengkapnya Femi Astiovani melaporkan.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menegaskan tidak boleh ada anak di Provinsi Riau putus sekolah karena keterbatasan kuota ruangan sekolah. Hal ini dilakukan untuk memastikan hak generasi muda dalam memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas bisa terrealisasi secara optimal. Dalam implementasinya, PLT Gubernur memberi dukungan penuh terhadap program sistem penerimaan murid baru atau SPMB Sekolah Swasta Jalur Afirmasi. Program ini digulirkan untuk memberi akses pendidikan setara bagi siswa kurang mampu dan menekan angka putus sekolah di Riau. PLT Gubernur menjelaskan jalur afirmasi dalam SPMB sekolah swasta memberikan kuota khusus bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu, calon siswa penyandang disabilitas, dan bagi calon siswa yang belum lolos pada pilihan terakhir di sekolah negeri. PLT Gubernur menyebutkan dari data BPS Riau tahun 2025 menunjukkan masih ada siswa SMP yang tidak melanjutkan ke SMA-SMK karena faktor ekonomi. Karena itu sekolah swasta diminta untuk ikut berperan aktif sebagai mitra pemerintah. Guna mendukung program tersebut, pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan akan mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah atau BOSDA tambahan bagi sekolah swasta yang menerima siswa afirmasi.
2: Ya, kita berharap nanti dalam jurusan afirmasi ini ya kita doakan nanti kita harapkan nanti ini cepat bisa terselesaikan lah masalah anak-anak yang tidak tertampung ya. Kita pemerintah Riau tidak ada putus sekolah, semua kita salurkan ya, gratis.
1: Roza, warga Pekanbaru, menyambut baik program yang dibuat pemerintah Provinsi Riau karena anaknya yang tidak lulus di sekolah negeri dapat bersekolah di swasta dengan biaya gratis.
3: Kami kemarin dikasih tahu anak kami kan tak lulus sekolah negeri, dikasih tahu ada jalur afirmasi untuk sekolah swasta, jadi gratis katanya, pendidikannya gratis. Nah, alhamdulillah lah, kami coba daftar anak kami situ. Katanya pendidikan ditanggung pemerintah Provinsi Riau. Ya, makasih lah pemerintah, kami sudah dikasih jalur afirmasi. Ya, semoga anak kami nanti lolos.
1: Untuk diketahui daya tampung yang tersedia pada SPMB SMA-SMK swasta jalur afirmasi sebanyak 2.179 siswa dengan pembagian 424 siswa SMA dan 1.755 siswa SMK di 44 sekolah swasta yang ada di Provinsi Riau. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru siapkan 23 sekolah swasta gratis untuk siswa yang tidak lulus di sekolah negeri. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Sejumlah orang tua siswa di Kota Pekanbaru mengeluhkan hasil sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026, terutama terkait penempatan siswa yang tidak diterima di sekolah negeri pilihan meskipun lokasinya dekat dengan tempat tinggal mereka. Salah seorang wali murid, Rudi, mengaku tidak mengalami kendala saat proses pembuatan akun dan pendaftaran secara daring. Namun ia merasa kecewa karena anaknya tidak diterima di dua SMP negeri yang menjadi pilihan utama, padahal kedua sekolah tersebut berada tidak jauh dari rumahnya. Menurut Rudi, anaknya justru dinyatakan lulus pada pilihan ketiga, yakni sebuah SMP swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran baginya terkait biaya pendidikan yang harus dipersiapkan apabila anaknya bersekolah di lembaga swasta.
5: Ya, sekarang kan pilihan ketiga itu harus swasta. Jadi kalau di swasta kita kan udah otomatis ya diterima lah, Bang.
6: Khawatir juga ya dengan kalau masih swasta ini bayar ya, Bang ya?
5: Pasti bayar lah, Bang, nggak sama lah.
4: Menanggapi keluhan tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan, menjelaskan dalam sistem SPMB tahun ini, setiap calon siswa diberikan 3 pilihan sekolah. 2 pilihan pertama merupakan SMP negeri yang diinginkan, sedangkan pilihan ketiga adalah SMP swasta yang telah menjalin kerjasama dengan pemerintah Kota Pekanbaru. Alek menerangkan apabila di sekitar wilayah sekolah pilihan tersebut terdapat lebih dari 1 SMP swasta yang bekerja sama dengan pemerintah, maka sistem akan menampilkan beberapa opsi yang dapat dipilih oleh calon siswa untuk pilihan ketiga. Namun jika hanya terdapat 1 sekolah swasta mitra di wilayah tersebut, maka sistem secara otomatis akan menetapkan pilihan ketiga. Ia juga menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terkait biaya pendidikan sekolah swasta yang menjadi mitra pemerintah Kota Pekanbaru. Saat ini terdapat 23 SMP swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah dan seluruh biaya sekolahnya ditanggung sehingga tidak dipungut biaya dari siswa. Selain itu, pemerintah juga menjalin kerjasama dengan sejumlah madrasah sanawiyah di bawah Kementerian Agama yang juga memberikan layanan pendidikan gratis bagi peserta didik yang diterima melalui skema tersebut.
7: Sekolah yang kita kerjasama dengan pemerintah kota untuk SMP swasta ada 23, itu gratis biaya sekolahnya. Termasuk juga kita juga ada kerjasama dengan MTS di bawah Kementerian Agama, ada beberapa, kalau nggak salah saya 16, itu juga gratis.
4: Dengan adanya kerjasama tersebut, pemerintah Kota Pekanbaru berharap seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak meskipun tidak diterima di sekolah negeri pilihan mereka, sekaligus mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyatakan komitmen mendukung pembukaan kelas jauh Politeknik Negeri Bengkalis di Kota Duri. Keberadaan kampus ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan vokasi sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor energi dan pertambangan. Berikut laporan Nur Fitriani.
8: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus mendorong peningkatan akses pendidikan tinggi vokasi bagi masyarakat melalui rencana pembukaan kelas jauh Politeknik Negeri Bengkalis atau Polbeng di Kota Duri. Dukungan tersebut disampaikan Bupati Bengkalis Kasmarni saat rapat koordinasi bersama jajaran Politeknik Negeri Bengkalis dan organisasi perangkat daerah terkait. Menurut Kasmarni, pemerintah daerah sebelumnya telah meninjau lokasi yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan perkuliahan. Meski sarana yang tersedia belum sepenuhnya sempurna, namun dinilai sudah memungkinkan untuk memulai kegiatan akademik secara bertahap.
9: Kita sudah tinjau dengan beberapa OPD terkait, katanya kalau untuk satu lokal atau dua lokal, insya Allah masih bisa dilaksanakan sempurna belum, tapi kalau untuk ke awal mudah-mudahan insya Allah bisa dilaksanakan. Dan kami tetap memimpin Bapak Direktur dan
8: Kasmarni menjelaskan pembukaan kampus Polbeng di Duri menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Menurutnya, wilayah Duri dan sekitarnya memiliki potensi besar di sektor pertambangan, perminyakan, dan energi, sehingga dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan industri. Sementara itu, Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Joni Kaster menyambut baik dukungan yang diberikan pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap pengembangan kampus keempat Polbeng di Duri. Joni mengatakan keberadaan kampus tersebut memang diarahkan untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil di kawasan industri Duri dan sekitarnya.
10: Terkait kampus Polbeng keempat di Kota Duri, Ibu Bupati mengharapkan bisa dimanfaatkan secara maksimal, terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di wilayah Duri dan sekitarnya, terutama di bidang pertambangan, perminyakan, dan juga migas lainnya. Tentu kami dari Polbeng sangat berterima kasih kepada Bupati atas dukungannya, dan insya Allah di September besok kita sudah akan coba memulai kegiatan perkuliahan di kampus 4 Duri.
8: Joni menambahkan, pembukaan kampus di Duri diharapkan dapat mendekatkan akses pendidikan vokasi kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bengkalis. Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan Politeknik Negeri Bengkalis, kampus Polbeng di Duri diharapkan menjadi pusat pengembangan SDM vokasi yang mampu menyiapkan generasi muda untuk memasuki dunia kerja dan menjawab kebutuhan industri strategis di wilayah Riau. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Sinergi pemerintah dan dunia usaha jadi kunci. Riau dorong pertumbuhan ekonomi merata berbasis potensi sumber daya alam. Alwis Suryatmaja melaporkan.
11: Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi menyampaikan bahwa struktur ekonomi Riau saat ini dipengaruhi oleh potensi sumber daya yang tersedia. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada SDA, tetapi juga pada keterlibatan aktif sektor usaha serta sinergi antar stakeholder.
12: Bahwa keunggulan Provinsi Riau tadi berbasis kepada sumber daya alam. Pergerakan dan pertumbuhan ekonomi Riau ditentukan dari sumber-sumber daya yang ada. Kemudian sentuhan-sentuhan dari dunia usaha dan kolaborasi bersama dari seluruh stakeholder, penyedia jasa, yang memberikan dan pengaturan regulasi dan interaksi inilah yang membuat ekonomi Riau tumbuh secara merata.
11: Di sisi lain, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS RI, Puji Ismartini menegaskan ketersediaan data yang akurat menjadi elemen kunci, terutama dalam Provinsi Riau, untuk pengambilan keputusan pemerintah daerah. Data tersebut berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan kebijakan, perencanaan program, hingga evaluasi berbagai kebijakan.
13: Data hasil sensus ekonomi ini menjadi sangat penting, terutama untuk pemerintah nantinya dalam menyusun berbagai kebijakan, berbagai program, karena penyusunan kebijakan dan program ini serta evaluasi berbagai kebijakan dan program tersebut memerlukan data.
11: Penguatan ekonomi daerah tidak hanya bertumpu pada potensi serta dukungan data yang valid sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan ke depannya. Demikian, Alus Surat Maja melaporkan.
0: Salah satu rangkaian kegiatan HUT Bayangkara, Polres Bengkalis melakukan penanaman mangrove di pantai desa Meskom. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan abrasi dalam jangka panjang. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
14: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bengkalis juga menggelar aksi bersih pantai dan penanaman mangrove di kawasan Pantai Meskom, Jalan Utama Gang Nelayan Desa Meskom, Kecamatan Bengkalis pada Rabu pagi. Kegiatan yang dipimpin langsung ke Polres Bengkalis AKBP Fahrian Salih Siregar diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari unsur Forkopimda, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, perangkat desa, tokoh masyarakat, organisasi kemahasiswaan, serta masyarakat peduli lingkungan. Dalam sambutannya, Kapolres Bengkalis Kalis juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut bukan sekedar rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80, tetapi juga wujud nyata kepedulian Polri terhadap pelestarian lingkungan, khususnya di wilayah pesisir yang saat ini menghadapi ancaman abrasi yang cukup serius. Menurutnya, keberadaan mangrove memiliki peran penting dalam menahan laju abrasi, menjaga keseimbangan ekosistem pantai, serta melindungi wilayah pesisir yang menjadi bagian strategis kawasan perbatasan. Hal tersebut disampaikan oleh Kasihumas Polres Bengkalis, Juliandi.
15: Setelah lakukan pembersihan, dilakukan penanaman mangrove yang mana intinya adalah dengan penanaman mangrove yang tidak hanya untuk seremonial saja, tetapi berdampak terhadap mitigasi abrasi yang ada di desa Meskop, sehingga hal-hal sekecil macam apapun kita bisa akan mengurangi mitigasi daripada abrasi yang ada di desa Meskop atau khususnya Kecamatan Bengkalis.
14: Penjabat Kepala Desa Meskop, Susi Emelda, mengapresiasi langkah Polres Bengkalis yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Ia berharap kegiatan ini bukan hanya seremonial belaka, namun tetap berkelanjutan. Abrasi memang menjadi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir. Dengan adanya penanaman mangrove dan aksi bersih pantai ini, pihaknya juga berharap lingkungan semakin terjaga dan kesadaran masyarakat untuk menjaga pantai juga semakin meningkat.
16: Kepala Desa Nesko mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres Bengkalis pada hari ini di Desa Nesko, kegiatan pembersih-bersih pantai dan penanaman mangrove di Desa Meskom. Semoga kegiatan ini tidak hanya sebagai seremonial belaka yang kedepannya bisa memberi manfaat kepada kami masyarakat pesisir Desa Meskom khususnya.
14: Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh semangat, kebersamaan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Di akhir acara, seluruh peserta melakukan foto bersama sebagai simbol komitmen bersama menjaga kelestarian pesisir Kabupaten Bengkalis. Melalui momentum Hari Bayangkara ke-80, Polres Bengkalis juga menunjukkan bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak hanya melalui pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi nyata dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Tim penilai tinjau kampung tangguh anti narkoba di Kampung Dalam Pekanbaru tekankan pembinaan masyarakat. Santi Yunas melaporkan.
17: Tim penilai perlombaan kampung tangguh anti narkoba dari Ditres Narkoba Polda Riau pagi tadi melakukan peninjauan ke kampung tangguh anti narkoba yang berada di wilayah Kecamatan Senaplan, Kota Pekanbaru. Kabak Binops Ditres Narkoba Polda Riau AKBP Yohanes Maruli Tuasagala mengatakan kehadirannya dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari tim penilai untuk memastikan program Kampung Tangguh Anti Narkoba berjalan sesuai dengan aturan dan kriteria yang telah ditetapkan. Menurutnya, perlombaan Kampung Tangguh Anti Narkoba bertujuan mencari wilayah yang memiliki kriteria terbaik sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
18: Bahwa kita mendirikan kampung tangguh ini bukan untuk menyusahkan, jadi menampung. Karena kalau istilahnya dalam proses psikologi dari pecandu, ini apa kita kasih pecandu. Kalau dia nggak selesai pecandu, kalau nggak ada proses dia dibimbing, dia kan kayak anak-anak dia, kayak anak kecil kalau pecandu itu. Dia sensitif, jadi harus diarahkan. Nah disinilah kita mengarahkan termasuk pecandu dan yang tidak terlibat dari narkoba.
0: Dalam kesempatan yang sama, Camat Senapelan Renriska Karvi menyampaikan apresiasinya atas keberadaan Kampung Tangguh Anti Narkoba yang poskonya telah berdiri di Kelurahan Kampung Dalam. Menurutnya program tersebut menjadi langkah nyata dalam membangun kepedulian bersama untuk mewujudkan lingkungan yang bebas dari narkoba.
19: Ada kampung tangguh di kecamatan ini, Bu, seperti apa?
20: Ya, jadi ini kampung tangguh anti narkoba yang poskonya sudah berdiri di kelurahan Kampung Dalam. Jadi kami sangat apresiasi sekali karena di sini mulai bagaimana kita peduli untuk menzirokan narkoba khususnya di Kampung Dalam ini. Sebenarnya kalau posisinya sudah sangat baik, cuman sedang memperbaiki citra atau menghilangkan nama yang kurang baik itu di Kampung Dalam ini.
0: Melalui sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat, Kampung Tangguh Anti Narkoba diharapkan garda terdepan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari peredaran gelap narkotika. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru. Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Kepedulian terhadap para atlet senior terus ditunjukkan KONI Pekanbaru melalui kegiatan silaturahmi dan penyerahan bantuan sembako kepada sejumlah legenda olahraga Kota Pekanbaru. Khairani Januarini melaporkan.
1: Dalam rangka memeriahkan hari jadi Kota Pekanbaru ke-242, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Pekanbaru menggelar kegiatan silaturahmi sekaligus menyalurkan bantuan sembako kepada sejumlah atlet legenda yang telah berjasa mengharumkan nama daerah. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Ketua Umum KONI Pekanbaru Ahmad Faisal Reza, didampingi Sekretaris Umum KONI Pekanbaru Sanwar Haris, serta jajaran pengurus KONI Kota Pekanbaru. Selain menyerahkan bantuan, rombongan juga berdialog dengan para atlet senior untuk mendengarkan masukan dan pandangan terkait dengan perkembangan olahraga di Kota Pekanbaru. Sekretaris Umum KONI Kota Pekanbaru Sanwar Haris Adrian mengatakan, para atlet legenda memiliki peran penting dalam perjalanan olahraga daerah. Menurutnya, berbagai prestasi yang diraih saat ini tidak terlepas dari perjuangan para atlet terdahulu yang telah mengharumkan nama Pekanbaru di berbagai ajang olahraga.
2: Kita kan dalam rangka Pekanbaru juga enggak. Jadi sesuatu yang belum pernah dilaksanakan dan dilakukan yang dulu-dulu tuh kita coba menghargai lah jasa-jasa para atlet yang dulu kan. Kita lihat yang sepupuin aja legend tuh kita datangi, kita kasih ini sembako gitu lah. Rangkaian Pekanbaru juga.
1: Sementara itu, legenda voli Kota Pekanbaru Marzuki Taher menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian yang diberikan KONI Kota Pekanbaru. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa para atlet senior masih mendapatkan perhatian dari organisasi olahraga di daerah.
3: Saya berharap di KONI Kota Pekanbaru untuk kedepannya bola voli Kota Pekanbaru lebih maju, dan untuk sarana prasarananya sesuai informasi dari Pak Wali Kota, di lapangan bola kaki Belimbing itu akan dibangunkan lapangan bola voli oleh Pak Wali Kota. Saya berharap lapangannya berupa pothole. Jadi untuk lapangan latihan, bukan untuk penonton, lapangan latihan tapi berbentuk hall, supaya kita dapat mempergunakan secara maksimal dan mempunyai waktu yang panjang. Dan dapat bergantian seluruh klub di Kota Pekanbaru pasti yakin akan berkumpul di sana.
1: Melalui kegiatan silaturahmi tersebut, KONI Pekanbaru berharap hubungan baik dengan para atlet legenda terus terjaga sekaligus menjadi momentum memperkuat kebersamaan seluruh insan olahraga dalam memajukan prestasi olahraga di Kota Pekanbaru. Demikian, Khairan Januari ini melaporkan.

0: Saudara pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti siaran khusus Pesta Bola Dunia 2026.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI.

0: Hardimono Pitra menjelaskan hasil tersebut memperpanjang catatan impresif Brazil yang selalu finish sebagai pemuncak grup dalam 12 edisi Piala Dunia secara beruntun. Menurutnya, Brazil merupakan salah satu tim calon juara setelah bermain imbang 1-1 melawan Maroko lalu mengalahkan Haiti 3-0 serta meraih kemenangan 3-0 atas Skotlandia.
1: Ini kayaknya Brazil ini kan salah satu tim unggulan ini kan, dengan materi pemain-pemainnya yang banyak bermain di Eropa kan. Saya rasa Brazil ini akan melaju nih, tinggal menentukan juara grup deh ya. Kalau peluang, kalau saya rasa dengan gaya main sekarang dengan dinahkodai oleh Ancelotti ini, peluangnya boleh dikatakan salah satu tim favorit juara ini.
0: Sementara salah seorang penggemar Argentina, Jul Paimar, mengaku Brazil masih merupakan lawan tangguh di Piala Dunia kali ini.
2: Kalau peluang, kalau tengok dari materi pemain, wasa memang punya peluang Brazil. Ya dari materi pemainnya ya, menjadi apa tuh dengan Neymar main tuh menjadi support bagi yang lainnya kan? Ya karena ada sosok-sosoknya di lapangan tuh kan? Prediksi kalau saya peluang juara ada.
0: Brazil kini bersiap menghadapi babak 32 besar fase baru yang pertama kali diperkenalkan FIFA setelah jumlah peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Pertandingan babak 32 besar dijadwalkan 29 Juni 2026. Reporter Tengkulen Siregar, Ararif Kendaro.
3: Persaingan di grup E Piala Dunia 2026 akan mencapai klimaks pada laga terakhir fase grup yang digelar serentak Jumat 26 Juni pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jerman memang sudah memastikan tiket ke babak gugur. Namun satu tempat tersisa masih diperebutkan Pantai Gading, Ekuador, dan Curaçao. Siapa yang akan bertahan dan siapa yang harus mengakhiri pertualangannya lebih cepat? Review pertandingan disampaikan Dito Satriawan.
4: Grup E Piala Dunia 2026 akan memasuki pertandingan terakhir fase grup pada Jumat 26 Juni 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dua pertandingan penentuan akan berlangsung secara bersamaan, yakni Curaçao menghadapi Pantai Gading serta Ekuador melawan Jerman. Meski Jerman sudah memastikan tempat di babak berikutnya, persaingan untuk memperebutkan satu tiket tersisa masih berlangsung sangat sengit. Saat ini Jerman memimpin klasemen grup E dengan koleksi sempurna 6 poin dan telah memastikan lolos ke fase gugur. Pantai Gading berada di posisi kedua dengan 3 poin, sementara Ekuador dan Curaçao sama-sama mengoleksi 1 poin di posisi ketiga dan keempat. Laga Curaçao kontra Pantai Gading diprediksi menjadi duel hidup mati. Curaçao wajib meraih kemenangan jika ingin menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Tim rebutan yang mencuri perhatian dunia dengan semangat juang tinggi sepanjang turnamen tentu tidak ingin perjalanan mereka berakhir begitu saja. Di sisi lain, Pantai Gading berada dalam posisi yang lebih menguntungkan. Wakil Afrika itu hanya membutuhkan hasil imbang untuk mempertahankan posisi mereka di zona lolos. Namun bermain untuk hasil seri tentu berisiko, sehingga Pantai Gading diperkirakan tetap akan mencari gol demi mengamankan nasib mereka sendiri. Sementara itu, pertandingan lainnya mempertemukan Ekuador melawan Jerman. Bagi Ekuador, tidak ada pilihan selain menang jika ingin menjaga peluang lolos dengan harapan Pantai Gading kalah dari Curaçao. Tantangannya tidak mudah karena mereka harus menghadapi salah satu favorit juara dunia yang sejauh ini tampil sempurna. Meski sudah memastikan tiket ke fase gugur, Jerman diperkirakan tetap tampil serius. Tim asuhan Julian Nagelsmann tentu ingin menjaga momentum kemenangan sekaligus mengamankan status juara grup. Laga terakhir grup E menjanjikan drama hingga menit akhir. Jerman memang sudah memastikan lolos, tetapi perebutan satu tiket tersisa masih terbuka bagi Pantai Gading, Ekuador, dan Curaçao. Pantai Gading berada di posisi terbaik karena hanya membutuhkan hasil imbang, sementara Curaçao dan Ekuador harus berjuang meraih kemenangan untuk menjaga harapan mereka.

Pendengar, dua laga penentu Grup F pada Piala Dunia 2026 akan berlangsung serentak Jumat pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Jepang dan Swedia berebut tiket ke babak gugur di Dallas Stadium. Sementara Belanda berusaha mengunci status juara grup saat menghadapi Tunisia yang sudah tersingkir. Akankah samurai biru dan orange melaju mulus? Atau justru terjadi kejutan di match day terakhir? Review selengkapnya bersama Amran Syarifuddin.

kedua besar Piala Dunia 2026 memanas di Grup F. Ketika dua laga terakhir digelar serentak Jumat pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di Dallas Stadium, Jepang menantang Swedia dalam duel penentu nasib kedua tim. Sementara di laga lain, Belanda akan menghadapi Tunisia yang sudah tersingkir dari persaingan. Jepang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan imbang Belanda 2 sama dan menggilas Tunisia 4 gol tanpa balas. Tim asuhan Hajime Moriyasu kini mengoleksi 4 poin dan berada di posisi kedua, hanya kalah selisih gol dari Belanda. Kemenangan akan memastikan langkah samurai biru ke fase gugur tanpa bergantung pada hasil lain. Di kubu lawan, Swedia wajib meraih hasil positif setelah menang 5-1 atas Tunisia, namun kemudian dihancurkan Belanda dengan skor identik. Pasukan Graham Potter mengandalkan ketajaman Alexander Isak dan Victor Gyökeres untuk menjaga harapan lolos ke babak berikutnya. Pada saat bersamaan, Belanda berpeluang mengunci status juara grup ketika bertemu Tunisia. Der Oranje tampil impresif dengan 4 poin dan selisih gol plus 4, termasuk kemenangan meyakinkan 5-1 atas Swedia. Pelatih Ronald Koeman diperkirakan tetap menurunkan skuad kompetitif agar tidak terpleset ketika menghadapi tim lemah yang sudah tersingkir. Namun bagi Tunisia, laga ini menjadi kesempatan terakhir bagi mereka menjaga harga diri sebelum pulang kampung. Meski tidak lagi menentukan nasib mereka, Elang Chartage diprediksi tetap memberikan perlawanan menarik demi menutup turnamen dengan hasil terbaik. Akankah Jepang dan Belanda mengamankan tiket ke fase gugur atau Swedia mampu menggagalkan rencana mereka dan menciptakan drama di detik-detik akhir Grup F? Kita nantikan Jumat pagi esok pukul 6 waktu.

0: Persaingan di grup D Piala Dunia 2026 semakin memanas. Tuan rumah Amerika Serikat berpeluang mengamankan posisi puncak klasemen saat menghadapi Turki. Sementara di laga lainnya, Paraguay dan Australia akan saling sikut demi memperebutkan tiket menuju babak berikutnya. Akankah Amerika Serikat melanjutkan tren kemenangan mereka? Atau justru Turki mampu menghadirkan kejutan? Dan siapa yang akan tersenyum di akhir laga antara Paraguay dan Australia? Berikut preview selengkapnya disampaikan Fardi Umar.
1: Persaingan di grup D Piala Dunia 2026 memasuki babak yang sangat menentukan. Jumat 26 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dua pertandingan terakhir grup ini akan berlangsung secara bersamaan. Amerika Serikat akan menghadapi Turki di Los Angeles, sementara Paraguay berjumpa Australia di Stadion Santa Clara, San Francisco. Saat ini Amerika Serikat memimpin klasemen dengan koleksi sempurna 6 poin, hasil kemenangan 4-1 atas Paraguay dan 2-0 atas Australia. Di belakang mereka, Australia dan Paraguay sama-sama mengoleksi 3 poin. Sedangkan Turki masih terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, serta kalah dari Australia dan Paraguay. Di Los Angeles, Amerika Serikat berpeluang mengunci status juara grup dengan catatan sempurna. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung sendiri, Deyang tampil sangat meyakinkan sejauh ini. Lini depan mereka produktif dengan 6 gol, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 1 kali. Di atas kertas, Amerika Serikat lebih diunggulkan berkat kualitas kuat, performa yang konsisten, dan keuntungan bermain sebagai tuan rumah. Namun, Turki tentu tidak ingin pulang tanpa meninggalkan kesan. Meski belum meraih poin, mereka tetap memiliki kemampuan untuk memberikan perlawanan melalui permainan cepat dan semangat juang yang tinggi. Bermain tanpa tekanan bisa menjadi modal bagi Turki untuk mencoba menghadirkan kejutan di laga terakhir. Sementara itu, sorotan juga tertuju di Santa Clara, tempat Paraguay dan Australia akan menjalani laga hidup mati. Duel ini bisa menjadi penentu siapa yang akan mendampingi Amerika Serikat melangkah ke fase berikutnya. Australia sedikit lebih unggul dari sisi produktivitas gol dan organisasi permainan. Meski kalah dari Amerika Serikat, Soccer Cross menunjukkan permainan yang cukup solid saat mengalahkan Turki 2-0. Sebaliknya, Paraguay datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah bangkit dari kekalahan telak atas Amerika Serikat dan berhasil mengamankan kemenangan penting 1-0 atas Turki. Dengan poin yang sama dan peluang lolos yang masih terbuka, laga Paraguay kontra Australia diperkirakan berlangsung ketat sejak menit pertama. Grup D menghadirkan dua cerita berbeda. Amerika Serikat berusaha menyempurnakan langkahnya sebagai puncak klasemen, sementara Australia dan Paraguay akan bertarung habis-habisan demi satu tiket menuju babak berikutnya. Akankah tuan rumah mempertahankan dominasinya dan siapa yang akan menjadi pendamping mereka? Semua jawabannya akan tersaji pada Jumat pagi.
2: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau membuka jalur afirmasi pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB di 44 SMA dan SMK swasta untuk anak dari sekolah dari keluarga kurang mampu yang tidak diterima di sekolah negeri. Pemerintah Kota Pekanbaru siapkan 23 sekolah swasta gratis untuk siswa yang tidak lulus di sekolah negeri. Dan pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
3: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Pendengar, telah kita simak informasi Warta Riau Siang bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Kini kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis untuk mengikuti program selanjutnya. Di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sesaat lagi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dangdut adalah kita.
1: Perlombaan dak di jero guma, di latar, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kembali hadir untuk Anda pendengar setia pecinta musik Dangdut Indonesia di Pro Dangdut edisi hari ini, tepatnya Kamis 25 Juni 2026 ya. Bersama saya Rini Fahriani, temani Anda di Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin bergabung, berpartisipasi, merequest lagu-lagu dangdut kesayangannya, juga berkirim-kirim salam untuk orang-orang yang tersayang, silakan di 0823-8836-4742. Kita terima penelpon perdana di Pro Dangdut. Ada siapa kagerangan? Halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Pak Suhaimi, apa kabar nih Pak Suhaimi?
1: Alhamdulillah sehat, Ibu Rini sehat.
0: Alhamdulillah sehat kami sekeluarga Pak Suhaimi.
1: Selamat menyambut musim durian.
0: Iya betul sekali.
1: Selamat musim manggis,
0: musim rambutan, musim manggis, musim durian.
1: Salah makan bisa sakit.
0: Pak Suhaimi dah makan durian belum?
1: Oh dah banyak kali ya, gue beli buah. Aduh kawan ngantor. 2,000 biar sebiji.
0: 2,000?
1: Tapi isinya 2 tongkol.
0: Suailah 2,000. Tapi 2,000 tu dah lumayan tu dah. Murah tu.
1: Iyalah, untuk masyarakat rakyat lah silanya.
0: Bolehlah diborong tu.
1: Borong banyak jantung.
0: Iya. Kalau macam itu tak bisa lah makan berdua. Terpaksa dipanggil kawan-kawan yang lain kan makin ramai. Betul sekali. Tapi kita ni dah.
1: Tak tahu kolak dengan.
0: Musim buah-buahan pun dah tiba dan kita pun dan nak itu dekat musim hari jadi Bengkalis ni .
1: Hari jadi
0: Bengkalis.
1: Buah-buahan ni banyak sedawo.
0: Ya. Yeah. Banyak sedawo .
1: Sedawo dekat lah sedawo ni anak kemanak lah sedawo.
0: Tapi kalau ditanya durian dari mana tu? Ini punya orang kata dia .
1: Lagu.
0: Boleh, lagu apa ni Pak Suhaimi?
1: Lagu setelah musim bola ni hari ni. Apalagi orang jantan ni. Bola.
0: Okey. Oh, suka bola juga Pak Suhaimi .
1: Yo, suka. Malam-malam jam 2 malam bangkit City KPRD.
0: Jadi Pak Suhaimi ni supporter siapa ni?
1: Suka sama ini yang baru ni Amerika.
0: Amerika .
1: Mereka menang lawan apa tu?
0: Iyalah nanti bola.
1: Lawan apa tu? Harap.
0: Bola dari Onasutra .
1: Onasutra betul tu.
0: Okey. Jadi ya, salam. Silakan.
1: Pertama Nenek Bah, Gang Amor, Gan Berat, Banyak Umur dari sini. Bu Yanti, Pak Alam Shah, Bahagia Dunia Akhirat, Panjang Umur dan Rezeki.
0: Amin.
1: Pak Tengku di KP semalam masuk hari ni. Selama jadi masuk, semalam masuk dia tu.
0: Ya pula .
1: Pak Tengku Sukarga, itu ayah Joko sama istrinya sekeluarga Panjang Umur dan Rezeki. Itu Wak Obeng, Sepahat, sama keluarga balik ke Lembasang Wak Obeng, banyak durian Wak Obeng. Orang rumah dia belum basang tu.
0: Oh ya.
1: Itu ni anggun. Mausu, Muanga, Muate, Maklum. Suruh mak-mak, kemudian guru bapak-bapak.
0: Pak
1: Arun, Pak Umar, Pak Muaz. Pak itu di Pak Ning dia pula, Kampung Jawa.
0: Oh, Kampung Jawa.
1: Kampung Jawa itu tak pernah tinggal dia tu. Dia ada pantun tu, setiap kali mah pantun tu. Awak pantun Melayu tak dapat.
0: Iyalah.
1: Terima kasih banyak orang marah rumah itu. Terima kasih bola.
0: Okey.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhaimi. Lagu bolanya ditunggu ya. Nampaknya ini masih masyarakat Bengkalis masih demam bola nih. Mudah-mudahan siapapun yang menjadi andalannya nanti masuklah ke babak pemenangan . Kita terima di belakang Pak Suhaimi. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Pokan Sia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Jumpa, oh, iyalah, jumpa mato aja.
2: Ah.
0: Memang tak dapat ditahan lagi ya.
2: Oh, kalau dah tidak.
0: Kalau dah lama tidak eh. Kalau dah hati tu ndak usah ditahan. Nah. Kita yang
2: menjemput madu semalam tu kan.
0: Ha, kita yang menjemput bola. Kalau kita tak dijemput, kita pula yang menjemput eh. Sekarang apa pun kalau hati tu dah ndak, tak bisa ditegah lagi tu nampaknya ni Nana. Ayah, ni. Jangan kata orang, jangan Den, nanti dia tak pergi juga lagi. Bantailah.
2: Oh, rindu lah.
0: Oh, rindu lah pula nama kan. Eh, siapa yang tak sayang laki, oi.
2: Oh,
0: gitu,
2: itu
0: eh.
2: Wah, yang lama pacaran sekalian tu kak.
0: Iya ke? Berapa lama?
2: Sekitar 10 tahun gitu lah.
0: Kalau dah 10 tahun, kalau dah apa, jadi anu namanya pasangan halal ni, mudah-mudahan tak 10 tahun tapi seumur hidup eh. Amin.
2: Amin. Itu yang minta tu kak.
0: Itulah, itu yang paling penting. Request aku apa ni Nana?
2: Hatimu dan hatiku.
0: Alam
2: tua.
0: Tambah menjadi-jadi nampak eh. Hatimu hatiku ya. Betul, ya. Nampak lama di rumah ini.
2: Itulah liburan.
0: Iyalah, puas-puaskanlah ya. Hatimu hatiku dari siapa tuh ya?
2: Dari Roma kak.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa?
2: Salam untuk Karini, semoga sehat selalu, dan DJ RRI semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
2: Untuknya Pak Syahimi, semoga sehat selalu pak. Untuknya Pak Bakri. Untuknya siapa lagi? Untuknya Mama Ayah di Langkat, semoga sehat selalu. Untuk Galang. Apa kapung Galang? Hanya gudu hijen tu kak. Kuatan, semoga tak selalu wak. Untuknya Mak Ute, untuknya Arjun, semoga tak selalu. Untuk semuanya lah kak yang tetap stay di 90.7. Setia untuk suami yang tersayang.
0: Nah, itu jangan lupa.
2: Dan untuk Mak Tua juga, semoga tak selalu mak.
0: Mak, dengar tu.
2: Dia rajin kak masak.
0: Oh.
2: Aku tersukur dengan dia.
0: Oh, dengar dah sekarang eh.
2: Diam lah.
0: Sehat selalu mak mertua. Hati-hati jangan saking sedapnya menantunya menelpon, jangan sampai keasinan pula masakan tuh ya.
2: Enggak. Pagi lagi orang tua tuh udah masak
0: lah. Oh, rajin. Jadi
2: rajin.
0: Menantunya tak masak?
2: Menantu makan ya.
0: Oh, memanglah. Memanglah menantu bertuah eh.
2: Dia datang
0: sama Nana
2: Warin kan? Dia yang masak.
0: Lah, iya memang. Memang metua betuah, menantu beruntung. Iyalah, semoga bahagia selalulah ya. Sehat-sehat selalulah.
2: Terima kasih,
0: Kak. Oke, ditunggu lagunya.
2: Terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk warga Dumai semuanya. Selamat siang. Yang lagi makan durian, yang lagi berjaga-jaga pokok durian di pondok durian tu, hati-hati jangan keasikan dengar radio aja. Nanti buah Google berbuk, tak dengar nanti. Orang lain pula yang kebas ya. Aduh. Sekarang ni memang Bengkalis lagi apa ya, banjir durian. Jadi harga sekarang ni lagi murah-murahnya. Untuk Anda yang di luar Bengkalis, datanglah ke Bengkalis. Durian lagi banyak, durian lagi banjir ya. Harganya pun lagi murah sekarang nih. Ada yang 10 biji 100.000. Kalau tak percaya pergi ke Selat Baru ya, tanya dengan toke ya, ownernya durian sana ya. Tinggal dipilih. Tapi 10.000 tuh mungkin segenggam ginilah ya. Besarnya segenggam. Kecil-kecil ya, tapi lumayan isinya. Kita terima lagi penelpon berikut ini. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan orang siapa? Siapa?
3: Bunda Erda.
0: Oh, Bunda Erda di Bengkalis?
3: Iya.
0: Bunda Erda kalau tak salah di Antara ya, bukan? Antara ujung ya?
3: Ujung. Dari ini sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Bunda Erda sehat ke?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Puasa
0: nih,
3: Kak? Hah? Puasa hari ini.
0: Ayo, alhamdulillah. Masih kita puasa Muharram ya.
3: Iya.
0: Oke, mudah-mudahan sehat selalu, puasanya berkah, amal ibadahnya diterima ya. Lancar-lancar segala apa yang menjadi urusannya ya. Oke, Bunda Erda, mudah-mudahan buka puasanya diawali dengan makan durian lah mungkin, enggak?
3: Enggak. Enggak. Tak boleh.
0: Oh, tak boleh.
3: Panas, lambung, tak boleh makan durian panas.
0: Ah, kalau durian di rumah tuh berarti tak dimakan lah, bawa ke sini ya.
3: Ada durian.
0: Tak ada pula. Oke, lagunya apa nih Bunda Erda?
3: Lagunya apa nih lah? Surat Merah adalah.
0: Surat Merah.
3: Masa lalu.
0: Surat, oh, masalah ada masa lalu dengan Surat Merah ya. Kalau dulu Surat Merah, sekarang WA warna merah.
3: Oh,
0: nah, tak pakai surat lagi deh.
3: Ayah.
0: Kalau sekarang suratnya tuh isinya yang merah.
3: Iyo.
0: Salam-salam untuk siapa Surat Merah ini?
3: Salamnya buat kakak di tempat tinggal. Mbak Nana tadi. Mbak Balang. Mbak Yati.
0: Ya.
3: Mbak Yati kemarin nelfon salah nomor.
0: Mbak Yati salah nomor.
3: Dia nak melindungi yang salah nomor kalau orang.
0: Oh, jadi?
3: Orang ini pergi nomornya. Tak izam yang ngasih.
0: Ah, salah alamat ya.
3: Alamat
0: palsu. Oke, Bunda Erda, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Merah. Surat Merah nanti kita putarkan ya, Bunda Erda di Jalan Antara Ujung. Satu penelpon lagi. Halo, Pro Dangdut.
1: Lanjut acara kita. Apa kabar nak Mama hari ini?
0: Kabar baik. Entah siapa nak disebutin tadi ya. Iya.
1: Nak nyebut lalangnya.
0: Banyak betul penyamarannya. Lain episode, lain pula orangnya kan. Lain pula namanya. Yalah. Tak apalah, lala kelala tu biarlah dia teralala teralili ya. Biarlah dia berlala, berlalu.
1: Berlalu.
0: Iya.
1: Yang lalu biarlah berlalu lala.
0: Oke. Ini Pak
1: takkan
0: Galang.
1: Takkan lari gunung dikejar.
0: Takkan lari kalau gunung lari alamat. Kiamat sudah. Oke, request lagu apa nih Pak Galang?
1: Lagunya Kertas dan Api.
0: Apa tuh?
1: Kertas dan Api.
0: Oh, Kertas dan Api. Oke, salam-salamnya untuk siapa?
1: Yo, salam-salam Mbak Rini ya.
0: Iya.
1: Pertama buat Mbak Rini sekeluarga.
0: Terima kasih.
1: Buat sehat selalu, banyak umur-umur rezekinya.
0: Amin ya Allah.
1: Nah, buat Nana tadi di Dumai di mana? Penama di kota Dumai ya, gitu.
0: Iya, tak bertanya pula tadi di mananya Dumai ya.
1: Buat Monga juga Tanjung Layang tu, apa kabar Monga, sehat? Buat Ibu Yati dengan cintanya, moga sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya. Buat Pak Tengku juga, dia kepingin gabunglah Pak Tengku. Ini Mbak Rini ni kata sendirian. Buat Pak Atan juga di tengah rawa keluarga mereka selalu. Buat Mama Ayah juga diangkat. Buat Bunda Elda tadi di Ramon.
0: Di Jalan selalu. Antara
1: Jalan Antara. Nah, buat An juga yang di Sungai Yu, semoga sehat selalu sekeluarga. Oke deh, mari ini. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Galang ya, di Siak ya, Kabupaten Siak. Oke. Empat penelpon kita yang bergabung, maka kita langsung hadirkan lagu-lagu yang sudah di request teman-teman kita di putaran pertama di Prodangdut edisi hari ini ya. Ada Bola dari Haji Ona Sutra, nanti dilanjutkan Roma Irama, Hatiku dan Hatimu, Surat Merah Asmiyah Darwis, dan nanti disusuli Kertas dan Api. Tetap bersama kami pendengar di Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.

0: dangdut adalah kita.
1: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
2: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
1: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
2: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
1: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
2: Wah. Ma, Ulan ma.
0: Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali Anda yang ingin bergabung silakan di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini yang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yati yang manis, yang cantik, yang imut-imut, yang comel, yang aduh hai. Luar biasa kesabaran menunggunya di Pro Dangdut ya. Ini.
1: Sabar, Mbak.
0: Ini posisi di mana nih, Mbak Yati?
1: Masih di belakang tembok.
0: Oh iya, tapi masuk kantor lagi nanti.
1: Insyaallah.
0: Sehat-sehat selalu ya, Mbak Yati.
1: Ya, agak delay ya ini pesawatnya ya.
0: Delay pesawat.
1: Tunggu aja lah pesawatnya delay.
0: Iya. Tapi luar biasa ini memang kalau musim durian ini, durian yang ditunggu-tunggu dulu sekarang sudah melimpah-limpah. Betumpah-tumpah durian nampaknya ya.
1: Betul.
0: Macam air hujan. Saya nampak tadi di daerah Wonosari Tengah itu duriannya itu 10 biji 100.000.
1: Ya, dan sekarang dah murah dah, Mbak.
0: Dah murah. Macam Pak Suhaimi bilang tadi, 2000 ya, 2000.
1: Heeh.
0: Dapat 2 biji. Dua, bukan 2 bulat ya, tapi 2 apa namanya? 2 ulas. Tapi itu udah murah sangat tuh.
1: Yang kepegak gigi ya Pak Suhaimi.
0: Tapi hati-hati yang punya kolesterol, punya darah tinggi, jangan lebih-lebih sangat makan durian tuh ya.
1: Ya, sedikit-sedikit aja.
0: Oke, Mbak Yati request lagu apa ini?
1: Lagunya hari ini, Mbak Rini.
0: Lagu apa tuh?
1: Kurela kau pilih dia.
0: Sampailah hati. Semudah itu direlakan.
1: Itulah, Mbak.
0: Dari siapa? Banyak
1: bersabar, Mbak.
0: Siapa yang nyanyi ini ya?
1: Hari Putra.
0: Oh, Hari Putra. Oke. Lagunya untuk siapa, Mbak Yati?
1: Kirim salam buatnya Mbak Dini.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dalam lindungan Allah Subhanahu Taala.
0: Amin.
1: Dan bahagia bersama keluarga.
0: Amin ya Allah.
1: Amin. Buatnya Pak Suhaimi, Bang Tengku, Mbak Rumi, Pak Galang, Bunda Erda tadi yang kepala telepon saya semalam kan. Grup mak-mak, grup bapak-bapak, dan keluarga besar di Dinas Lingkungan Hidup. Semoga bahagia bersama keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lupa satu lagi buat cinta.
0: Itu iya paling penting.
1: Jangan sampai tertinggal kan.
0: Jangan sampai mengajuk sudah.
1: Semoga dilindungi Allah.
0: Amin.
1: Dijauhkan dari penyakit. Rezekinya berkah serta melimpah.
0: Amin.
1: Amin. Terima kasih Mbak Rini.
0: Oke Mbak Yati, terima kasih kembali ya. Sehat selalu.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yati di belakang tembok. Belakang tembok tuh itu namanya Kampung Tengah ya, Kelurahan Rimbas Kampung. Jadi di belakang tembok itulah Kelurahan Rimbas Kampung. Oke, kita masih terima lagi penelpon di belakang Mbak Yati di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini toke durian masuk Apa kabar Tony?
2: Alhamdulillah, ini suara pun agak bandingan kayak macam dari mana lah, makan durian banyak. Mungkin dah tahu juga lah ini.
0: Iya kah? Kalau saya memang banyak makan durian dah.

0: Alhamdulillah dia dah kawan atur. Haa, yang boleh tak mengatur tahun ini tapi dia lah tunggu lagi
1: pergi. Iya ke? Tapi
0: memang dia nak murah hari ni.
1: Ada trik kalau Tony ada tips dah ni, macam mana cara memilih durian tu isinya bagus, manis, padat. Macam mana cara memilih durian yang bagus tu, macam mana tipsnya?
0: Kalau padat tu kali ni, jari kita pukul tu dimainkan dekat durinya gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Nanti kalau dia padat, nampak bunyi-bunyi sampai 5 kali awak kosong-kosong dengan sama pokok, insyaAllah mungkin telah hadir beriannya.
1: Kalau
0: tapi kan
1: Ya.
0: Kalau misalnya ada lagi kan dekat bawah kan muka ujungnya tu kalau mengekah pun sikit gitu. Janganlah nanti kan kuang-kuang gatonya dah gatot tak sedap lagi, kadang tawa, kadang
1: dah masuk itu. Angin eh.
0: Masuk angin. Ada utama tangkai lah, sama lagi tangkai kau dah layu lari-lari tu dah 2 hari dan 3 hari tu kurang rasa.
1: Oh gitu. Kalau rasanya manis?
0: Kalau manis tu ni pun tak tahu.
1: Oh tak tahu ya.
0: Pantang durian tu.
1: Oh, yang penting
0: yang penting mainkanlah jari buku itu dia dekat duit tu ha.
1: Tapi ada yang bilang kalau kulit durian tu warnanya hitam, itu petanda duriannya bagus, betul ke?
0: Tak, kayak itu juga bagus juga kalau kulit dia agak-agak macam hitam, itu warna mantap duriannya.
1: Gitu ya. Okey.
0: Soal Tony dah banyak juga yang ngasih ke durian dari malam, tiga orang ngasih dari rumah, alhamdulillah manis, semuanya yang penting manis lah gitu.
1: Okey lah, jadi kita di tengah musim durian ni kita juga sambil-sambil kasihkan tips lah ya.
0: Jangan pula tipu durian, itu durian kan mahal. Nanti kan orang sampai ke rumah nanti mau balik rasanya lain, kita ni kesal gitu.
1: Itu tadi tu kalau walaupun dapat ditukar balik, tapi kadang-kadang awak nak pergi balik, nak patah balik tu kadang-kadang malas lagi kan.
0: Kalau nak ngimau, nak ngimau payah juga kadang.
1: Tapi awalnya buat dulu kesepakatan ya.
0: Iya, dulu.
1: Tapi gato-gato para pedagang tu memang macam itulah modelnya. Kalau tak elok, boleh dikembalikan. Okey. Banyak-banyak makan durian, hati-hati juga. Okey, lagu apa?
0: Lagu Cinta Luar Biasa.
1: Dari siapa tu?
0: Melissa Putri sama Charlotte.
1: Kejap, saya ayo cari dulu Melissa. Salam-salamnya untuk siapa dululah ni?
0: Salam-salam utama bakal ini.
1: Terima kasih.
0: Panjang umur, mohon
1: rezeki, amin.
0: Amin. Amin kepada alamin. Buat semua yang komuniti di Pro Dando selamat selalu. Itu baik ini main juga dia bapak mentua di Kota Sapu tahun kali ini.
1: Iya.
0: Banyak juga batang di Kota Durian.
1: Iyalah.
0: Spesial buat hari ini lah pada hari ini.
1: Terima kasih.
0: Alhamdulillah menikmati lah.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya ditunggu ya, Tony Cinta Luar Biasa Melissa Putri dan Carlos ya, nanti kita putarkan. Masih kami terima Anda di 0823-8836-4742. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Semakin asik, semakin kompak dan jaya selalu di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rini, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Macam mana kabarnya Mbak Rumi?
2: Insyaallah, mudah-mudahan lebih sehat ni Mbak Rini. Memang badan terasa demam, tapi ya minta di Allah, moga-moga sehat selalu aja Mbak Rini.
1: Iya.
2: Amin. Aduh Umi tu jangan cicai cinta tu, kok cicai cinta tu payah kemana nak dibawa tu kan?
1: Itulah benar senujunya, jangan.
2: Dia nak kemana? Dia tinggal kemana pergi?
1: Jangan sampai ketinggalan pula ya.
2: Apalagi bantengku tu dia banyak nak kena tinggal dekat lengket dia di simpang sana tu, simpang lautan.
1: Oh, simpang lautan, ada simpang lautan.
2: Ada simpang lautan, tapi simpang lautan mana gak ada tahu lah diinggap.
1: Entah simpang berapa, simpang 3, simpang 4, simpang 5, 6 gitu ya.
2: Oh, itu tadi lah, dah lagu Mbak Rini.
1: Lagu apa tuh?
2: Lagu saya Mata Hati Mbak Rini dari Isdalia Kahinal waktu itu. Lupa.
1: Isdalia lah Mata Hati.
2: Isdalia ya, lupa.
1: Kalau Mbak Rini. Kalau Mata Kaki?
2: Mata Kaki nak berjalan je duyan.
1: Itu lagunya Mbak Rumi lah tu. Suka berjalan.
2: Ngayap je kerja. Sampai hati bilang ngayap.
1: Yang bilang mengayap kan Mbak Rumi sendiri.
2: Salamnya untuk Mbak Rumi. Semoga sehat aja lah selalu Mbak Rumi.
1: Amin ya
2: Allah. Dan Rumi Yati juga sama yang tercintanya. Semoga sehat dan berbahagia selalu. Banyak-banyak makan durian Bu. Hati-hati.
1: Ya, kalau tak terhabis bawa sini.
2: Boleh. Itu langsung cakap boleh saya. Semoga sehat aja lah. Didoakan amin. Tubun sabariah juga. Hati-hati Bun. Kalau campak tu ingat kepala awak.
1: Kalau campak dia ke bawah.
2: Ke bawah awak di bawah menunggu. Sudah kan timpul di kepala awak.
1: Kalau naik dia ke atas dia.
2: Naik ke atas dia manjat. Lanjut lagi untuk Mamang sama yang tercintanya tu. Semoga sehat selalu. Mudah-mudahan diberkahkan juga. Datuknya mau nggak ni, mau nggak mana, mau Teh juga, Nenek Anggun juga, untuk Pak Umar juga, dan untuk Ayah Joko dah balik belum, Ayah Joko dengan cintanya juga, dan untuk Wak Arjun, datuknya Wak Atan juga, mudah-mudahan sehat aja lah semua, datang lah kumpah aja lah kita semua. Mudah-mudahan kita diberi kebahagiaan selalu dan selamat kita bergabung kebahagiaan ini. Salah satu rahmi kita ya Mbak Rini.
1: Iya betul.
2: Okey deh, kalau gitu titip doa aja lah Mbak Rini. Mudah-mudahan diberi sehat dan diberkahan selalu Mbak Rini. Dan berhati-hati aja lah selalu.
1: Amin.
2: Makasih Mbak Rini.
1: Okey Mbak Rumi.
2: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya waktu kita sangat singkat ya. Jadi tiga penelpon kita tadi sudah merequest lagu-lagunya masing-masing. Jadi ada tiga lagu yang akan kita hadirkan. Di antaranya dari Hari Putra, lagu yang direquest oleh Mbak Yati, Korela Kau Pilih Dia. Nanti hadir susulannya, lagu susulannya Carlos featuring Melissa Putri, Cinta Luar Biasa. Kemudian lagu yang di request tadi Tony ya request ya, dan lagu yang di request Mbak Rumi dari Iis Dahlia ini lagu lawas ya, Mata Hatiku, akan kami hadirkan untuk Anda di Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.

0: Sya, aku mau nanya sama kamu.
1: Nanya apa?
0: Sebenarnya Tani apa sih?
1: Hah? Maksud kamu? Ya temen lah, apa sih kamu?
0: Oh, cuma teman.
1: Iya, emang apa lagi? Di situ lucu, sana yuk.

0: Dangdut adalah kita.
1: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
2: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
3: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
4: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
5: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
0: Dangdut adalah kita.

Sobat pendengar di mana pun Anda berada, kita sudah sampai di penghujung waktu untuk kebersamaan kita di program Prodangdut edisi Kamis 25 Juni 2026 ya. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bersama-sama kami berpartisipasi bergabung merequest lagu-lagu kesayangannya. Yang belum berkesempatan gabung, insya Allah kita akan jumpa lagi di Prodangdut yang akan datang ya. Pendengar, terimalah lagu pemungkas mengakhiri kebersamaan kita di Prodangdut bersama lagu berikut ini, Lesti, kemudian ada Pasha Ungu dan juga Nasar dengan lagu Udang di Balik Batu berikut ini. Tetap bersama kami pendengar untuk mengikuti program selanjutnya di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Barat di Bengkalis sore ini, kami ajak Anda untuk mengikuti program selanjutnya, Beranda Asta Cita Berjaringan. Selamat mengikuti.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini kita bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta untuk Beranda Asta Cita Nasional edisi Kamis 25 Juni 2026.
1: Dan langkah strategis pembangunan nasional menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
3: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa rasanya mirip seperti tempe kedelai.
4: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
3: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
4: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya, penanganannya.
3: Iya, betul. Karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Itu Pak.
2: Tumbuh Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
3: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan.

0: buatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu nggak jadi, Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti nggak jadi, nggak dikasih ragi, nggak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
1: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
0: Kami satu tim bertujuh, Pak.
1: Bertujuh ya?
0: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing.

0: perkembangannya masih untuk meriset Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki. Kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih apa ya, khusus lagi gitu.
1: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
0: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang masih, kita masih dengan apa yang ada sih Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah, cuma masing-masing gitu Pak.
1: Gak ada tempat khusus ya?
0: Belum ada.
1: Ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacangan lokal ini?
0: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan mengerucut dari riset kami ini kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. Gitu Pak.
1: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
0: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih Pak untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa, tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah ini kita mencoba cari terobosan, apa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
0: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang mudah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
1: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
0: Iya, itu tujuan besarnya ya Pak. Kita masih berproses ya, semoga ya Pak.
1: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro1 RRI seluruh Indonesia. Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Mulabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama Bu.
5: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
6: Iya Pak.
5: Baik untuk saat ini pendengar dan pendengar ya di manapun Anda berada untuk program Beranda Asta Cita ini. Nah, tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
6: Iya, bukan.
5: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih Bu Mudarma ya.
5: Iya Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari presiden kita adalah memantapkan tentang swasembada pangan.
5: Iya. Ya.
6: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada cetak sawah, ya, dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Pantai Cermin dan juga Pontoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
5: Iya.
6: Itu dari kementerian, untuk harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi itu sudah turun, gitu. 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penggunaan pangan ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Loguci itu kan masih dalam proses pembangunan.
5: Iya.
6: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini lah perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
5: Iya.
6: Nah, jadi sama gitu, ya. Jadi tugas ini sama. Nah, kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
5: Jagung ya Pak ya?
6: Ya, jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI yang kena tarat kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Itu dia.
5: Iya, padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah, iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya?
6: Tentunya di padi.
5: Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin Ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya. Ya betul, lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih, nah di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya ini apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
6: Kalau lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
5: Masih ya Pak ya?
6: Belum maksimal di kita pemerintah dan petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan artinya oleh pemerintah.
5: Iya. Yeah.
6: Jadi 6.500. Nah sekarang juga petani itu makin semangat ya.
5: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
6: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
5: Betul.
6: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program di kementerian kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
5: Iya.
6: Brigade Pangan, mulai juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
5: Nah, iya.
6: Ya, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya, sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka juga dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
5: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial.

0: Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi cari sejak penanaman, panen, ya, itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
1: Oh, semprotnya pakai jadi, drone?
0: Ya, pakai drone. Jadi memang mungkin di sinilah kelebihannya. Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
1: Iya benar.
0: Mungkin misalnya pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program BKD pangan ini yang berkaitan dengan petani milenial gitu loh.
1: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini, tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
0: Iya, mungkin pesan Pak terakhir sebelum kita
1: di closing kita
0: hari seluruh petani Aceh Barat total semangat, insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita, mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional, Bu.
1: Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Pelabuhan kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Berjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar Berenda Asta Cita Berjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak tadi bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak Abdi. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita itu, ya, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 23

0: hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita sedang lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
1: Terkait dengan cetak lahan Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
0: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang kada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan. Tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
1: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya Pak. Ya. Nah potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini Pak?
0: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, nah diwajibkan untuk tiap-tiap daerah bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen menciptakan diversifikasi pangan sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
1: Jadi untuk cadangan juga ya Pak?
0: Betul.
1: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
0: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
1: Lalu Bapak untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk dan juga sarana bagi para petani Bapak?
0: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membajak lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
1: Tidak cocok ya, Pak.
0: Ya.
1: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
0: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian, para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
1: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Bapak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Bapak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Bapak?
0: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerajaan Manap itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
1: Lalu terakhir, Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
0: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam. Mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
1: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan, ya, Pak. Iya. Dan pendengar siaran Beranda Asta Cita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi. Saya Afwi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Persatu RRI Jakarta. Selamat sore.
2: Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui. Kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang Dukung Asta Cita Nasional berikut ini.
4: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
5: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur. Kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
6: Waktu itu kita berdiri secara swadaya.

bekerja juga. Jadi kita mengawalinya dengan belajar, mengadakan pelatihan secara teori maupun praktek. Jadi dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah.

setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, marga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, makanya bertambah-bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan CHL

0: waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya, itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
1: Memang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya. Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya, ya. Itu prosesnya gimana Bu Wahyu?
0: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, yang waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, tapi anggota itu tetap harus istilahnya

0: ada keterikatan untuk oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
1: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya.
1: Yeah.
2: Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan. Ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
1: Oke. Gitu. Nah, baik di kota baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
2: Betul sekali.
1: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana Bu?
2: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
1: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
2: Mudah.
1: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng ya Bu.
2: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita gunakan aja metode sederhana.
1: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat astacita menuju Indonesia yang mandiri.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau maksud.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, informasi dari Pengadilan Agama Pekanbaru ya. Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Ahmad Zeki yang bertempat tinggal di Jalan Sukakarya, Perumahan Indah Perdana Lestari atau IPL, Gang Makmur, H3 nomor 7 RT 004 RW 014 Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Selasa, tanggal 3 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Ahmad Zeki yang bertempat tinggal di Jalan Sukakarya, Perumahan Indah Perdana Lestari atau IPL, Gang Makmur, H3 nomor 7, RT 004 RW 014 Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Selasa tanggal 3 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, mendengar demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya kita bergabung dengan RRI Ranai ya untuk berita berjaringan Korwi 15 Padang Prabu edisi hari Kamis 25 Juni 2026.
1: Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, selamat sore saudara pendengar, berjumpa lagi dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu. Edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Nadianti.

0: Berita Korwil hari ini kita awali dari RRI Bukit Tinggi. Kehadiran Kampung Bebas Narkoba di Nagari Tabe, Kecamatan Pariangan, mendapat atensi positif dari Bupati Tanah Datar Eka Putra. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauza.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memperketat pengawasan peredaran narkotika hingga ke tingkat nagari. Hal itu ditandai dengan peresmian Kampung Bebas Narkoba di Nagari Tabe, Kecamatan Pariangan. Bupati Eka Putra secara resmi juga memberikan apresiasi terhadap pembentukan Kampung Bebas Narkoba di nagari tersebut. Menurutnya, program ini merupakan langkah bukti nyata dari kepedulian warga dalam menjaga lingkungan dari bahaya barang haram tersebut.
2: Kampung Bebas Narkoba di Nagari Tabe, Kecamatan Pariangan, membentengi generasi muda dari bahaya narkoba dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Bersama dengan aparat, kita bangun benteng pertahanan yang kuat bagi generasi muda Tanah Datar. Semoga Kampung Bebas Narkoba ini menjadi inspirasi dan role model bagi nagari-nagari lain di Kabupaten Tanah Datar untuk berani menolak, memerangi, dan bersih dari narkoba.
1: Bupati Eka Putra menambahkan, kehadiran Kampung Bebas Narkoba juga memerlukan kerjasama semua pihak, mulai dari aparat kepolisian, TNI, tokoh adat, hingga alim ulama, untuk bersatu demi mempersempit ruang gerak peredaran narkoba di Kabupaten Tanah Datar dan sekitarnya. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwar Marfauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke Pekanbaru. Tim penilai tinjau Kampung Tangguh Anti Narkoba di Kampung Dalam Pekanbaru tekankan pembinaan masyarakat. Berikut dilaporkan reporter Santi Yunas.
3: Tim penilai perlombaan Kampung Tangguh Anti Narkoba dari Ditres Narkoba Polda Riau, Agi tadi melakukan peninjauan ke Kampung Tangguh Anti Narkoba yang berada di wilayah Kecamatan Senaplan, Kota Pekanbaru. Kabak Bin Ops Ditres Narkoba Polda Riau, AKBP Yohanes Maruli Tuasagala mengatakan kehadirannya dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari tim penilai untuk memastikan program Kampung Tangguh Anti Narkoba berjalan sesuai dengan aturan dan kriteria yang telah ditetapkan. Menurutnya, perlombaan Kampung Tangguh Anti Narkoba bertujuan mencari wilayah yang memiliki kriteria terbaik sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
4: Bahwa kita mendirikan Kampung Tangguh ini bukan untuk menyusahkan, jadi menampung. Karena kalau istilahnya dalam proses psikologi dari pecandu, ini apa kita kasih pecandu. Kalau dia nggak selesai pecandu, kalau nggak ada proses dia dibimbing, dia kan kayak anak-anak dia, kayak anak kecil kalau pecandu itu. Dia sensitif, jadi harus diarahkan. Nah disinilah kita mengarahkan termasuk pecandu dan yang tidak terlibat dari narkoba.
3: Dalam kesempatan yang sama, Camat Senaplan Redriska Karvi menyampaikan apresiasinya atas keberadaan Kampung Tangguh Anti Narkoba yang poskonya telah berdiri di Kelurahan Kampung Dalam. Menurutnya, program tersebut menjadi langkah nyata dalam membangun kepedulian bersama untuk mewujudkan lingkungan yang bebas dari narkoba.
5: Ada Kampung Tangguh di Kecamatan Ibu, seperti apa?
6: Ya, jadi ini Kampung Tangguh Anti Narkoba dan poskonya sudah berdiri di Kelurahan Kampung Dalam. Jadi kami sangat apresiasi sekali karena di sini mulai bagaimana kita peduli untuk menzirokan narkoba khususnya di Kampung Dalam ini. Sebenarnya kalau posisinya sudah sangat baik, cuman sedang memperbaiki citra atau menghilangkan nama yang kurang baik itu di Kampung Dalam ini.
3: Melalui sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat, Kampung Tangguh Anti Narkoba diharapkan garda terdepan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari peredaran gelap narkotika.
0: Kejaksaan Negeri mulai melakukan pemetaan keberadaan 98 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang tersebar di wilayah Kabupaten Bengkalis dan akan ditinjau langsung sejalan dengan instruksi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Reporter Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis melaporkan.
7: Kejaksaan Negeri Kejari Bengkalis mulai melakukan pemetaan terhadap 98 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang tersebar di wilayah hukumnya. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Kejaksaan Agung Republik Indonesia Kejagung RI untuk mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Bengkalis Wahyu Ibrahim mengatakan bahwa pengawasan dilakukan guna memastikan program strategis nasional yang tersebut memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat khususnya para penerima manfaat. Menurutnya pengawasan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek administrasi tetapi juga memastikan kualitas makanan yang disalurkan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Wahyu menjelaskan setelah proses pemetaan seluruh dapur SPPG selesai dilakukan, Kejari Bengkalis akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan monitoring dan pengawasan secara menyeluruh.
8: Kurang 98 dapur SPPG yang berada di Kejari ataupun wilayah hukum Kabupaten Bengkalis yang mana merupakan instruksi dari pusat supaya pelaksanaan program MBG berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku serta tepat sasaran. Kami ingin memastikan seluruh proses penyaluran MBG sesuai dengan yang telah ditentukan dari segi kualitas bahan makanan, pengelolaan dapur hingga distribusinya. Jangan sampai program yang sangat baik ini justru menimbulkan dampak negatif bagi penerima manfaat seperti kasus keracunan makanan atau penyimpangan lainnya.
7: Salah satu sekolah penerima MBG yakni SDN 4 Bengkalis sampai saat ini memang belum ada ditemukan kendala dari dapur penyedia dan bahkan MBG ini bisa menjaga kesehatan anak ketika makan dengan pola bergizi yang sudah ditentukan. Hal ini dikatakan Kepala Sekolah SDN 4 Sylvia Gayatri saat dikonfirmasi RRI. Ia juga menyebutkan kalau dilakukan pengawasan dari pihak kejaksaan itu jauh lebih baik lagi.
9: Memang MBG itu sangat luar biasa, bisa membantu anak-anak. Jadi anak-anak bisa memotivasi anak-anak nih supaya makan makanan gizi dan makanan sehat daripada anak jajan-jajan yang nggak jelas.
10: Okay.
9: Ya bagus bang. Jadi semua kegiatan itu akan terkoordinir dengan bagus kalau dipantau.
7: Sylvia Giatri juga menambahkan agar program MBG ini tetap menjaga kualitas dan juga keejenisan makanan agar anak didik tumbuh sehat dan cerdas. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Dari Bengkalis, pendengar, kita beralih ke Tanjung Pinang. Aktivitas penyaluran makan bergizi gratis bagi anak sekolah saat ini dihentikan sementara selama libur sekolah. Selengkapnya laporan Febriansa.
11: Menindaklanjuti arahan resmi dari pimpinan dan merujuk pada surat edaran yang telah dikeluarkan oleh pihak pusat, pengelola program makanan bergizi gratis MBG Kabupaten Bintan mengumumkan seluruh rangkaian kegiatan penyaluran dan pelayanan program ini akan ditangguhkan sementara waktu selama berlangsungnya masa libur sekolah tahun ajaran berjalan. Menurut Ketua Koordinator Wilayah Korwil Kabupaten Bintan, Pina Delisa Putri, kebijakan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama mengingat selama periode libur sekolah tidak terdapat kegiatan pembelajaran dan kehadiran siswa di lingkungan satuan pendidikan. Penangguhan ini dilakukan agar pengelola sumber daya, logistik, dan operasional program dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada, sekaligus memastikan seluruh persiapan berjalan optimal untuk pelaksanaan kembali di masa mendatang.
12: Selanjutnya itu mungkin masuk tergantung sekolah, jadi tetap komunikasi sama sekolah, jadi kapan untuk pemberiannya. Karena ini yang kita belum update lagi data yang baru sekitaran 40 ribuan, karena kan masih ada juga yang belum disalurkan, karena ada beberapa dapur yang masih persiapan, ada yang belum jalan.
11: Ketua Korwil MBG Kabupaten Bintan, Pina Delisa Putri menambahkan, selama masa penangguhan ini, seluruh tahapan yang berkaitan dengan pengadaan bahan makanan, pengolahan, pengiriman, serta pendistribusian makanan bergizi ke sejumlah sekolah dihentikan sementara. Meskipun demikian, tim pengelola tetap akan melakukan pemantauan dan persiapan teknis agar layanan dapat segera berjalan lancar ketika masa libur berakhir. Informasi lebih lanjut mengenai jadwal pasti dimulainya kembali layanan akan disampaikan secara resmi melalui pemberitahuan di masing-masing sekolah. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Selanjutnya, pendengar, kita ikuti informasi dari Bukit Tinggi. Kemenpan RB dan Kemendagri berikan sejumlah rekomendasi pada acara FKP IPDN Sumatera Barat 24 Juni 2026 kemarin. Selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta.
10: Nah, membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini kita buka.
14: Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Kampus Sumatera Barat menggelar forum konsultasi publik FKP dalam rangka penetapan dan evaluasi standar pelayanan tahun 2006 berlangsung 24 Juni 2006 di Ruang Gerida Utama Lantai 2 IPDN Kampus Sumatera Barat di Baso, menjadi wadah menghimpun aspirasi masyarakat, stakeholder serta pengguna layanan guna meningkatkan kualitas pelayanan institusi. Dibuka Kasubag Perlengkapan Rumah Tangga dan Sistem Informasi Anggi Setiawan SSTP mewakili Direktur IPDN Kampus Sumatera Barat, diikuti 50 orang peserta dari berbagai unsur yang ada, termasuk perwakilan BBPKA 1 Kemendagri Regional Bukit Tinggi, dengan hadirkan dua narasumber, yakni analis kebijakan pertama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Kemenpan RB RI Dona Risma Ayu Nur Aisyah SIP Pranata Kumutar, ahli pertama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Delvita MRSKOM. Anggi Setiawan menjelaskan bahwa forum konsultasi publik merupakan bagian dari komitmen IPDN Kampus Sumatera Barat dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas, transparan dan berorientasi pada kebutuhan pelayanan layanan yang saat ini di IPDN Kampus Sumatera Barat terdapat 6 kelompok layanan utama yang menjadi fokus pelayanan di lingkungan IPDN Kampus Sumatera Barat. Disebutkan bahwa melalui forum ini pihaknya ingin mendapatkan masukan dan evaluasi dari seluruh stakeholder terhadap layanan yang selama ini diberikan kepada para pelajar maupun pengguna layanan lainnya. Evaluasi bersama ini penting agar pelayanan ke depan semakin baik, efektif dan sesuai yang diharapkan. Dirinya menambahkan hasil konsultasi publik akan menjadi bahan penyempurnaan standar pelayanan sehingga kualitas layanan yang diberikan IPDN Kampus Sumatera Barat ini dapat terus meningkat sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima.
10: Pelayanan yang ada di kami terbentuk untuk membahas standar pelayanan yang dimiliki oleh IPDN Kampus Sumatera Barat, memberikan saran dan masukan kepada kami, kita evaluasi bersama untuk kedepannya kami bisa menjadi lebih baik.
14: Juga pada kesempatan itu, analis kebijakan pertama Kemenpan RB Dona Risma Ayu Nur Aisyah SIP menegaskan bahwa penyusunan standar pelayanan merupakan amanat regulasi yang harus dipenuhi setiap penyelenggara pelayanan publik. Dirinya menjelaskan sekaligus memberikan rekomendasi bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan, terdapat 14 kelompok standar pelayanan yang harus dipenuhi sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Ke-14 komponen standar pelayanan tersebut merupakan fondasi utama yang sangat penting untuk menjamin bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan kesepakatan bersama, kebutuhan pengguna layanan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, standar pelayanan yang memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pengendalian sekaligus mekanisme check and balance antara penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan.
15: Pelayanan yang diberikan ini dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan yang sudah diberikan kepada masyarakat, kepada penerima layanan, itu bisa dievaluasi secara bertahap atau dievaluasi dalam kurun waktu tertentu. Nah, standar pelayanan ini kan fondasi utama dalam menjamin sebuah kualitas layanan. Ini menjadi penting. Ini standar pelayanan bisa menjadi sebuah check and balance.
14: Untuk itu pentingnya membedakan antara standar pelayanan SP dan standar operasional prosedur SOP, dan dengan begitu dorongan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel membangun sinergi yang lebih kuat dengan para stakeholder sekaligus menjamin kebutuhan pengguna layanan. Tentunya ini harus ada komitmen kuat dan alat manajemen akuntabel. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Siak mulai laksanakan proses pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur pemerintah daerah termasuk P3K penuh waktu dan paruh waktu. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Piza dari RRI Bengkalis.
16: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Siak mulai melaksanakan proses pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur pemerintah daerah. Pembayaran tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memenuhi hak para pegawai. Bupati Afni mengatakan untuk pertama kalinya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu maupun paruh waktu di Kabupaten Siak juga menerima gaji ke-13 sesuai masa kerja masing-masing.
17: Alhamdulillah hari ini kami tadi sudah melaksanakan rapat rutin RFK dan mengambil beberapa keputusan strategi strategis dan pada akhirnya kami mengambil keputusan pemerintah Kabupaten Siak kita insya Allah berhasil membayarkan gaji 13 untuk ASN dan gaji 13 untuk ASN ini di dalamnya juga include untuk P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu nanti dihitung sesuai masa kerjanya. Ini pertama kalinya P3K paruh waktu mendapatkan hak mereka dalam bentuk gaji 13 dan gaji 14, alhamdulillah.
16: Sementara itu Wakil Bupati Siak berharap kepada penerima gaji ke-13 untuk dapat melengkapi keperluan anak yang masuk sekolah maupun keperluan alat tulis sekolah bagi anak-anaknya.
18: Saya menambahkan saja sedikit. Dengan insya Allah gaji 13 dibayarkan di bulan ini, semoga ASN baik itu P3K atau yang murni atau paruh waktu, ini berharapnya yang punya anak-anak sekolah ya untuk membeli perlengkapan sekolahnya di kampung atau di kecamatan masing-masing supaya perputaran uang itu ada di kampung-kampung atau di kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Kami berharap seperti itu, harapan saja. Kami juga tidak bisa memaksa, tetapi kami berharap kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan anggaran ini untuk kembali lagi lah ke masyarakat daripada kita membeli peralatan sekolah di tempat yang lain. Ini harapannya dari pemerintah daerah.
16: Adapun sumber pendanaan gaji ke-13 dan ke-14 bagi ASN termasuk pembayaran cicilan utang kepada pihak ketiga berasal dari APBD Kabupaten Siak. Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah di tengah kondisi fiskal yang masih menghadapi berbagai tantangan. Bupati Afni berharap seluruh ASN dan P3K dapat terus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Dari Bengkalis, peringat kita beralih ke Padang. Jalur utama Padang Bukit Tinggi di kawasan Lembah Anai telah dibuka dan dapat dilalui kendaraan dari kedua arah dini hari tadi. Pembukaan jalur dilakukan setelah material longsor yang menutup badan jalan berhasil dibersihkan petugas gabungan. Berikut laporan Sali Della Putri.
19: Untuk hari ini, tadi dini hari pukul 01.00 jalur Lembah Anai sudah bisa dilalui ataupun dilewati dari kedua arah.
20: Kepala Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Padang Panjang AKP Pifzen Vinod di Padang Panjang kepada RRI mengatakan akses jalan Lembah Anai yang sempat terputus sudah kembali normal pada pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Meskipun demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena kondisi cuaca di kawasan Lembah Anai dapat berubah sewaktu-waktu dan berpotensi menyebabkan bencana susulan. Untuk mengantisipasi gangguan lalu lintas, kata Vinod, Satlantas Polres Padang Panjang masih menempatkan 5 personel di lokasi tersebut. Selain itu, pengamanan juga dilakukan di portal atas dan portal bawah dan akan ditutup sementara jika kembali terjadi longsor atau bencana lain hingga proses pembersihan material selesai. AKP Pifzen Vinod menjelaskan, arus kendaraan dari arah Padang maupun Bukit Tinggi pada pagi tadi terpantau ramai dan lancar. Tidak terdapat perlambatan maupun kemacetan yang disebabkan oleh pekerjaan penanganan longsor sehingga kendaraan dapat melintas seperti biasa.
19: Dapat kami sampaikan juga kepada masyarakat tetap berhati-hati karena cuaca bisa berubah di kawasan Lembah Anai. Baik, kami tetap menyiapkan personil, lebih kurang 5 personil, kemudian juga di portal juga tetap dilaksanakan pengamanan baik itu portal atas maupun portal bawah. Di waktu-waktu terjadi longsor atau bencana lainnya, kedua portal ini akan kita tutup sehingga sampai dengan pembersihan material. Tapi tidak, untuk cuaca pagi ini cukup berang, kemudian sampai ke depannya tidak ada lagi kejadian atau longsor di Lembah Anai.
20: Kasat Lantas Polres Padang Panjang AKP Pifzen Vinod menambahkan, pengerjaan jalan di kawasan Lembah Anai saat ini masih terus berlangsung di beberapa titik, diantaranya di Jembatan Kembar Padang Panjang dan kilometer 63-500. Sali Della Putri melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Riau membuka jalur afirmasi pada sistem penerimaan murid baru di 44 SMA SMK swasta untuk anak dari keluarga kurang mampu yang tidak diterima di sekolah negeri. Selengkapnya, Femi Astiofani dari RRI Pekanbaru melaporkan.
21: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menegaskan tidak boleh ada anak di Provinsi Riau putus sekolah karena keterbatasan kuota ruangan sekolah. Hal ini dilakukan untuk memastikan hak-hak generasi muda dalam memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas bisa terrealisasi secara optimal. Dalam implementasinya, PLT Gubernur memberi dukungan penuh terhadap program sistem penerimaan murid baru atau SPMB sekolah swasta jalur afirmasi. Program ini digulirkan untuk memberi akses pendidikan setara bagi siswa kurang mampu dan menekan angka putus sekolah di Riau. PLT Gubernur menjelaskan jalur afirmasi dalam SPMB sekolah swasta memberikan kuota khusus bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu, calon siswa penyandang disabilitas, dan bagi calon siswa yang belum lolos pada pilihan terakhir di sekolah negeri. PLT Gubernur menyebutkan dari data BPS Riau tahun 2025 menunjukkan masih ada siswa SMP yang tidak melanjutkan ke SMA-SMK karena faktor ekonomi. Karena itu sekolah swasta diminta untuk ikut berperan aktif sebagai mitra pemerintah. Guna mendukung program tersebut, pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan akan mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah atau BOSDA tambahan bagi sekolah swasta yang menerima siswa afirmasi.
1: Ya, kita berharap nanti dalam jurusan afirmasi ini ya kita doakan nanti kita harapkan nanti ini cepat bisa terselesaikan lah masalah anak-anak yang tidak tertampung ya. Kita pemerintah Riau tidak ada putus sekolah, semua kita salurkan gratis.
21: Roza, warga Pekanbaru, menyambut baik program yang dibuat pemerintah Provinsi Riau karena anaknya yang tidak lulus di sekolah negeri dapat bersekolah di swasta dengan biaya gratis.
2: Kami kemarin dikasih tahu anak kami kan tak lulus sekolah negeri, dikasih tahu ada jalur afirmasi untuk sekolah swasta, jadi gratis katanya, biar pendidikannya gratis. Nah, alhamdulillah lah, kami coba daftar anak kami situ. Katanya pendidikan ditanggung pemerintah Provinsi Riau. Ya, makasih lah pemerintah, kami sudah dikasih jalur afirmasi. Ya, semoga anak kami nanti lolos.
21: Untuk diketahui daya tampung yang tersedia pada SPMB SMA-SMK swasta jalur afirmasi sebanyak 2.179 siswa dengan pembagian 424 siswa SMA dan 1.755 siswa SMK di 44 sekolah swasta yang ada di Provinsi Riau. Femi Astiova, RRI Pekanbaru.
13: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju RRI Tanjung Pinang. Program ketahanan pangan di Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan menunjukkan minat masyarakat mengembangkan lahan pertanian dan perkebunan. Selengkapnya, laporan Garda Ramadan.
22: Kecamatan Toapaya terus memperkuat sektor ketahanan pangan melalui berbagai program pertanian dan perkebunan yang dijalankan di 3 desa dan 1 kelurahan. Program tersebut melibatkan masyarakat secara aktif dengan komoditas unggulan yang berbeda di setiap wilayah. Camat Toapaya, Ivan Kolar Riyadi, mengatakan masing-masing desa memiliki program ketahanan pangan yang disesuaikan dengan potensi wilayah. Ia menjelaskan masyarakat Kelurahan Toapaya Asri juga aktif mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan secara mandiri. Selain sayuran dan buah-buahan, warga juga mulai mengembangkan tanaman padi sebagai bagian dari terobosan baru di sektor pertanian.
23: Digalakkan seluruh masyarakatnya, memang progresnya adalah sebelumnya adalah pertanian, nah, dari mulai sayuran, seperti buah-buahan, nanas seperti itu ya, termasuklah ketahanan pangan daripada peternakan dan begitu.
22: Menurutnya, pengembangan pertanian di Toapaya mendapat dukungan dari pemerintah desa dan dinas pertanian setempat. Progres tersebut membuat Kecamatan Toapaya optimis menjadi salah satu kawasan andalan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Bintan. Ia menambahkan, hingga saat ini masyarakat Toapaya tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan hasil pertanian. Selain itu, ketersediaan pupuk subsidi bagi petani di Kecamatan Toapaya juga dinilai masih cukup baik.
23: Alhamdulillah pupuk subsidi progresnya kan dari dinas terkait ya, dinas ketahanan pangan ya, lalu pertanian, peternakan dan ketahanan pangan. Nah, itu pupuk subsidinya tetap tersalur kepada masyarakat.
22: Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat ke depan. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Padang berupaya meningkatkan cakupan layanan air bersih.

0: diproyeksikan menjadi tulang punggung baru layanan air bersih Kota Padang. Kehadiran proyek ini juga akan meningkatkan kapasitas produksi air dari 200 liter per detik menjadi 400 liter per detik. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir di Padang kemarin mengatakan pembangunan SPAM Taban 3 bukan sekadar proyek infrastruktur fisik. Menurutnya, proyek tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Pekerjaan utama dalam proyek ini meliputi pembangunan instalasi pengelolaan air atau IPA, pemasangan pipa transmisi, pembangunan reservoir, serta pembangunan jaringan perpipaan sepanjang 18 km. Seluruh pekerjaan ditargetkan dapat mendukung peningkatan cakupan layanan air bersih di Kota Padang.
1: Ini akan menjadi penyangga terhadap IPAL kita yang ada di Gunung Pangilu, sehingga nanti habis ini kita Padang akan ada lagi perbaikan terhadap pembangunan intek atau IPAL di Gunung Pangilunya. Tentu harapan kita adalah pekerjaan ini bisa terlaksana sesuai dengan rencananya. Kebutuhan akan air minum di Kota Padang, begitu juga di Bukit Tinggi, sangat urgen sekali. Apalagi Kota Padang, ibu kota provinsi, tidak sekedar melayani kebutuhan masyarakat, tapi kita punya kebutuhan rumah sakit yang sangat banyak, kebutuhan hotel, di mana hotel kita, tamu-tamu tidak hanya dalam negeri, tapi juga tamu dari luar negeri, dan tentu ini akan membangun citra terhadap kota kita, terhadap daerah kita.
0: Maigus Nasir berharap seluruh penyedia jasa yang terlibat dapat menjaga komitmen terhadap mutu, waktu, dan kualitas pekerjaan. Ia menilai keberhasilan proyek akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah. Saat ini, cakupan layanan air bersih perpipaan di Kota Padang baru mencapai sekitar 52% dari total penduduk. Dengan target penyelesaian pada tahun 2027 mendatang, SPAM Taban 3 diharapkan mampu meningkatkan akses layanan air bersih secara signifikan serta mendukung pertumbuhan kawasan perkotaan yang terus berkembang. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
2: Baik pendengar, menutup lintas berita Korwil hari ini, kita dengarkan informasi dari Ranai. Keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat bergantung pada kemampuan petugas menjangkau responden serta partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang akurat dan terpercaya. Selengkapnya laporan Erik Muhammad.
3: Keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat bergantung pada kemampuan petugas menjangkau responden serta partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang akurat dan terpercaya. Di Kabupaten Natuna, petugas sensus terus melakukan pendataan door-to-door kepada pelaku usaha maupun rumah tangga yang memiliki aktivitas ekonomi. Namun dalam pelaksanaannya, petugas kerap menghadapi berbagai tantangan di lapangan, terutama dalam menemui responden yang memiliki kesibukan masing-masing. Petugas Sensus Ekonomi 2026 Azbi kepada RRI mengatakan seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan sebelum diterjunkan ke lapangan.
4: Biasalah kalau warga itu kan pasti punya kesibukan masing-masing. Contohnya kita sudah datang ke rumahnya, tahu-tahu mereka tidak ada di rumah. Ada yang kantoran, ada yang sudah pergi ke lapangan kerja mereka masing-masing. Nah, itu aja. Kemudian bagaimana kita menyesuaikan dengan responden ini, Bang? Menyesuaikan artinya mereka nih ngarah ngobrolnya kemana dulu nih. Jadi kita buat mereka nyaman dulu. Dan alhamdulillahnya kami dari BPS itu ada memberikan pelatihan untuk kami.
3: Azmi menjelaskan pendekatan yang baik kepada masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan pendataan. Selain itu, evaluasi secara berkala juga dilakukan untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi petugas selama pelaksanaan sensus berlangsung. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Natuna, Wahyu Dwi Sugianto, mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan sensus ekonomi 2026.
5: Intinya pertama kita terima petugas kita di kedatangan petugas kita di rumah atau di tempat usaha. Terus yang kedua itu tentu isiannya harus kita sampaikan dengan benar gitu kan. Nah yang ketiga kita pastikan bahwa kerahasiaan data itu terjamin oleh BPS gitu. Jadi itu mungkin yang menjadi kekhawatiran semua pelaku usaha seperti itu kan. Makanya kita jamin itu.
3: Wahyu menegaskan seluruh petugas sensus dilengkapi identitas resmi yang dapat diperlihatkan kepada masyarakat saat melakukan pendataan. Ia juga memastikan data yang diberikan responden hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak akan disebarluaskan kepada pihak lain. Melalui kerjasama antara petugas dan masyarakat, BPS berharap Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang akurat, lengkap, dan terpercaya. Data tersebut nantinya menjadi dasar dalam melihat arah perkembangan ekonomi daerah serta menyusun kebijakan pembangunan.

0: Mendengar demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 Bedang Prabu edisi hari ini ya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pendengar, demikian tadi telah kita simak informasi berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu dari RRI Ranai. Kini kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis untuk mengikuti program selanjutnya di sore hari ini.
1: RRI

Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja, kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi, bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik.

0: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
0: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, diem.
0: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
0: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Di zaman hiperkoneksi seperti sekarang ini, penting rasanya membahas kesendirian. Para tokoh penting menghasilkan pemikiran brilian dari kesendirian, bahkan kondisi terasing. Pramudya Anantatur menumpahkan buah pikirannya di kesunyian sel penjara ke dalam 4 karya sastra tetralogi buru.
3: 4 score and 7 years ago.
2: Abraham Lincoln menorehkan salah satu pidato terbaik Presiden Amerika Serikat, pidato Gettysburg, setelah beberapa minggu menapak sendirian berefleksi di makam pahlawan. Kesendirian tidak selalu berarti mengisolasi diri di tempat terpencil, jauh dari peradaban dan orang lain. Kesendirian yang saya maksud adalah sebuah keadaan di mana pikiran kita terbebas dari pemikiran-pemikiran orang lain. Dengan kata lain, kita mengalami kesendirian ketika kita hanya memikirkan buah pikiran kita sendiri. Kesendirian itu penting karena dalam kesendirian, kita menjernihkan pikiran. Ini menjadi kesempatan kita untuk memahami suatu hal atau diri sendiri secara dalam. Dalam kesendirian, kita bisa mencapai keseimbangan emosi, hasil dari refleksi diri yang tidak tergesa-gesa. Kesendirian tidak akan bisa tercapai di tempat tersunyi sekalipun selama kita membiarkan pemikiran orang lain mengusik benak kita. Pemikiran orang lain bisa muncul ketika kita bercakap dengan orang lain, baca buku, nonton TV, melihat layar ponsel pintar. Tantangan terbesar kesendirian adalah ponsel pintar. Dengan ponsel pintar, banyak hal jadi serba cepat, praktis. Tapi dengan informasi dan aplikasi yang jumlahnya tidak terhingga, pikiran kita selalu ramai, tidak pernah sepi, tidak pernah bosan. Kesendirian semakin asing dan terasing. Padahal dalam kesendirian itulah ide-ide kreatif muncul. Pikiran lebih cepat membuahkan solusi bagi permasalahan. Kita menjadi individu yang lebih fokus secara umum dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi lebih jelas apa dan siapa yang penting dan berarti. Lantas bagaimana kita bisa memiliki pikiran yang jernih di era hiperkoneksi seperti ini? Perlukah membuang ponsel pintar jauh-jauh? Oops. Cara yang bisa dicoba, tinggalkan ponsel di rumah. Mungkin bisa mulai dengan akhir pekan tanpa ponsel pintar. Jalan kaki tanpa ponsel. Biarkan indera kita menyerap apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan di sekitar kita dalam perjalanan ini. Dan biarkan sensasi ini melahirkan ide-ide kreatif. Tulis surat untuk diri sendiri, atau tulis buku harian. Ini kesempatan untuk mengurai apa yang kusut dalam pikiran dan hati. Tumpahkan semuanya. Dan biasanya, di ujung, selain terasa lebih lega, pikiran lebih jernih. Menjernihkan pikiran bisa membantu kita memahami emosi dan mengurai hati. Hilangnya distraksi membuat kita lebih kreatif, produktif, dan punya relasi yang lebih berarti. Ketika pikiran kita jernih, hidup kita lebih tenang dan bahagia.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Bengkali sore ini. Saat ini sudah pukul 17 waktu Indonesia Barat Prengar. Kami akan hadirkan informasi selanjutnya Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Bengkalis pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Selamat sore saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis menyampaikan Warta Berita Daerah sore. Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama, di antaranya Bengkalis targetkan pertahankan gelar juara umum MTQ Riau ke-44. Sempat buron 3 tahun akhirnya dibekuk Satres Narkoba. Dan pendengar, inilah Warta Berita Daerah sore selengkapnya edisi Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Rini Fakhriani.

0: Baik pendengar, warta berita daerah sore ini kami awali dengan berita pertama. Kafilah Kabupaten Bengkalis menargetkan mampu mempertahankan gelar juara umum pada Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Riau ke-44 yang digelar di Kabupaten Kuantan Singingi. Berikut laporan Nur Fitriani selengkapnya.
1: Kabupaten Bengkalis kembali memasang target tinggi pada pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Riau ke-44 di Kabupaten Kuantan Singingi. Sebagai daerah yang memiliki tradisi kuat dalam pembinaan KORI dan KORIAH dan peserta cabang keagamaan lainnya, Bengkalis bertekad mempertahankan gelar juara umum yang telah diraih pada perhelatan sebelumnya. Ketua LPTQ Kabupaten Bengkalis Haji Hambali mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan seluruh peserta siap tampil dan bersaing di tingkat provinsi.
2: Peluang, insya Allah tahun ini kita berjuang maksimal dan kita sudah menyiapkan tampil semaksimal mungkin. Insya Allah kita berharap pertandingan juara umum.
1: Optimisme tersebut turut datang dari para peserta yang akan memperkuat kafilah Bengkalis pada berbagai cabang perlombaan. Salah satunya Muhammad Firdaus, peserta cabang tilawah dewasa yang pernah menjadi kori terbaik tingkat Provinsi Riau. Firdaus menyebut seluruh peserta memiliki tekad yang sama untuk memberikan hasil terbaik bagi kafilah Bengkalis.
3: Harapan untuk kafilah Bengkalis tahun ini pastinya juara umum.
4: Mungkin untuk semua kafilah yang ada di Provinsi Riau pastinya berharap juara umum. Tapi jelas itu kita juga mencermin dari prestasi Bengkalis sebelumnya, pada MTQ sebelumnya pada tahun semalam waktu kita bernama juara umum. Tentunya mudah-mudahan dari ini pun juga kita pasti akan berusaha untuk menjadi yang terbaik.
1: Selain cabang tilawah, Bengkalis juga menaruh harapan pada cabang Al-Barzanji yang telah menjalani latihan mandiri dan pemusatan latihan menjelang pelaksanaan MTQ. Peserta cabang Al-Barzanji, Faisal Azri, berharap timnya dapat memberikan penampilan terbaik dan menyumbang poin bagi kafilah Bengkalis dalam persaingan menuju juara umum.
5: Kami untuk tim Al-Barzanji ini adalah mudah-mudahan tim Al-Barzanji Kabupaten Bengkalis dapat tampil maksimal, tampil yang terbaik dan terhindar dari kesalahan dan tentunya bisa menyumbang poin untuk kafilah Kabupaten Bengkalis.
1: Dengan dukungan pembinaan yang berkelanjutan, persiapan yang matang serta semangat para peserta di berbagai cabang perlombaan, kafilah Bengkalis berharap dapat mempertahankan tradisi prestasi dan kembali meraih gelar juara umum pada MTQ Riau ke-44. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya pendengar, Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau ke-44 menjadi ajang bagi para qori dan qoriah untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Bagi seorang qori asal Kabupaten Bengkalis, ajang ini juga menjadi langkah menuju cita-cita tampil di tingkat nasional. Nur Fitriani kembali melaporkan.
1: Musabaqah Tilawatil Quran menjadi salah satu sarana pembinaan dan pengembangan prestasi bagi para qori dan qoriah di Indonesia. Salah satunya Muhammad Firdaus, qori asal Kabupaten Bengkalis yang kembali tampil pada MTQ Riau ke-44 cabang tilawah dewasa. Muhammad Firdaus, qori yang pernah menjadi qori terbaik tingkat Provinsi Riau, mengaku terus berjuang dan berlatih demi mewujudkan impiannya tampil di panggung nasional hingga internasional.
6: Saya ingin merasakan bagaimana tampil di panggung nasional karena melepaskan impian semua kori-korifah. Menurut saya pribadi, saya tampil di panggung nasional terlebih di panggung internasional karena sebelumnya alhamdulillah sudah Allah kasih amanah yaitu tiket untuk ke panggung nasional.
1: Menurut Firdaus, persiapan menghadapi MTQ tahun ini dilakukan dengan terus menjaga konsistensi latihan, menjaga kesehatan serta melakukan evaluasi dari penampilan pada ajang sebelumnya. Sementara itu, Ketua LPTQ Kabupaten Bengkalis Haji Hambali menegaskan seluruh kafilah telah dipersiapkan untuk tampil maksimal pada MTQ Riau tahun ini.
2: Tahun ini kita berjuang maksimal dan kita sudah menyiapkan untuk tampil semaksimal mungkin. Insya Allah kita berharap mempertahankan juara umum.
1: Melalui persiapan dan pembinaan yang telah dilakukan, kafilah Bengkalis diharapkan mampu mempertahankan prestasi sekaligus melahirkan qori dan qoriah yang mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak informasi Warta Berita Daerah Sore produksi Radio Republik Indonesia Bengkalis. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis terus menggenjot capaian program Cek Kesehatan Gratis atau CKG dengan menerapkan strategi jemput bola ke berbagai instansi. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran adalah Politeknik Negeri Bengkalis dengan target ribuan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Berikut kita simak laporan reporter Muhammad Iqbal berikut ini.
7: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis melaksanakan program Cek Kesehatan Gratis CKG di lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis sebagai upaya meningkatkan capaian target pelayanan kesehatan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Hermanto mengatakan, kegiatan jemput bola ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati Bengkalis Hasmarni agar target capaian CKG dapat terus meningkat. Program tersebut dilaksanakan sepanjang pekan ini mulai dari Senin hingga Jumat dengan menyasar seluruh civitas Akademika Politeknik Negeri Bengkalis.
8: Jadi kami ceritakan sedikit kronologinya ini memang sesuai dengan arahan atau instruksi dari Bupati Bengkalis, karena kemarin kita lihat trennya capaian ini ya agak landai, jadi supaya cepat gimana ya kita lebih aktif, kita turun ke lapangan. Namun semua proses kita lihat, misalnya kemarin di instansi vertikal kita koordinasi dulu bagaimana kalau sinyal turun, ternyata oke, dan hasilnya tuh malah cepat dinaikkan ini. Capaian lebih cepat. Persis yang di sini juga, yang di kampus, alhamdulillah juga. Ini capaian cepat naik lah untuk pengisian kesehatan gratis ini. Dan terima kasih juga ke ini, pihak kampus lah. Ya, pembeli ini sudah memfasilitasi kami. Intinya kesini bisa sama-sama melakukan pemisahan CKG lah oleh mahasiswanya.
7: Direktur Politeknik Negeri Bengkalis Joni Kaster juga menyambut baik kegiatan tersebut dan mengapresiasi Dinas Kesehatan yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka sejak dini.
9: Alhamdulillah kami berterima kasih kepada Pemda Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Kesehatan Bengkalis yang sudah memberikan kesempatan kepada adik-adik mahasiswa dan sekitar akademik Kabupaten Bengkalis untuk melakukan kegiatan cek kesehatan gratis. Nah, menurut kami ini sangat bermanfaat sekali bagi kami, sehingga kami bisa lebih mengetahui secara dini kondisi kesehatan diri kita masing-masing.
7: Kegiatan yang berlangsung hingga Jumat ini menargetkan sekitar 4.500 peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Sejumlah lokasi pemeriksaan juga disiapkan di lingkungan kampus guna memudahkan akses bagi peserta. Antusias civitas akademika mengikuti program tersebut terlihat cukup tinggi dan mereka memanfaatkan kesempatan pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan langsung di lingkungan kampus. Salah seorang mahasiswa jurusan administrasi niaga, Mutia, mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut.
10: Halo, saya Mutia, mahasiswa dari jurusan administrasi niaga, Pak. Kegiatan ini udah bagus ya, Pak, karena mengingat banyak juga yang mahasiswa yang sakit gitu kan, dapat pemeriksaan gratis. Ini udah bagus, terima kasih.
7: Melalui program cek kesehatan gratis, masyarakat dapat melakukan deteksi dini terhadap berbagai risiko penyakit dengan penanganan yang lebih cepat. Diharapkan dapat mengurangi risiko gangguan kesehatan yang lebih serius di kemudian hari. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Warta Berita Daerah sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkalis. Baik, saudara pendengar, berikut kami akan sampaikan informasi terakhir. Setelah hampir 3 tahun menjadi buronan, seorang daftar pencarian orang atau DPO kasus peredaran narkotika jenis sabu seberat 15 kg akhirnya berhasil diringkus tim Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis. Tersangka ditangkap di kediamannya di Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis. Berikut laporan reporter Muhammad Iqbal selengkapnya.
7: Tim Satres Narkoba Polres Bengkalis berhasil menangkap seorang DPO kasus peredaran narkotika jenis sabu berinisial A, usia 48 tahun yang telah buron sejak tahun 2023. Tersangka diamankan di kediamannya yang berada di Jalan Batin Alam, Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis pada Kamis dini hari lalu. Kapolres AKBP Varian Salih Siregar melalui Kasih Humas Polres Bengkalis Aibda Juliandi mengatakan penangkapan tersebut merupakan hasil kerja panjang jajaran Satres Narkoba yang terus memburu para pelaku pelaku tindak pidana narkotika yang berupaya menghindari proses hukum.
11: Dia ini setahun setengahnya berada di Malaysia, setahun setengahnya lagi balik ke Indonesia, ke Bengkalis, tapi dia berpindah-pindah. Dia menjenguk keluarganya itu subuh aja bang, takut ketahuan. Pada saat kemarin dia dapat info, dia memang lagi di rumah. Makanya lah nih, langsung digrepek itu. Fungsi dia nih, peran dia nih adalah sebagai penghubung antara yang sudah divonis sama yang di atasnya menyuruh untuk mengambil barang tersebut ya, sebesar 15 kilo. Jadi seperti itu bang, konstruksi perkaranya.
7: Kasus ini bermula dari pengungkapan jaringan narkotika pada tahun 2023. Saat itu petugas berhasil menangkap seorang kurir dengan barang bukti 15 bungkus besar sabu seberat kurang lebih 15 kilogram. Dari hasil pengembangan penyidikan, tersangka A diketahui berperan sebagai penghubung komunikasi antara seorang pelaku yang masih dalam penyelidikan dengan kurir yang telah lebih dahulu ditangkap. Keberhasilan Polres Bengkalis menangkap DPO tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah seorangnya warga Bengkalis Syahrul menilai langkah kepolisian tersebut menunjukkan keseriusan aparat dalam memberantas peredaran narkoba.
12: Kerja polisi sangat baik sekali, apalagi dalam kurun waktu 24 atau 50 ini kan khusus di Kabupaten Bengkalis kita kan penggantian kepemimpinan kepolisian dalam hari Bapak Kapolres kan, dan Bapak Kapolres yang baru yang kita kenal sangat-sangat baik sekali, memberantas narkoba itu sangat positif sekali, itu bagus itu.
7: Sementara itu Kasat Narkoba Polres Bengkalis AKP Tidar menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Bengkalis. Menurutnya kepolisian akan terus melakukan penindakan terhadap seluruh jaringan narkotika tanpa pandang bulu. Meski berusaha melarikan diri dan bersembunyi selama bertahun-tahun, para pelaku tetap akan diburu hingga tertangkap. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Terdengar laporan reporter Muhammad Iqbal sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Sore Pro 1 RRI Bengkalis edisi Kamis 25 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rini Fakhriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
2: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Sore hari tiba. Setelah melewati hari yang panjang, waktunya santai. Anda lihat teman-teman lagi menikmati island life. Merekam temaram jingga matahari terbenam, menikmati hidangan spesial di restoran yang lagi naik daun. Semakin Anda telusuri postingan demi postingan yang terlihat menyenangkan ini, kegelisahan Anda pun bertambah. Emosi ini sulit dijelaskan. Namun rasanya seperti campuran antara rasa dikucilkan, benci diri, dan iri hati. Perasaan aneh yang semakin umum di kalangan pengguna media sosial. Fenomena psikologi ini adalah FOMO, Fear of Missing Out. FOMO adalah kecemasan terus-menerus ketika tahu orang lain sedang mengalami hal yang menyenangkan dan kita tidak ada di situ atau tidak terlibat di dalamnya. Demi menghilangkan perasaan gak nyaman ini, dia bisa meninggalkan apa yang sedang ia lakukan dan menghabiskan waktu lebih lama di medsos demi mendapatkan perasaan bergabung. FOMO membuat kita fokus pada apa yang terjadi di luar sana daripada sepenuhnya hadir dalam pengalaman di depan mata. Menurut The School of Life, kita bisa lihat fenomena ini dari dua cara pandang, romantik dan klasik. Bagi ia yang romantik, merasa ketinggalan sangatlah menyakitkan. Ia percaya di luar sana ada suatu tempat di mana orang-orang berkelas dan menawan menjalani hidup. Orang romantik akan merasa sangat bahagia ketika ia menjadi bagian dari itu. Bekerja di sebuah perusahaan terpandang, berlibur ke tempat eksotis non-eksklusif, berada di lingkaran orang-orang terpilih. Kalau tidak, rasanya mau mati. Ia menganggap mereka yang bekerja di kota kecil atau menikmati waktu liburan dengan cara sederhana itu sangat membosankan. Maka itu, orang romantik cenderung menghindari mereka yang tidak terlihat glamor atau yang ia nilai kurang berambisi. Maka itu, orang romantik lebih rentan FOMO. Sementara orang klasik tidak melihat kemewahan sebagai indikator sesuatu itu memukau. Baginya, novel terbaik bisa saja bukan di rak bestseller, ditulis seseorang yang tinggal di tempat terpencil dan terlihat biasa saja. Orang klasik sadar betul, kualitas bisa banget hadir dalam hal atau orang yang terlihat biasa. Bahwa kualifikasi akademis tidak selalu berbanding lurus dengan kecerdasan seseorang, bahwa orang terkenal juga bisa membosankan, dan bahwa orang tidak terkenal bisa sangat luar biasa. Ia tahu, di pesta yang paling mewah dengan deretan tamu terpandang pun, ada dari mereka yang merasa bingung, sedih, dan cemas. Oh jangan salah, orang klasik juga bisa FOMO, tapi jenisnya lain. Mereka takut kelewatan kesempatan untuk mengenal orang tua mereka.

menghargai kekuatan alam dalam menenangkan hati, mendengar celotehan lucu seorang anak kecil, mengenal diri. They don't want to miss the small pleasures in life. Apa penyebab FOMO? Kemungkinan besar, ini. Ponsel memudahkan kita untuk selalu tahu apa yang terjadi di luar sana. Kita bisa cek cuaca, baca berita, tahu tentang suatu peristiwa dimanapun, kapanpun. It's great. Tapi, tahu begitu banyak hal di luar sana juga bisa melahirkan perasaan takut kelewatan atau ketinggalan pengalaman penting atau menyenangkan. FOMO. FOMO memang bukan hal baru. Dulu, FOMO dipicu halaman koran sehari sekali, atau foto-foto wisata atau pesta di album waktu berkunjung ke rumah teman. Sekarang, medsos memudahkan kita untuk melihat apa yang semua teman atau keluarga kita lakukan sepanjang waktu. Orang yang sering menggunakan medsos paling rentan kena FOMO. Orang yang FOMO cenderung sering memeriksa feed medsos teman dan keluarga agar nggak kelewatan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi, seseorang juga bisa jadi FOMO ketika terus-menerus tergoda notifikasi atau umpan medsos orang lain yang menunjukkan orang lain melakukan hal luar biasa sepanjang waktu. Penelitian juga menunjukkan, FOMO rentan terjadi pada mereka yang merasa kesepian, terisolasi, punya pandangan negatif tentang diri sendiri, sehingga rendah diri dan kurang mencintai dan menerima diri. FOMO berdampak negatif pada suasana hati dan tingkat kepuasan hidup. Orang yang FOMO-nya tinggi cenderung lebih depresif, cemas, neurotik, bermasalah dengan tidur dibandingkan mereka yang FOMO-nya rendah. Bagaimana mengatasi FOMO? Anda bisa hindari FOMO dengan pilihan cara berikut. 1. Kurangi waktu main medsos secara signifikan. Coba cuti seminggu penuh dari medsos. Jika merasa jiwa lebih sehat dan mental lebih nyaman dengan kebiasaan baru ini, silakan dilanjut. Semakin tidak terikat Anda dengan medsos atau ponsel, semakin jauh Anda dari FOMO. 2. Ubah titik perhatian Anda. Kurangi fokus pada apa yang tidak ada dalam hidup Anda. Kuatkan fokus pada hal baik yang sudah ada di hidup Anda. Misal, daripada, duh, aku kok gak ada di tempat liburan yang lagi hits itu ya? Kita ubah dengan, aku sekarang di rumah, menikmati angin semilir, suara burung berkicau, aku sehat. Semua makhluk yang kusayangi sehat. I'm grateful. Life is good. Berikutnya, self-compassion. Tumbuhkan welas asih terhadap diri sendiri. Ketika Anda terhubung dengan diri, Anda akan lebih bisa menerima diri. Anda gak akan lagi sibuk membandingkan diri dan kehidupan Anda dengan orang lain. 4. Interaksi dengan orang lain secara teratur, bukan di medsos. Pertemuan tatap muka secara langsung atau video call menghadirkan interaksi dan hubungan yang lebih kaya, kompleks, dan nyata. Ini mengurangi perasaan kesepian atau terasing. Terakhir, ubah pola pikir FOMO menjadi JOMO, Joy of Missing Out. Menurut Kristen Fuller, JOMO adalah penangkal FOMO yang cerdas karena dengan JOMO kita pada dasarnya hadir dan puas dengan di mana kita berada sekarang dalam hidup. Atau dalam kata lain, mindfulness. Waktu kita terbatas dalam hidup ini. Ketika kita jeli, kita bisa kok cari bahagia dari apa dan siapa yang ada di sekitar kita. So, goodbye FOMO. Hello JOMO.

0: Bosku.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Mak.
2: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
2: Astaga, kopi aja dulu, Pali, beling gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
4: Persoalan stunting atau gizi buruk masih membutuhkan perhatian kita bersama. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2018, 17,7% bayi usia di bawah 5 tahun masih mengalami masalah gizi. 3,9% diantaranya menderita gizi buruk dan 13,8% gizi kurang. Salah satu upaya penting percepatan pencegahan stunting adalah melalui program peningkatan layanan pendidikan anak usia dini yang sensitif gizi melalui guru PAUD pada kabupaten atau kota prioritas lokasi stunting dengan target penurunan angka prevalensi anak kecil atau kerdil 14% pada akhir tahun 2024. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
5: Rp50 ya, Bu.
6: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
7: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
8: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana tempe enak, orang apa,
1: orang kepena, dimana-mana. Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita sudah sampai di penghujung waktu ya untuk edisi hari ini, tepatnya Kamis 25 Juni 2026. Semoga berbagai informasi maupun hiburan yang sudah kami sajikan untuk Anda menambahkan kebahagiaan, keceriaan Anda di hari ini ya. Pendengar, jangan lewatkan untuk menyimak program selanjutnya di Bengkalis malam ini. Kami cukupkan sampai di sini kebersamaan kita. Saya Rini Fakhriani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia, pada kali ini marilah sama-sama kita menyampaikan ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ihsan. Semoga senantiasa dengan ketiga nikmat ini kita senantiasa dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul mimbar agama Islam kita pada kali ini adalah ujian adalah suatu keniscayaan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa cobaan akan datang kepada siapa saja tanpa terkecuali. Sebagaimana orang miskin diuji, orang kaya pun demikian. Sebagaimana rakyat jelata hidup diuji oleh Allah, para penguasa juga diuji. Bahkan bisa jadi ujian yang dirasakan oleh para penguasa dan orang-orang kaya tersebut bisa lebih berat daripada ujian yang dirasakan oleh orang-orang miskin dan rakyat jelata. Begitu pula dari ujian kehidupan, intinya setiap yang bernyawa pasti diuji sebelum maut menjemputnya. Siapapun juga orangnya, entah diuji dengan kesulitan atau diuji dengan kelapangan, kemudian ia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dimintai pertanggungjawaban terhadap sikap dia ketika menghadapi ujian tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluwakum bisyarrin wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Memang dunia ini adalah medan ujian bagi kita. Kehidupan ini ada medan perjuangannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Mulk ayat 1 sampai 2 yang artinya, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha perkasa lagi Maha pengampun. Jika saja orang kafir tidak selamat dari ujian kehidupan, maka apatah lagi seorang yang beriman kepada Allah, maka pasti akan menghadapi ujian. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan bahwa kami telah beriman sedangkan mereka belum diuji? Ingatlah, besarnya ujian sekadar dengan tingkatan keimanan seseorang. Semakin tinggi iman seseorang, maka semakin tinggi pula kadar ujian yang akan ia hadapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang paling soleh dan seterusnya. Seseorang diuji berdasarkan agamanya. Jika agamanya kuat, maka semakin keras pula ujiannya. Dan jika agamanya lemah, maka ia diuji berdasarkan agamanya. Dan ujian senantiasa menimpa seseorang hamba hingga meninggalkan sang hamba tersebut berjalan di atas bumi tanpa ada sebuah dosa pun. Apa yang menimpa Anda hari ini, sungguh itu pun telah menimpa orang-orang terdahulu, termasuk orang-orang soleh dan orang-orang beriman. Sebut saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, bahkan juga para ulama-ulama terdahulu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata,
Cobaan zaman banyak tidak habis-habisnya, dan kegembiraan zaman mendatangimu silih berganti seperti sesekalinya hari raya. Oleh karena itu, Imam Asy-Syafi'i memberikan beberapa tanda dan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kita semua. Pertama adalah, yakinlah bahwa selain adapun Anda pun juga diuji. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan harta, jabatan, kekuasaan, dan ada juga yang diuji dengan orang tua yang tidak mau taat. Ada yang diuji dengan pengkhianat sahabat. Sungguh terlalu banyak model ujian yang menimpa manusia. Maka posisi Anda adalah sebagaimana manusia-manusia yang lain yang juga ditimpa oleh musibah atau ujian yang beraneka ragam. Para pendengar RRI yang berbahagia. Kedua, kata Imam Asy-Syafi'i adalah, sabarlah dengan ujian yang sedang Anda hadapi. Alhamdulillah Anda masih bisa memikulnya. Bisa jadi, jika Anda diuji dengan ujian yang lain, maka Anda tidak akan mampu menghadapinya. Yakinlah bahwa tidaklah Allah menguji seseorang terkecuali dengan ujian yang mampu dia hadapi oleh seorang hamba tersebut. Yang ketiga adalah, terkadang syaitan membisikkan kepada Anda bahwa ujian yang Anda hadapi sangatlah berat dan tidak mungkin untuk Anda pikul. Maka ingatlah bahwa saat ini masih terlalu banyak orang yang diuji dengan ujian yang jauh lebih berat dengan ujian yang sedang Anda hadapi. Yang keempat, bukankah ujian jika dihadapi dengan kesabaran maka akan menghapus dosa-dosa dan meninggalkan atau meninggikan derajat seseorang? Selain Allah memberikan ganjaran yang lebih baik dari amalannya kepada orang-orang yang sabar, Allah juga memberikan ampunan kepada mereka sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. Lain pada itu, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda artinya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang muslim melainkan Allah telah menghapus dengan musibah itu akan dosa-dosanya, meskipun musibah tersebut adalah duri yang menusuk dirinya. Faktor yang kelima menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala adalah bahwa bisa jadi Allah menghendaki Anda untuk meraih sebuah tempat yang tinggi di surga yang tidak mungkin Anda peroleh dengan hanya sekedar amalan-amalan soleh Anda. Amalan soleh Anda tidak cukup untuk menaikkan Anda ke tempat yang lebih tinggi. Anda tidak mampu untuk sampai ke tempat yang lebih tinggi tersebut kecuali dengan menjalani ujian-ujian yang tidak henti-hentinya untuk mengangkat derajat Anda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika jazawnal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Faktor yang keenam adalah, ingatlah, dengan ujian terkadang kita baru sadar bahwasanya kita ini sangatlah lemah dan selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita baru mengenal yang namanya khusyuk dalam salat, kita baru bisa merasakan kerendahan yang disertai derayan air mata. Kita baru bisa merasakan nikmatnya ibadah, kita baru merasakan ketinggian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala ujian datang, tatkala musibah menerpa kita. Faktor yang ketujuh adalah, ingatlah, dengan ujian atau musibah yang menimpa kita terkadang menghilangkan sifat ujub pada diri kita. Karena tatkala kita rajin beribadah dan selalu mendapatkan kenikmatan, terkadang timbul ujub dalam diri kita dengan merasakan bahwa diri kita hebat dan selalu beruntung daripada orang lain. Maka jangan sampai kita salah persepsi dengan menganggap tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah tidak ditimpakannya sang hamba tersebut dengan musibah. Bahkan perkaranya justru sebaliknya yang terjadi pada diri manusia. Faktor yang kedelapan adalah,
berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa di balik ujian dan musibah yang menimpamu ada kebaikan dan hikmah. Justru jika ujian tersebut tidak datang dan jika musibah tersebut tidak menimpamu, bisa jadi kondisi yang datang kemudian adalah lebih buruk dari apa yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka mungkin kalian membenci sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Begitu juga kaum muslimin. Unsur yang ke-10 yang diingatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala untuk kita ketahui bersama. Ingatlah bahwasanya hidup di dunia tidak ada istirahat total. Kegembiraan total kecuali di akhirat kelak nantinya. Selama anda masih hidup di dunia, maka siap-siaplah dengan ujian yang menghadang. Bersabarlah, tegarlah demi meraih ketentraman dan kebahagiaan abadi kelak di surga. Seorang awam bisa berkata, kalau mau hidup di dunia harus siap diuji. Kalau tidak mau diuji, ya jangan hidup di dunia. Mungkin benar juga apa kata mereka. Akhirnya banyaknya ujian yang menimpa orang-orang besar justru memperkuat rasa tawakal dan kerelaan mereka kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah tampak kadar kekuatan iman seseorang, bukan hanya dalam rakaat-rakaat pendek saja. Bahkan Hasan Al-Basri rahimahullahu berkata, pada saat manusia sama-sama sehat, mereka sejajar dalam iman, namun tatkala bencana menimpa, tersingkaplah siapa yang benar-benar kokoh imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mimbar agama Islam ini disampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya mereka berpaling dan membelakang dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

kepada kebajikan. Kebijakan itu menunjukkan kepada surga. Seseorang tidak ada henti-hentinya berlaku benar, dan ia memeriksa kebenaran hingga di sisi Allah dicatat berupa kebajikan. Sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kejahatan. Sesungguhnya kejahatan itu menunjukkan kepada mereka. Seseorang yang tiada henti-hentinya berlaku dusta, memeriksa pada perbuatan dosa di sisi Allah, dicatat sebagai seorang pendusta atau pembohong. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Walaupun ia sholat dan mengira bahwa ia menjadi seorang

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat, atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya, akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, diantaranya fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya yang gak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita gak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suami itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah? Satu-satunya, kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabbnya adalah as-shalah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wusqa, ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami, suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan

betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat, sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu. Kita boleh gak haji kalau tidak mampu. Kita boleh gak puasa kalau tidak mampu dengan cara diqadha atau bayar fidyah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat. Karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu karena lagi musafir, kita bisa menjamak. Tidak bisa melakukannya di masjid karena ada uzur-uzur tertentu, hujan, badai, dan seterusnya, melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukan secara berdiri, bisa duduk atau berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah ini. Allah gak mau kita memutuskan Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan? Tanpa alasan. Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan. Gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah

putriku, aku nikahi dirimu karena aku yakin dan percaya bahwa engkau bisa menjadi penghubung antara aku dengan Tuhanku. Dan aku yakin ketika engkau menerima diri ini, engkau pun percaya bahwa diri ini bukan hanya sekedar menjadi suami, tapi juga bisa menjadi imam yang menunjukkan jalan yang baik dunia dan akhirat. Dalam kehidupan dunia selalu ada cerita yang terkadang cerita itu menghanyakkan hati, dan terkadang cerita itu membuat diri ini bahagia serta gembira. Ada kalanya itu datang dari diriku, dan ada kalanya juga itu datang dari dirimu. Tidak ada hal yang bisa menyelamatkan kita berdua kecuali kita saling memahami, mengerti tugas dan peran kita masing-masing sesuai dengan petunjuk Allah, bukan sesuai dengan petunjuk ego kita masing-masing. Tak ada yang sempurna dari diri ini, dan tak ada yang sempurna dari dirimu pula. Maka mintalah kepada Allah atas segala apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Minta, minta Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mencintai kekurangan satu sama lain, bukan mencintai kelebihan satu sama lain. Karena ternyata toh kita merasakan bahwa yang sering menjadi masalah adalah kekurangan, bukan kelebihan. Engkau doakan saja diriku, dan aku pun akan doakan dirimu. Lalu kita berdua berdoa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita, hati kita, niat kita, dan kita berharap bahwa kita bukan hanya bersama-sama di dunia ini, tapi juga kita akan bersama-sama di akhirat. Allah, jadikan engkau bidadariku, bukan hanya bidadari dunia, tapi juga Allah, jadikan engkau bidadari surgaku.

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap katak. Suatu hari, katak yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum katak mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah. Jadi saya merasa sangat sedih." Katak menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum katak." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan katak dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.

0: 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata. Dan kalau di BKN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah, itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heru Santo juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Wirnarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukowati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2020.

0: Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
2: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPK di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blablaan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPK yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPK yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak sistem di BGN yang carut-marut.
2: Adapun sebanyak 117 SPPK sudah berjalan, kemudian 15 SPPK masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPK masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPK dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPK.
3: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPK. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik SPPK itu kan. Nah jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
2: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPK. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Meletus Saat melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
4: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
6: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
5: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
5: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
8: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online itu di kisaran antara 20% hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20% hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
9: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
10: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia, akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
9: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, menggelar gemar atau gerakan ayah mengambil raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
11: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, gerakan ayah mengambil raport.
12: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Bangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan ayah ambil rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
11: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, gerakan ayah mengambil rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwo sing nyekolake anak teng mriki, anaknya diajak ngobrol. Anak kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
12: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
13: Senang, senang sekali.
14: Tiga.
13: Ya, tiga. Yang dua 5 tahun, ini 4 tahun, ini 1,5 bulan.
12: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, gerakan ayah mengambil rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
16: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jamaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jamaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Doha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jamaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syarifulah Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarainain.
14: Baik pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Yang lama kita keluarga sudah 42 hari, jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
18: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan kloter JKG28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
19: Untuk hari ini adalah JKG28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
18: Salah seorang jemaah kloter JKG28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
20: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani.
18: Ya. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan Pro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
1: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
2: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
3: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
4: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
2: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerbangan Terjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
5: Matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir, di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
6: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
5: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir.
7: Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru.

Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, saudara pendengar, Anda baru saja menyimak berita berjaringan nasional bersama RRI Pro 3 Jakarta. Saat ini Anda kembali bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini waktu masuk surat Fardhu Isya telah masuk untuk daerah Bengkalis dan sekitarnya. Dan dari studio sejenak kita dengarkan kumandang azan.
1: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

menjahilkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga golongan yang pertama kali masuk neraka, ialah penguasa yang angkuh, orang yang memiliki harta kekayaan, tetapi ia tidak membayar hak Allah dari hartanya itu, dan orang miskin yang sombong. Allah berfirman, belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kamu. Lalu kamu berkata, ya Tuhanku, andai kata engkau mau menangguhkan kematianku sebentar saja, niscaya aku dapat bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah, ma'asal muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Allah juga berfirman, ayah sabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang, hewan. Mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak, manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada-Nya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aku luka lihada wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.

0: bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Ya, satu lagu Catatan Kecil yang dibawakan oleh Adera yang dirilis pada 2016. Dan lagu tadi pendengar sekaligus mengantarkan kita malam ini hingga pukul 19:58 waktu Indonesia Barat. Ya, selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun berada yang baru saja menunaikan ibadah sholat isya. Ya, semoga ibadah yang telah dijalankan membawa ketenangan hati, ya, keberkahan, dan menjadi penyemangat untuk menjalani aktivitas malam ini. Pendengar, di malam ini pada pukul 20 nanti kita akan hadirkan program Sandiwara Radio untuk Anda, dan untuk itu tetaplah bersama kami di 90,7 MHz. Kita kembali dengarkan satu lagu untuk Anda dari Budi Doremi.

0: Sudah nak, sudah siang, kasihan ini anakku.
1: Lura, masih ngantuk saya ini mama. Tidak usah juga mama teriak-teriak begitu.
0: Astagfirullah, sampai kapan kasihan kau ini mau bangun siang terus nak, sementara orang-orang sudah sibuk di luar sana.
1: Masih ngantuk saya ini mama. Mau bapak juga bangun cepat-cepat.
0: Ya ampun Rahmat, bantu kasihan papamu di bengkel. Kasihan papamu, tidak ada yang membantu dia.
1: Tunggu mama, sedikit lagi. Masih orang saya rasa ini.
0: Yodan, kalau begitu mama ke pasar dulu ya. Itu ada sarapan mama siapkan di meja. Bangun sudah, ayo.
1: Iya kasihan mama, sudah bangun ini.

0: Assalamualaikum Om.
1: Waalaikumsalam. Oh Nak Budi. Sendirian kau Nak?
0: Ya Om. Rahmat ada Om.
1: Masih di rumah dia Nak. Belum ada dia ke sini.
0: Oh saya kira dia sudah di sini Om.
1: Tapi tunggu Nak. Paling sedikit lagi juga dia datang. Apa sudah berapa hari ini? Bengkel lumayan ramai. Om butuh bantuannya juga ini. Tapi kalau cuma Om sendiri, tidak terlayan semua orang yang punya kendaraan datang ke sini, Nak.
0: Kalau begitu, biar saja saya yang bantu Om. Sambil saya belajar tentang mesin motor daripada saya diam-diam di rumah.
1: Iya, Nak. Tapi nanti tidak apa toh, Om kasih uang untuk ganti pulsa ya?
0: Tidak usah Om. Saya juga hanya sambilan saja Om, mumpung di berkampus.

0: juga Arnya habis mandi. Sarapan dulu ah.
1: Hama, kakak, jam begini baru bangun.
0: Tiup sesewot lah dek.
1: Waduh, bagaimana saya tidak sewot kalau setiap hari kakak bangunnya siang terus. Kasian papa dengan mama kak.
0: Sudahlah dek, cepat bersihkan kamarku.
1: Tapi kakak janji ya, mulai besok jangan lagi bangun siang.
0: Males ah.
1: Kakak ini, daripada kakak malas-malasan, lebih baik kakak antar mama ke pasar. Kasian mama tiap pagi harus jalan sendiri ke pasar bawa kue jualannya. Berat itu kak.
0: Sudahlah dek, kalau mau kau saja yang antar. Lagian mama juga tidak pernah mengeluh.
1: Iya, tapi kak, kita sebagai anak-anaknya kan harus mengerti juga kan.
0: Iya. Terus bagaimana dengan sekolahmu?
1: Kan masih pandemi COVID-19 kak, jadi kegiatan belajar masih daring.
0: Oh iya ya, kakak lupa. Sudah, cepat bersihkan kamar kakak.
1: Malas ah.
0: Oh awas kau Linda ya.

0: Hari ini ibu buat berapa macam kue ya?
1: Alhamdulillah lumayan banyak bu. Ada doko-dokonya, dadar gulung, ada tetu juga.
0: Oh kalau begitu saya ambil semuanya ya.
1: Tapi Bu Hadijah,
0: Kenapa?
1: Saya masih mau ke tempatnya Ibu Lisa. Karena kemarin saya sudah janji mau buat lebih kuenya. Katanya banyak yang masih mau, tapi sudah habis.
0: Oh, Ibu Lisa sudah telepon saya, Bu. Hari ini lapak kuenya tutup karena tiba-tiba ada kabar anaknya sakit dan dia harus pulang ke kampung. Jadi, Ibu titipkan sama saya saja kuenya di sini.
1: Oh, begitu.
0: Iya.
1: Baiklah, Bu. Tapi ini banyak sekali, Le.
0: Sudah, Ibu tenang saja. Kalau rezeki itu sudah ada yang atur. Kuenya Ibu ini juga enak-enak kok. Jadi banyak yang suka.
1: Terima kasih Bu Hadijah. Sini saya bantu aturkan juga.
0: Iya, boleh Bu. Mumpung belum ramai. Sebentar lagi pasti pelanggan sudah banyak yang datang. Iya Bu. Anak Ibu Rahmat sekarang di mana ya? Kok tidak pernah kelihatan?
1: Ada di rumah.
0: Masih kuliah kan?
1: Iya masih. Karena pandemi COVID ini, anak-anak ikut kuliah online. Jadi lebih banyak di rumah toh.
0: Wah, kalau begitu lebih baik ibu diantar saja sama Rahmat naik motor. Kan bisa lebih cepat dan ibu pun tidak capek.
1: Biar saja Bu Hadijah. Saya juga masih kuat. Apalagi kalau kue-kue ini laku terjual. Tambah bikin semangat saya, Le.
0: Memang ya, ibu ini sangat sabar dan penyayang. Kalau saya, tidak bisa seperti ibu ini, Le.
1: Wah, sudah selesai. Tinggal menunggu pembeli datang, Le. Kalau begitu, bisa saya pamit duluan, Ibu Hadijah?
0: Oh iya, Ibu. Hati-hati di jalan. Besok sekalian uangnya ya.
1: Iya.

0: Ternyata ramai juga bengkelnya, Om.
1: Iya, nak. Untung ada kamu bantu, Om. Kalau tidak, Om pasti so bingung ini.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Pak Ahmad, baru datang kok rupanya.
2: Oh iya, Pak, maaf. Tadi Mama lama tak kasih bangun.
1: Kau ini banyak sekali alasan. Bukannya tiap pagi Mama selalu kasih bangun, nah? Coba lihat Budi, pagi-pagi sudah datang dia di sini bantu Papa.
2: Iya, Pak, iya. Mulai besok saya bangun lebih awal.
1: Iya, harusnya kau bantulah Mama mau pergi ke pasar antar kue-kuenya itu yang mau dititipkan. Kasihan Mama mau jalan kaki, nak.
0: Om, HP-nya Om bunyi.
1: Oh, iya, nah. Coba Om lihat dulu. Sebentar ya. Om mau lihat dulu dari siapa telepon ini.
0: Sepertinya tidak ada namanya ini, Om. Nomor baru. Om terima saja.
1: Iya, sebentar. Halo? Halo?
3: Iya, halo?
1: Iya.
3: Apa benar saya bicara dengan Pak Jamal?
1: Iya, benar. Saya sendiri ini. Tapi dari mana ya?
3: Saya petugas jaga rumah sakit Anutapura, Pak.
1: Iya.
3: Mau menyampaikan istri Bapak yang bernama Ibu Ramlah dirawat di sini karena tadi mengalami kecelakaan, Pak.
1: Astagfirullahaladzim. Ya Allah, istriku, ini benar ini.
2: Ya Allah, Mama kenapa, Pak?
1: Mamamu kecelakaan, nak. Tunggu, Papa masih mau bicara dulu ini dengan petugas rumah sakit. Halo, Bu, halo, Ibu.
3: Iya.
1: Jadi, bagaimana keadaan istri saya, Bu?
3: Iya, Pak.
1: Iya.
3: Istri Bapak sudah kami tangani.
1: Iya, terus?
3: Tadi sempat pingsan. Menurut orang yang mengantar ke rumah sakit tadi, Ibu disambar motor, Pak, ketika sedang menyeberang dan terlempar. Ada luka di kepala, tapi sudah kami tangani, Pak.
1: Iya.
3: Kalau bisa, Bapak segera ke rumah sakit, ya?
1: Iya, Bu. Baik, Bu. Saya segera ke sana, Bu.
2: Ayo, Pak, saya juga ikut.
1: Iya. Ayo kita ke rumah sakit. Nak Budi, tolong jaga sebentar bengkelnya ya.
0: Iya, Om. Hati-hati di jalan, Om.
1: Iya, terima kasih.

0: Ma, Mama, kenapa bisa begini, Mama?
1: Iya, Nak. Sudah, tenang, Nak. Mama tidak kenapa-kenapa. Jangan menangis.
0: Rahmat minta maaf, Ma.
1: Iya, iya.
0: Rahmat banyak salah sama Mama.
1: Sudah.
0: Harusnya selama ini Rahmat dengar apa yang Mama bilang.
1: Sudah, Nak.
0: Gara-gara Rahmat tidak peduli sama Mama, akhirnya Mama kecelakaan. Maafkan Rahmat, Ma.
1: Tidak apa-apa, Nak. Iya, Mama maafkan. Sudah ya, Nak. Mama tidak apa-apa. Cuma lecet sedikit saja ini.
0: Tapi, kenapa kepala Mama sampai diperban begini?
2: Sudah. Iya, sudah ya. Biarkan dulu Mamamu istirahat.
0: Maafkan Rahmat ya, Ma.
1: Iya, Nak.
0: Mulai saat ini, saya akan selalu menjaga Mama. Dan dengar apa yang Mama bilang. Mama,

0: Namaku Parlin. Mereka adalah keluarga kecilku.
1: Geri ganteng, sini
0: nak. Itu istriku Nina.
1: Geri, sini nak, sini nak.
0: Dan itu
1: Geri ganteng,
0: jagoan sini, kecilku. Geri. Bisa dibilang keluarga kami adalah keluarga yang bahagia. Tapi semua berubah karena corona ini. Entah mengapa, setiap mendengar kata corona, emosiku memuncak. Apalagi aku kehilangan pekerjaan.

0: kalau ngomel volumenya dipelankan. Nanti anakmu si Gere itu bangun.
1: Ya, pedaku ya. Ayo kok pulangnya lama kali.

0: Terus ayang, ayah selalu menjagamu. Cepatlah engkau dewasa, tidurlah anakku sayang.
1: Pelaku.
2: Apa yang harus kulakukan? Ayah janji. Ayah janji.
3: Udah tidurnya anakmu ya?
2: Sudah, Mak.
3: Entah sampai kapan lah si Gary ini harus selalu dinyanyikan, baru dia bisa tidur.
2: Biarlah, Mak. Kalaupun harus sampai ia dewasa, terus dininabobokkan, ayah sanggup.
3: Kalau adanya besok duit ayah, biar aku aja yang belikan sepeda.

0: Ya, ayah, pasangkan dulu tabung gas ini ya. Biar masak dulu aku. Bangun nanti anakmu, apa sarapannya?
1: Ya, ya.
2: Jangan lupa sepedanya ya, ya. Itu aja yang dibilang-bilangnya. Sepeda, sepeda.
1: Iya, iya.
3: Ya.
1: Geri, jagoan ayah sudah bangun ternyata. Ayah, berangkat kerja dulu ya, nak. Ma, abang berangkat kerja ya.
0: Tunggu dulu ya. Hati-hati di luar. Corona.
2: Ah, tengoklah baju abang ini. Berkerut kali kulihat. Apa gak ada lagi baju abang? Kemarin, kejen kali abang pakai masker. Sekarang, gak pernah lagi kulihat.
1: Ah, gak pala penting itu, Ma. Kalau sudah takdirnya mati, mana bisa dielakkan? Begitulah istriku, Nina. Yang selalu mengingatkanku setiap kali aku berangkat kerja. Kekhawatirannya terlalu berlebihan pada corona. Kecerobohanku adalah aku tak terlalu yakin dengan corona. Bagiku, corona adalah sesuatu yang dibesar-besarkan. Karena keegoanku, setiap hari aku harus berbohong pada anak istriku.
4: Abang berangkat kerja ya.
1: Mereka tidak tahu aku sudah diberhentikan dari perusahaan tempatku bekerja. Aku boleh alergi dengan kata corona dan alergi kepada orang-orang yang memperingatkanku harus patuh protokol kesehatan. Pikir sama sekali.

0: Ayah lihatlah dulu kondisi Gary ya.
1: Iya nak. Iya nak.
2: Ya.
1: Iya nak.

0: aku bangun, sepedaku ada di rumah kan? Sepedaku ada di rumah kan?
1: Iya nak, iya, iya nak.
0: Kenapa kita tidur di sini ya? Kenapa nggak di rumah ya?
1: Oh, kita tidur di sini dulu nak. Nanti kita balik ke rumah lagi nak. Ini sementara nak, sementara. Tidur aja nak, tidur ya.
0: Ya, ayah kok nggak nyanyi lagi ya?
1: Oh, tidurlah nak.
0: Ayah, kok nggak nyanyi lagi ya?
1: Ayah takut. Ayah takut Giri nggak bangun lagi.
0: Giri mau tidur.
1: Iya nak.
0: Ya. Nyanyi ya.
1: Tidurlah anakku sayang. Ayah selalu menjagamu. Cepatlah

0: Punten Mas Bos Andre.
1: Mas Bos memanggil saya.
0: Ada apa nih Bos?
1: Ada sesuatu hal yang harus aku bicarakan ke kamu nih.
0: Duh, kok saya jadi tatapan begini nih Mas Bos? Saya tidak melakukan suatu kesalahan dalam bekerja kan Mas Bos?
1: Oh, enggak nih. Santai saja. Kamu aman. Kamu enggak ada masalah apa-apa di kantor. Kinerjamu juga sangat bagus. Cuma, ada sesuatu hal pribadi yang ingin aku tanyakan ke kamu.
0: Pribadi Mas Bos? Perihal apa ya?
1: Minggu kemarin, kan aku pulang sore. Nah, kemarin aku lihat si Damar dijemput sama pacarnya.
0: Hah? Dijemput sama pacarnya? Beneran, Bos?
1: Iya. Minggu kemarin, si Damar dijemput sama pacarnya. Damar sendiri yang bilang ke aku, kalau dia pulangnya dijemput pacarnya, gitu.
0: Walah, pantesan saya disuruh pulang duluan. Ternyata dijemput sama pacarnya.
1: Berarti itu memang pacarnya Damar?
0: Betul Mas Bos, cewek yang jemput Damar itu pacar barunya.
1: Pacar baru?
0: Betul sekali Mas Bos, baru jadian 1 bulanan yang lalu lah.
1: Oh, begitu toh?
0: Betul Mas Bos, nama ceweknya Santi.
1: Oh, Santi. Ya.
0: Iya Mas Bos. Kenapa kok ujuk-ujuk Mas Bos nanya begitu nggih?
1: Nggak ada apa-apa nggih. Aku hanya penasaran saja. Tumben-tumbenan si Damar dijemput pacarnya. Biasanya kan pulang pergi selalu sama kamu. Dan yang lebih mengherankan lagi, seorang Damar kok bisa mendapatkan cewek yang begitu cantik dan kaya? Karena minggu kemarin aku memergoki si Damar dijemput ceweknya. Jadi aku penasaran. Gitu loh nggih.
0: Ya begitulah Mas Bos. Namanya juga jodoh. Jodoh dan rezeki kan ada di tangan Tuhan. Jadi memang terserah Tuhan dalam membaginya. Nah, si Damar setelah putus sama pacarnya yang dulu malah mendapatkan pacar yang lebih keren. Memang cara Tuhan memberikan sesuatu terkadang mengagetkan.
1: Eh, nanti dulu. Memangnya sebelum sama cewek yang sekarang si Damar ada pacar?
0: Eh, anu Mas Bos. Ya ada Mas Bos.
1: Terus dulu pacarnya si Damar siapa Nggi?
0: Pacarnya dulu sih siapa ya? Yang jelas nggak jauh-jauh dari kita-kita inilah Mas Bos.
1: Hah? Maksudnya?
0: Nggak ada maksud apa-apa Mas Bos. Punten Nggi Mas Bos, saya ada pekerjaan yang mesti saya selesaikan. Kalau sudah tidak ada sesuatu yang dibicarakan, saya pamit.
1: Eh, ya sudah. Terima kasih ya atas informasinya.
0: Nggi, sama-sama Mas Bos. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Maksudnya si Panggi tadi apaan ya? Kok aku jadi penasaran gini sih?

0: kamar. Aku pengen ngomong nih, penting.
1: Kan dari tadi kita juga ngobrol. Emangnya mau ngomongin apa, San?
0: Iya sih, emang dari tadi ngobrol. Tapi ini ada hal penting, Mas.
1: Sepenting apa sih, San?
0: Penting banget, Mas.
1: Ya udah, mau ngomong apa?
0: Aku nyaman sama kamu, Mas.
1: Nyaman? Maksudnya nyaman gimana?
0: Kamu tuh ternyata baik banget, perhatian banget, menghargain aku banget. Dan pada akhirnya aku nyaman sama kamu, Mas.
1: Sudah kewajiban seorang lelaki ngasih perhatian yang lebih pada seorang perempuan. Apalagi perempuan sebaik dan secantik kamu, San.
0: Bohong.
1: Beneran, San.
0: Enggak lagi ngedrama kan?
1: Enggak, San. Kalau di depan Mas Bos Andre, aku memang memainkan drama, yaitu pura-pura menjadi pacarmu, terus harus mesra dan romantis padamu. Tapi di luar itu semua, ya inilah aku apa adanya. Semuanya tidak aku buat-buat.
0: Sama, Mas. Aku juga kayak gitu. Kalau di depan Andre, aku acting. Tapi di luar itu semua, aku jadi diri aku apa adanya. Dan lama-kelamaan, aku jadi nyaman sama kamu, Mas. Mas Damar, bolehkah aku meminta sesuatu yang lebih dari ini semua?
1: Meminta apa, San?
0: Mengakhiri drama ini, Mas. Dan memulai babak baru bareng Mas Damar.
1: Babak baru? Maksudnya?
0: Aku sayang sama kamu, Mas. Aku cinta sama kamu. Mau gak Mas Damar jadi pacar aku?
1: Beneran, San?
0: Beneran, Mas. Kamu orang baik. Kamu menyenangkan. Dan aku nyaman sama kamu, Mas. Gimana, Mas?
1: Gini, San. Jujur nih ya, aku juga nyaman sama kamu. Kamu tuh cantik, baik hati, dan perhatian. Pada akhirnya, aku juga suka sama kamu, San.
0: Beneran, Mas?
1: Beneran, San.
0: Ya udah, ayo kita pacaran, Mas.
1: Nanti dulu, San. Aku memang suka sama kamu, San. Tapi aku belum bisa ngasih jawaban soal lanjut ke pacaran. Aku masih bingung, San.
0: Bingung kenapa, Mas?
1: Terlalu singkat dan mendadak, San. Setelah apa yang aku alami, setelah apa yang kita berdua lakukan, dengan memainkan drama di depan Andre dan Sinta, pada akhirnya aku belum siap, San. Maaf ya, San.
0: Lalu, kapan siapnya, Mas?
1: Kamu perlu bersabar dan lebih mengenalku. Kita jalani saja dulu. Kalau aku sudah siap, biar aku saja yang ngomong ke kamu. Tunggu ya, San.
0: Oke deh, Mas. Aku mau kok nunggu.
2: Assalamualaikum, Mas Andre.
3: Waalaikumsalam, Sin. Tumben datang pas jam balik kantor.
2: Gak apa-apa kan, Mas?
3: Gak apa-apa sih.
2: Boleh kan mampir bentar?
3: Boleh dong. Masa buat pacar sendiri gak boleh? Kantorku kan nanti kantormu juga. Jadi mesti dibolehin dong.
2: Mas, aku mau ngomong nih. Penting banget.
3: Sama dong. Pas banget kamu mampir. Ada sesuatu hal yang pengen aku obrolin juga ke kamu.
2: Wah, kita samaan nih. Ya udah, aku dulu yang ngomong. Jadi gini, Mas Andre tahu kan karyawan cowok yang minggu lalu pas aku nganter makan siang kesini?
3: Si Panggi, Junet, atau si Bambang?
2: Bukan, Mas.
3: Oh, si Damar yang aku kenalin ke kamu.
2: Betul, Mas.
3: Kenapa dengan dia?
2: Sebenarnya dia tuh mantan pacar aku, Mas.
3: Hah? Serius? Kamu nggak lagi bercanda kan, Sin?
2: Aku serius, Mas.
3: Astaga, kok bisa sih? Berarti Damar pacaran sama...
0: Hai, Mas Andre. Kalau ini pasti Sinta.
3: Hai, Santi.
2: Hai, Mbak. Mas Andre kenal dia?
3: Jadi gini, Sin. Dia namanya Santi. dia mantan pacar aku. Dan ada satu hal yang perlu kamu tahu, Santi ini sekarang pacarnya Damar.
2: Damar? Mas Damar maksudnya?
3: Iya, betul.
2: Kok bisa sih? Mbak, beneran pacarnya Damar?
0: Ya, gitu deh.
1: Halo semuanya. Kok rame?
3: Damar, bener kamu mantan pacarnya Sinta. Dan sekarang kamu lagi pacaran sama Santi.
1: Anu mas bos,
3: gak usah anak-anu, bener atau tidak?
1: Kalau mantannya Sinta emang bener mas bos.
3: Astaga, kenapa kamu baru bilang Mar?
1: Rumit mas bos, saya juga tidak menyangka kalau ternyata Sinta dijodohkan dengan mas bos Andre.
3: Lebih gak nyangka lagi, ternyata kamu pacaran sama Santi. Perlu kamu tahu, Santi itu mantan pacarku, Mar.
1: Kalau hal itu saya sudah tahu, bos.
3: Hah? Beneran? Tapi kok bisa sih?
0: Jelas bisa dong, Mas Andre. Mas Andre juga bisa kan tiba-tiba mutusin aku dan ninggalin aku gitu aja. Kalau Tuhan berkehendak, semuanya pasti bisa, Mas.
2: Jadi, kamu mantan pacarnya Mas Andre dan sekarang pacaran sama Damar?
0: Ya, gitu deh.
3: Aduh, kok jadi rumit gini sih?
0: Perlu Mbak Sinta tahu, ini semua tuh sengaja. Aku dan Mas Damar sengaja ngelakuin ini semua buat kalian berdua. Biar kalian tahu, gak seenaknya aja ninggalin orang tanpa kejelasan.
3: Jadi ini tuh sengaja? Sengaja atau tidak? Kok aku ngerasa gak rela ya?
2: Iya ya, aku juga ngerasa gitu.
0: Sama, aku juga gitu tahu. Gak rela kalau ditinggalin. Tapi sekarang aku rela kok. Aku juga udah mutusin buat nyudahin drama ini. Dan aku justru nyaman sama Mas Damar. Mbak Sinta rugi banget ninggalin cowok sebaik Mas Damar.
1: Mas Bos Andre juga rugi banget ninggalin cewek sebaik dan secantik Santi. Sepertinya yang ninggalin biarlah berkumpul, terus yang ditinggalin biarlah berlanjut. Yuk San, kita jalan.
0: Eh, beneran Mas Damar?
1: Iya beneran, ayo kita jalan. Dan ayo kita tinggalkan orang-orang yang sudah tega meninggalkan kita. Mas Bos Andre, saya resign dan pamit. Saya ucapkan selamat melanjutkan hubungan kalian berdua.
0: Aku juga pamit Mas Andre. Aku hanya berharap kalau nanti kita sudah sama-sama berumah tangga, kemudian papasan di jalan, aku bisa senyum bahagia. Kalian pun juga.
1: Dan anggaplah episode ini sebagai tembang kenangan.

berjudul Aku Tatak Tembang Kenangan. Produksi RRI Purwokerto bekerjasama dengan Teater Kanvas SMK Negeri 1 Purwokerto dengan para pemeran Andre diperankan Widi, Santi diperankan Muna, Rafael memerankan Damar, Valen memerankan Sinta, Panggi diperankan oleh Fatih. Penulis naskah Babeh Widi, penata rekaman Rahayu Setiarini, teknik dan montase Dosan Pradana, produser Budi Anoto dan sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya.

0: rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Ya, selamat malam saudara pendengar. Apa kabar di malam ini? Semoga Anda yang sedang beristirahat di rumah, sedang bekerja dalam perjalanan, atau sekedar menikmati suasana malam, terima kasih sudah setia di 90,7 MHz RRI Bengkalis ya. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat tentunya. Pendengar, selama satu jam ke depan dengan deretan lagu-lagu era 80-an, 90-an, dan 2000-an dari mancanegara yang siap menghangatkan malam Anda di ruang rindu. Ya, seperti biasa kita akan berbagi informasi ringan, tips menarik, serta mengenal istilah-istilah unik ya, yang mungkin belum banyak diketahui orang. Untuk Anda pendengar yang punya lagu pilihan, nanti bisa nanti dikirim melalui pesan WhatsApp ya, dan SMS di nomor kami 0823 8836 4742. Ya, pendengar, satu lagu untuk Anda malam ini,

Lagu Sepanjang Jalan Kenangan diciptakan oleh Arianto. Dinyanyikan pertama kali di tahun 60-an oleh Teti Kadi, seorang penyanyi kelahiran Jakarta, 3 April 1962. Lagu ini boleh dibilang salah satu lagu legenda Indonesia. Banyak penyanyi sudah mendaur ulang dengan beragam aransemen. Sebut saja kakak kandung penyanyi Krisdayanti, Yuni Syara. Ada juga penyanyi Rina Anita di tahun 1991. Asal Yogyakarta, The Rain, yang mengcover lagu Sepanjang Jalan Kenangan di tahun 2012, terdapat dalam album Jingga Senja dan Deru Hujan.

Ya, masih bersama RRI Bengkalis di Ruang Rindu Memori Lewat Lagu. Ya, malam ini dengan lagu-lagu era 80-an, 90-an, dan 2000-an ya, dari mancanegara. Ya, saudara pendengar, pernahkah Anda mendengar istilah Golden Horse? Ya, banyak yang mengira istilah ini hanya digunakan dalam dunia fotografi. Padahal pendengar, Golden Horse merujuk pada waktu sesaat setelah matahari terbit atau sebelum matahari terbenam, ketika cahaya matahari terlihat lebih lembut dan hangat. Ya, para fotografer menyukai momen ini karena menghasilkan foto yang lebih indah dan alami. Nah, pendengar, meski sekarang kita sedang menikmati suasana malam, tidak ada salahnya ya mulai merencanakan aktivitas pagi ataupun sore hari agar bisa merasakan momen Golden Horse tersebut. Pendengar, sebuah lagu untuk Anda berikutnya yang sudah direquest pendengar kita dari Ziana Zain dengan singlenya Madah Berhela.

Lagu Sepanjang Jalan Kenangan diciptakan oleh Arianto. Dinyanyikan pertama kali di tahun 60-an oleh Teti Kadi, seorang penyanyi kelahiran Jakarta, 3 April 1962. Lagu ini boleh dibilang salah satu lagu legenda Indonesia. Banyak penyanyi sudah mendaur ulang dengan beragam aransemen. Sebut saja kakak kandung penyanyi Krisdayanti, Yuni Syara. Ada juga penyanyi Rina Anita di tahun 1991. Asal Yogyakarta, The Rain, yang mengcover lagu Sepanjang Jalan Kenangan di tahun 2012, terdapat dalam album Jingga Senja dan Deru Hujan.

Ya, masih di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis di Ruang Rindu. Pendengar, sebelum lanjut ke lagu berikutnya, ada istilah menarik lainnya pendengar, yaitu earworm. Ya, meskipun namanya terdengar aneh ya, earworm itu bukanlah cacing sungguhan ya. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan lagu atau potongan musik yang terus terngiang di kepala dan sulit dilupakan. Ya, pendengar, biasanya lagu dengan melodi sederhana dan mudah diingat lebih berpotensi menjadi earworms. Ya, pendengar, mungkin salah satu lagu yang sedang Anda dengarkan malam ini termasuk di antaranya.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya, nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.

Ya, saudara pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama kami RRI Bengkalis di Ruang Rindu dan akan bersiap untuk beristirahat malam ini, ada tips ringan untuk Anda pendengar untuk menjaga kualitas tidur malam ya. Yang pertama pendengar, itu hindari penggunaan ponsel ataupun layar elektronik setidaknya 30 menit sebelum tidur ya. Cahaya biru atau blue light dari layar dapat menghambat produksi hormon melatonin yang membantu tubuh merasa mengantuk. Ya, sebagai penggantinya pendengar, Anda bisa mendengarkan musik yang menenangkan, membaca buku, atau sekedar menikmati waktu santai bersama keluarga. Ya, pendengar di Ruang Rindu malam ini, kami temani Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat dan nantinya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat kita akan nikmati dengan lagu-lagu khas Melayu. Satu single terakhir untuk Anda dari Westlife dengan singlenya Soledad.

petunjuk ajar Melayu, nasihat menerima amanah. Apabila amanah sudah diterima, jalankan tugas dengan sempurna. Apabila amanah dipercayakan orang, kalau tak sanggup, berterus terang. Apabila bahu memikul amanah, berhati-hati dalam melangkah. Apabila amanah sudah di tangan, semua kewajiban harus ditunaikan. Apabila amanah sudah dipegang, jangan sampai mengecewakan orang. Apabila tak sanggup melaksanakan amanah, jangan berbohong, banyak berkilah. Apabila amanah tak mampu ditunaikan, jangan mengelak, mencari alasan. Apabila amanah tidak terlaksana, kembalikan dengan secara bijaksana. Apabila amanah tidak berjalan, orang lain jangan dipersalahkan. Apabila amanah tidak berjaya, ke diri sendiri tempat.

0: di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

pengalaman adalah kebersamaan.

Tahukah Anda, lagu Lingser Wengi bukan untuk mengundang makhluk halus. Dilihat dari lirik lagunya, lagu Lingsir Wengi bukan bertujuan mengundang makhluk halus, melainkan untuk menolak bala. Lagu yang memiliki nama lain Kidung Rumekso Ing Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga dan biasanya dinyanyikan setelah sholat malam untuk mencegah makhluk halus yang ingin mengganggu. Pada liriknya juga tersirat makna sebuah doa kepada Tuhan.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya cu.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong kek.
0: Bagus-bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita, berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Melayu menjadi pemimpin. Apabila amanah sudah disandang, hilangkan sifat ragu dan bimbang. Amanah diingat, petuah dikenang. Bila tegak, jauhkan pandang. Bila duduk, luruskan pinggang. Bila bersandar, carilah tiang. Bila kusut, bawa bertenang. Bila sempit, bawa berlapang. Mana yang lupa, dikenang-kenang. Mana yang ragu, tanyakan ke orang. Mana yang patut, ditimbang-timbang. Mana yang elok, segera dipegang. Mana yang buruk, cepat dibuang. Supaya kuntum menjadi kembang. Supaya ranting menjadi cabang. Supaya telur tak jadi tembelang. Supaya batang tak digerek kumbang. Supaya amanah tidak terbuang.

Saudara pendengar, kembali bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Dan pendengar, untuk lagu-lagu bernuansa khas Melayu sudah kami cukupkan sampai di sini, karena selanjutnya kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan lainnya. Ya, pendengar, bagi Anda yang akan bersiap istirahat, selamat tidur dan semoga besok menyambut Anda dengan semangat baru. Bagi yang masih beraktivitas malam ini, tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Ya, pendengar, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, lagu-lagu pilihan spesial masih temani ruang dengar Anda. Berikutnya, sebuah lagu dari Tulus, Interaksi.

Tahukah Anda, struktur piramida tertua di dunia ada di Indonesia. Pada pertemuan American Geophysical Union 2018, tim peneliti Indonesia mempresentasikan studi terbaru yang menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan struktur piramida tertua di dunia.

Sabbe Sankhara Anicca. Segala sesuatunya tidak ada yang luput dari perubahan. Meski kerap tidak kita sadari, ketidakkekalan adalah realitas yang selalu terjadi di sekitar kita dan juga terjadi atas diri kita sendiri. Bahkan dari episode pertama Secawan Teh hingga yang terakhir tentang kematian, selalu ada ketidakkekalan atau perubahan yang dibahas sebagai salah satu aspeknya. Lantaran terjadinya perubahan, kita bisa merasa bahagia. Sebaliknya, kita juga bisa merasa menderita. Ada kalanya kita merasa sangat bangga dengan apa yang telah kita lakukan. Namun, dalam beberapa waktu, kita juga mempertanyakan diri kita sendiri. Kita seringkali merasa ragu atas apa yang kita lakukan. Kita seringkali merasa tidak pantas mencapai sesuatu. Dan akhirnya malah terjebak, tenggelam dalam overthinking, lalu tidak berani melangkah maju. Sama seperti pergulatan emosi yang lain, mempertanyakan diri sendiri adalah sesuatu yang sangat wajar. Ini justru menjadi kesempatan untuk lebih bijaksana melihat diri sendiri secara apa adanya. Sebagai contoh, dalam episode Secawan Teh sebelum ini, saya merasa sangat diperhatikan lewat komentar berikut. Lalu dalam prosesnya, saya mengalami fase mempertanyakan diri sendiri, lalu melihat kembali apa yang telah dilakukan. Perubahan atau ketidakkekalan terus terjadi. Ketika pertama kali membaca komentar tersebut, muncul ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Dan sensasi batin yang muncul adalah rasa yang tidak menyenangkan. Namun setelah mencermati lebih dalam dan melihat pesan tersebut secara apa adanya, ketidakpuasan atas diri sendiri tadi berubah menjadi pengalaman dan pelajaran. Yang awalnya muncul sebagai ketidakpuasan berubah menjadi rasa syukur dan berterima kasih. Lagi-lagi, terjadi yang namanya ketidakkekalan. Sensasi batin, gelombang emosi, dan pemahaman berubah. Dengan memahami realitas ini, kita bisa menentukan apakah kita ingin terus maju atau kita ingin bertahan dalam ketidaknyamanan yang kita miliki. Itu juga yang terjadi manakala kita mendapatkan kritik, penolakan, bahkan ekspresi kebencian dari orang lain. Banyak hal yang berada di luar kendali kita, kecuali cara kita merespons. Oleh karena itu, akan jauh lebih bijaksana jika kita terus berusaha melakukan yang terbaik sesuai kemampuan kita sendiri, dengan terus menyadari bahwa segala sesuatunya tidak ada yang kekal. Dan apabila yang kita lakukan ternyata bermanfaat bagi orang lain, itu adalah bonus, bukan tujuan utama. Agar kita tidak justru menambah beban pada diri kita sendiri dan bisa terus melangkah.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih menemani Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Informasi untuk Anda malam ini pendengar, yang mana pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mulai menyambut kedatangan kafilah peserta Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Provinsi Riau ke-44 tahun 2026. Ya, kafilah Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi rombongan pertama yang tiba di kota jalur tersebut pada Kamis ini pendengar. Ya, penyambutan berlangsung di Gedung Abdul Rauf Teluk Kuantan dan dipimpin Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuansing Azhar. Ya, turut didampingi staf ahli Bupati Ahmad Heri serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kuansing Mahfien Trikon Putra. Pendengar, rombongan kafilah Kepulauan Meranti dipimpin Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tengku Arifin yang didampingi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Syahrizal selaku pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Meranti Misyanto beserta seluruh anggota kafilah. Ya, pendengar, dalam sambutannya Azhar menyampaikan rasa syukur sekaligus ucapan selamat datang kepada seluruh rombongan yang tiba di Kuantan Singingi. Ia mengaku bangga karena Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi daerah pertama yang hadir untuk mengikuti MTQ tingkat Provinsi Riau tahun ini. Pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca kembali di rri.co.id.

Indonesia. Pro 1, kanal inspirasi.

Ya, saudara pendengar, untuk lagu-lagu pilihan di malam ini kami cukupkan dulu sampai di sini, karena berikutnya kita akan dengarkan pembacaan suci Al-Quran yang dibacakan oleh Hamdani, surat Al-Isra 32 hingga 35.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Dan perbaikilah janji, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawaban. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Selamat malam saudara pendengar, usai sudah kebersamaan kami menemani Anda hari ini Kamis 25 Juni 2026. Dan kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di udara melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Selamat malam pendengar, sampai jumpa lagi. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1 mengudara di frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti, salam bahagia untuk Anda dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana saja berada. Senang sekali dan bahagia rasanya di suasana subuh hari yang berkah ini kita kembali bersua, tepatnya di hari Jumat berkah ini 26 Juni 2026. Bersama saya Rini Fahriani akan temani Anda dengan berbagai program acara, baik informasi maupun hiburan. Kami akan sajikan ke ruang dengar Anda hingga akhir kebersamaan kita nanti tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengawali kebersamaan kita pada subuh hari yang berkah ini pendengar, marilah bersama-sama kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, dan setelah ini nanti akan kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan bernuansa Islami untuk Anda semua. Tetap setia di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Dan perbaikilah janji, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawaban. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya

umatku, umatku, umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

sahabat, kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu.

rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sahabihi ma ba'du. Kaum satu RRI Gunung Stoli di mana saja berada, kembali kita memuja dan memuji kebesaran Allah pada Jumat tanggal 26 Juni 2026 bertepatan tahun 1448 Hijriah. Kita kembali mendengar acara Utiara Pagi. Semoga acara ini selalu kita mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan iringan salam kita juga tidak lupa menyampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil kiamah nantinya kita ini mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menyampaikan tausiah yang berjudul muhasabah diri, marilah kita sejenak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hari ini merupakan Jumat yang penuh barakah. Mari kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Dengan salawat itu kita dapat melahirkan kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika.

Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah diri. Ini sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Muhasabah ini bisa diartikan dengan introspeksi diri. Menyadari diri. Sering kami sampaikan

tausiah maupun khutbah. Banyak orang yang sadar belum tentu menyadari. Banyak orang yang sadar dalam menjalani kehidupan ini, tapi belum tentu menyadari dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Maka pada kesempatan acara mutiara pagi di Jumat yang penuh barakah ini, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Taubat artinya menyadari. Berserah diri kepada Allah apa yang telah dilakukannya dalam kehidupan.

mengintrospeksikan diri, maka ia akan mensucikan zahirnya dan batinnya. Qad aflaha man tazakka, beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Maka bermuhasabah diri ini bukan hanya sekedar bermuhasabah secara zahir, tapi bagaimana kita bermuhasabah diri ini lahir dari hati yang paling dalam. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam menjalani konsep kehidupan ini, Allah Ta'ala telah membentangkan kebaikan-kebaikan di atas bumi yang luas ini. Tergantung bagaimana manusia itu memahami konsep kebaikan itu. Apakah ia menghiasi kehidupannya ini dengan yang baik, atau ia menghiasi kehidupannya ini dengan keburukan? Maka bermuhasabah diri, benar-benar menyadari siapa diri ini sebenarnya. Makanya di dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Kita yang butuh Allah, Allah tidak butuh kita. Maka dalam perjalanan kehidupan sehari-hari selama 24 jam mari, bermuhasabah diri, menganalisa diri, menyadari diri siapa diri ini. Makanya tidak salah kalau ada syair di dalam syairnya,

0: Ya, mari kita jadikan lafaz istighfar itu sebenar-benar bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi zaman sekarang ini, lebih banyak kita menilai pribadi seseorang daripada menilai diri sendiri. Lebih asyik kita memperhatikan aib orang, membuka aib orang, menggosipkan aib orang, menggibahi aib orang, tapi kita lupa bahwa kita ini juga banyak aib, banyak masa kelam kita. Maka mari dengan momen Muharram ini, tahun baru Islam yang 1448, mari kita kurangi itu, kita kikis itu. Kerana itu bukan hak kita menilai manusia. Kerana Allah Ta'ala sebaik-baik penilai dalam kehidupan manusia. Maka mari dengan tahun baru Islam ini, mari kita memperbanyak muhasabah diri sebelum kita menilai pribadi orang lain, sebelum kita membuka aib orang lain, sebelum kita membuka luka-luka orang lain, kudis-kudis orang lain. Makanya kak, ketika kita membuang angin, tidak pernah ada yang harum, semua bau. Maka mari, apa gunanya kita ini membuka aib manusia, viral, viral, viral, ini yang bahaya ini. Apa gunanya? Kita lebih banyak menutup. Tapi sekarang ada juga tidak lagi malu loh membuka aibnya di medsos. Nah, ini yang bahaya.
1: Benar.
0: Tidak seringnya, lagi malu.
1: Iya, benar tuh, Ustaz. Dan itu juga sering terjadi ya, Ustaz.
0: Itu dia.
1: Ya.
0: Bahkan maksiatnya pun ia tuntunkan. Nah, ini yang bahaya. Padahal kata Allah, tutup aibmu. Wajibuni di dalam doa di antara dua sujud. Tutup aibku ya Allah. Makanya bermuhasabah ini bukan hanya satu detik. Setiap detik. Makanya apa kata Allah tadi? Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Apa kelanjutan tausiah?

0: Baik pendengar, baru saja kita ikuti Mutiara Pagi Berjaring dari RRI Gunung Sitoli dengan judul Muhasabah Diri yang disampaikan oleh Ustadz Irwansyah Gulo SSI. Dan tetap bersama kami pendengar, karena nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti silang pertandingan Piala Dunia 2026 antara Jepang melawan Swedia. Dan kita akan langsung ikuti jalannya pertandingan antara Jepang versus Swedia yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta.
1: Terima kasih, Pak.
2: Ya. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam. Bu Indra di Cirebon, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bung Rudizen dan Bung Santosa.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini kalau sudah seperti tadi juga Jerman
1: Ekuador.
3: Lawan Ekuador. Jerman kan dengan hasil imbang saja sudah masuk kualifikasi.
1: Tapi tadi pun kalah pun juga sudah lolos kok, Bu. Ya, karena poinnya sudah 6 dia.
3: Dan kita lihat betapa menggebu-gebunya Ekuador. Itulah Bung Rudi. Ibu makin percaya bahwa juara itu bukan soal teknis saja. Yang paling penting itu mental.
1: Iya. Okay.
3: Dan kini kita lihat juga Jepang yang katanya aman-aman ya.
1: Yeah.
3: Tapi mudah-mudahan tetap semangatnya menggembu. Dan sebagai orang Asia, ini kita ingin perwakilan dari Asia.
1: Baik.
3: Muncul di Piala Dunia. Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira akan seperti apa ini pertarungan tengah di kedua tim ini, Bung Estu? Tetapi kita terima dulu, ada Bu Ria di Tebet. Bu Ria, selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, jaya Ibu, silakan Bu.
4: Baik.

0: Salam olahraga. Silakan Bu Arianti.
1: Waduh, ini persaingan berat kalau menurut saya ya. Mm-hmm. Jadi tapi permainan kolektif dari Swedia itu yang bikin tantangan buat Jepang sebenarnya ya. Jepang tuh dikenal disiplin dan bermainnya cepat. Jadi ya mungkin kalau hari ini Jepang bisa menang, yang pasti tetaplah menangnya juga kalau mungkin tidak beda-beda tipis lah, mungkin seperti itu. Itu aja sih. Yang pasti berharap sih Jepang tetap mengandalkan pemainnya. Itu aja.
0: Baik.
1: Terima kasih Bung Rudi, salam olahraga jaya.
0: Terima kasih, salam olahraga. Bung Estu, kedua tim memiliki barisan tengah yang cukup baik semua ya di sini ya. Dan kira-kira nanti akan seperti apa pertarungan di tengah atau strategi apa yang akan diterapkan baik Jepang dengan permainan kolektifnya, kemudian Swedia dengan permainan yang mungkin saja akan berubah di pertandingan pada pagi hari ini.
2: Iya, sebenarnya Swedia punya Isak dan Gyökeres, dua pemain yang sebenarnya di liga domestik mereka masing-masing, ketika di klub masing-masing bermain cukup baik ya. Dan dua pemain yang cukup diandalkan sebenarnya di lini depan Swedia. Tetapi balik lagi, Jepang itu bermain disiplin dengan dua pemain di belakang striker mereka yang bisa menjadi penopang lini depan, tapi juga menjadi cover bagi lini tengah mereka. Di belakang ada Ao Tanaka dan juga Kamada, pemain yang cukup disiplin ketika bertahan, juga membantu bertahan. Tiga back mereka selalu menunjukkan semangat juang yang bagus, dan terakhir ketika mereka dua dari tiga pemain yang dimainkan di pertandingan ini clean sheet ketika lawan Tunisia, artinya mereka cukup baik, lebih berbeda dengan Swedia. Even menang 5-1 tapi mereka tetap
0: kebobolan 5
2: gitu. Berbeda dengan lalu ketika lawan Belanda mereka kebobolan 5 gol.
0: Tuh.
2: Jadi mereka sudah kebobolan 6 gol dengan tiga pemain bertahan yang tidak tergantikan. Tiga ini ada Victor Lindelof, ada
0: Isakin,
2: Lagerblik ini. Jadi tiga pemain ini memang udah pilihan utama Graham Potter ya di lini belakang. Beda dengan Jepang dikombinasikan, bahkan Seiko ini di pertandingan pertama tidak dimainkan, pertandingan kedua tidak dimainkan sebagai starter ya. Lalu ada Tomiyasu di pertandingan kedua dan Itakura di pertandingan kedua. Lalu sekarang yang hanya dimainkan hanya itu. Jadi artinya Jepang ini lebih punya secara pemain lebih merata ya untuk starter mereka, karena memang mereka merotasi dengan lebih berani dibandingkan tim lain, terutama dibandingkan dengan Swedia. Jadi ini menurut saya salah satu yang menjadi keunggulan Jepang di pertandingan ini. Tetapi ini pertandingan terakhir, Jepang poinnya 4, Swedia poinnya 3. Swedia sebenarnya dua tim ini kalau seri sebenarnya punya peluang lolos ke fase selanjutnya besar, terutama untuk Swedia ya. Kalau Swedia 4 kan
0: 5.
2: Kalau misalnya dia dapat poin 1 lagi kan mereka poinnya kan 4.
0: 4. Hmm.
2: 4. Jadi kalau Jepang udah aman lah.
0: Ada aman. Seri pun dia juga sudah lolos.
2: Kalau Swedia sebenarnya dengan poin 4 aja juga cukup lumayan menguntungkan bagi mereka. Tetapi kan masa main bola cari seri
0: ya.
2: Cari kemenangan gitu, dan kemenangan membuat mereka lebih aman gitu. Ataupun jika salah satu kalah, kita tunggu pertandingan Belanda seperti apa di grup di Belanda, karena ini terkait dengan nanti ketemu dengan siapa di fase selanjutnya. Ronaldo udah bilang bahwa Ronaldo El Gordo bilang bahwa mending ketemu Jepang daripada ketemu Belanda. Dan dalam tanda kutip, ini Jepang udah dihitung nih sebenarnya gitu. Walaupun dianggap tidak sekuat Belanda oleh Ronaldo, tapi Brazil juga udah mulai menghitung nih lawan yang akan mereka hadapi selanjutnya gitu.
0: Kalau menurut Anda, kira-kira apa yang akan dilakukan Graham Potter, terutama di barisan belakang Swedia, setelah melihat statistik mereka dibobol oleh Belanda dengan 5 gol, tetapi barisan belakang mereka pun juga tidak diganti sebagai pilihan utama, tetap mereka dimainkan di pertandingan krusial pagi ini, Bung?
2: Iya, sebenarnya ini lebih kepada pemain di depannya 3 back ini ya. Dua tim ini kan dengan 3 back, tapi lebih kepada dua pemain di belakangnya, karena di biasanya Graham Potter memasang satu jangkar di situ. Tapi di pertandingan ini dia tidak memainkan satu jangkar itu, dan sepertinya mereka akan langsung direct dari tengah untuk bisa mengcover ketiga back ini. Jadi berbeda dengan sebelumnya ada Jasper yang berada di antara pemain tengah dan pemain belakang itu ada satu orang, tapi kali ini kan mereka tidak mainkan Jasper gitu ya. Tapi lebih kepada pemain kayak Langga yang dimainkan di belakang dua striker. Okay. Artinya mereka memperbaiki cara bermain di depan, tapi juga mencoba mengubah cara bermain mereka di lini tengah ke belakang dan ataupun di belakang ke tengah. Jadi ini yang membedakan Swedia dari pertandingan sebelumnya.
0: Ya, agresivitas dari dua tim. Anda memperkirakan bahwa pertama akankah tercipta gol?
2: Kalau dilihat dari catatan terakhir ya cukup cukup bagus ya gol-gol yang ada. Babak pertama saya kira masih akan ada tercipta gol jika kedua tim bermain sama-sama terbuka dan jika kedua tim bermain sama-sama agresif situ. Okay. Tapi Jepang kemungkinan yang cetak gol bukan Ueda ya. Saya
3: bukan Ueda.
2: Mungkin bukan Ueda. Dia sepertinya akan jadi pantul-pantulan.
0: Oke. Okay.
2: Mungkin jatahnya Maeda atau Doan sih
0: pertama. Jadi moderatnya draw ya babak pertama ya. Baik, Bung Estu dan juga pendengar Pro 3, kini kami akan ajak Anda menuju AT&T Stadium Arlington, Texas atau yang dulu dikenal sebagai Dallas Stadium bersama dengan Tomo Hakim dan Estu Santosa berikut ini.

Suzuki, pemain belakang ada Hiroki Ito, Kou Itakura sebagai kapten kesebelasan, serta ada Ayumu Seiko, kemudian di tengah ada Nakamura, Keito Nakamura, ada Ao Tanaka, Daichi Komoda, Kamada, serta ada Yukinari Sugawara. Di sektor depan dan juga sayap ada Daizen Maeda, Ritsu Doan, dan juga Ayase Ueda. Sementara untuk Swedia yang dilatih oleh Graham Potter ini menerapkan pola 3-4-1-2 dengan penjaga gawang Widel Zetterstorm, sang kapten Victor Lindelöf di belakang, kemudian ada Isak Hin dan juga Gustav Lagerbilke. Di tengah mereka menempatkan Alex Berhardsen, ada Elliot Stroud, Yasin Ayari, dan juga Gabriel Gudmundsson. Sementara sektor serang dipercayakan kepada tiga pemain mereka, yakni

Sakti, namun berhasil di atas dari pemain Jepang. Namun kali ini serangan datang lagi dari pemain Swedia, yaitu pemain nomor punggung 24 Elliot Stroud, yang berhasil mengecoh dari Ritsu Doan tadi, mencoba melakukan penetrasi dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang saja bola oleh Kou Itakura, menghadirkan sepak pojok pertama untuk kesempatan pagi hari ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang kali ini ada sedikit ketegangan di dalam area penalti Jepang kali ini. Ada sekitar 5 pemain Swedia berada dalam kotak penalti Jepang. Kali ini tendangan bebas akan diambil oleh Yasin Ayari di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Bersiap-siap dia ya, Yasin Ayari. Melakukan, sudah dilakukan, lambung bola dalam kotak penalti, ditunjuk saja oleh Ritsu Doan. Dan kali ini masih datang serangan dari Anthony Elanga di sektor kiri pertahanan dari Jepang, mencoba melakukan penetrasi langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil dihalau oleh Hiroki, oleh Ritsu Doan tadi. Tendangan yang dilayangkan oleh Anthony Elanga ke dalam kotak penalti menghadirkan kembali, kali ini tendangan pojok kedua untuk Swedia. Kali ini di sektor kiri pertahanan dari Jepang akan diambil oleh Gabriel Gudmundsson, pemain nomor punggung 5. Kembali wasit Ivan Barton asal El Salvador ini mengingatkan pemain agar tidak terlalu banyak kontak fisik ya, karena memang berkumpul hampir semua pemain Jepang dan juga beberapa pemain Swedia kali ini ada di dalam kotak penalti. Sudah siap-siap, sudah dilakukan oleh Gudmundsson, namun dihalau saja oleh Hiroki Ito, jauh ke tengah lingkaran tengah pertandingan, di belakang saja oleh Gustav Lagerwilke tadi kepada penjaga gawang Wiedel Zilterstrom. Langsung kepada Zilterstrom, langsung ke depan lagi, yang dituju adalah Alex Bernhardsen di sana. Namun sayang sekali tidak berhasil. Jepang kali ini mencoba untuk menguasai pertandingan. Pemain nomor punggung 10 dari Jepang, Ritsu Doan, terjatuh dia, berhasil dicuri bola oleh pemain Elliot Stroud kali ini dari Swedia. Sudah melewati garis tengah lapangan, ke belakang lagi dia, pemain nomor punggung 5 Gabriel Gudmundsson, yaitu Alexander Hin dan juga Gustav Lagerwilke, melebar kepada Alex Bernhardsen, namun terbentur oleh pemain Jepang yakni Daizen Maeda sehingga bola keluar lapangan dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swedia di sektor tengah pertandingan. Sudah dilakukan kepada penjaga gawang Zetterstrom, langsung saja dibuang jauh karena tadi mendapat gangguan dari Ayase Ueda, tidak berani mengambil resiko Zetterstrom, dibuang saja bola jauh sehingga menghasil lemparan ke dalam. Kali ini Keito Nakamura akan mengambil lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek kepada Hiroki Ito. Ke belakang lagi dia, ada Kou Itakura di sana di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Itakura masih membawa bola kali ini, cari kawan yang berdiri bebas, ada Ao Tanaka di sana membantu serangan dan juga ada Seiko sepertinya, namun kembali lagi kepada Itakura di sana, sang kapten kesebelasan, melebar dia. Hiroki Ito, pemain nomor punggung 21 dari Jepang, mencoba untuk memberikan penetrasi ke dalam kotak penalti, coba dicuri oleh Ritsu Doan, namun terjadi pelanggaran dilakukan oleh Ritsu Doan terhadap Yasin Ayari di depan kotak penalti Swedia. Tendangan bebas untuk Swedia kali ini. Terjatuh tadi Yasin Ayari ketika bersenggolan dengan Ritsu Doan. Pertandingan baru masuk ke menit keempat. Kali ini bola dikuasai oleh kiper Swedia Zetterstorm, menggunakan kaki kiri dia langsung menuju Victor Gyökeres tadinya, namun berhasil dihalau oleh Itakura. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Jepang. Jaga gawang Zion Suzuki kali ini mengenakan kostum berwarna merah-merah, langsung saja memberikan umpan kepada yang dituju adalah Ritsu Doan tadi, namun ternyata lebih dekat dengan sang penjaga gawang Swedia yaitu Zetterstorm. Ke kanan dia, ke kiri dia kali ini Victor Lindelof. Yasin Ayari, langsung yang dituju adalah Alexander Isak di dalam kotak penalti Jepang, coba untuk menguasai bola sedikit. Alexander Isak kembali kepada menor punggung 24 tadi, di sana ada Elliot Stroud, masih punya Elliot Stroud. Belakang dia main nomor punggung 5 Gabriel Gudmundsson dari Swedia, kembali pada Elliot Stroud, berumpan 1-2 main-main Swedia ini. Nah, dicuri kali ini oleh Ritsu Doan dari Jepang, dari lingkaran tengah ke kanan dia, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Swedia. Masih main nomor punggung 11 Daizen Maeda, terjatuh Daizen Maeda di dalam kotak penalti Swedia, namun wasit Ivan Barton menyebut bukan pelanggaran sehingga bola masih dapat dikuasai kembali. Untungan untuk pemain-pemain Swedia. Bagaimana tadi Daizen Maeda ini mencoba untuk meliuk-liuk melewati adangan dua pemain Swedia, namun akhirnya terjatuh. Tapi
sayangnya bukan pelanggaran. Kali ini Swedia mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Masih Alexander Isak kali ini mencoba untuk bertendangan langsung dilakukan oleh pemain nomor 21 Alex Bernhardsen tadi. Setelah mendapat umpan dari Alexander Isak dari luar kotak penalti, namun masih lemah tendangan kaki kirinya. Masih mampu diantisipasi dengan baik oleh Zion Suzuki, menjaga gawang asal Jepang kali ini. Pendek saja Zion Suzuki kepada Hiroki Ito, kembali kepada Zion Suzuki. Ao Tanaka tadi. Kemudian ada main nomor punggung 20 Seiko dari Jepang. Jauh dia ke depan, yang dituju adalah Ayase Ueda tadi. Namun berhasil diatasi oleh pemain Swedia. Curi kembali bola oleh pemain Jepang kali ini, Kou Ita

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis dalam Bengkalis pagi ini ya. Dan pendengar, kami mohon maaf karena saat ini kami belum bisa bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti informasi dalam Warta Riau pagi karena telah terjadi gangguan teknis dan sesuatu hal lainnya, sehingga untuk siaran relay kita pagi hari ini belum bisa kita ikuti ya. Dan namun pendengar, kami masih temani Anda dengan berbagai informasi dan juga hiburan untuk Anda semua di pagi hari ini pendengar. Dan saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kami informasikan kita akan kembali beberapa menit lagi karena pagi hari ini kami mengalami kendala teknis ya untuk siaran kita pagi hari ini. Dan Anda jangan kemana-mana, teruslah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Bengkalis Pagi ya. Masih bersama saya Rini Fahriani temani Anda di pagi hari ini. Dan pendengar, kembali kami informasikan bahwa seyogyanya tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti Warta Riau Pagi bersama Pro 1 RRI karena telah terjadi gangguan teknis dan sesuatu halnya sehingga kami belum bisa bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru ya. Dan kami pendengar masih menghadirkan informasi untuk Anda, bagi Anda para pecinta sepak bola. Inilah saatnya ditunggu-tunggu ya, bagaimana perkembangan atmosfer Piala Dunia 2026 yang semakin memanas dengan setiap pertandingan menghadirkan persaingan sengit, kejutan, dan juga aksi-aksi terbaik dari para pemain kelas dunia ya. Nah, saudara pendengar, kami akan hadirkan update terbaru Piala Dunia 2026. Timnas Jerman secara mengejutkan harus mengakui keunggulan Ekuador dengan skor 1-2 pada pertandingan pemungkas grup E Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New Jersey, New York. Laju pertandingan sebenarnya sempat memihak skuad Jerman ketika Leroy Sane mencetak gol kilat saat laga baru berjalan 2 menit. Namun Ekuador merespons dengan sangat baik dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-9 lewat aksi Nilsson Engjulo sehingga membuat paruh pertama berakhir imbang. Memasuki paruh kedua, intensitas pertandingan semakin meningkat dengan kedua tim yang saling jual beli serangan. Jerman sempat menuntut hadiah penalti atas dugaan pelanggaran terhadap Kai Havertz, namun wasit tidak bergeming. Petaka bagi Jerman akhirnya datang pada menit ke-77 ketika Kevin Rodriguez memenangkan duel udara di tengah lapangan. Manuel Neuer berusaha menyergap bola jatuh tersebut, tetapi Gonzalo Plata bergerak lebih cepat dan menyambar bola untuk mengubah skor menjadi 2-1 yang bertahan hingga laga usai. Kekalahan ini juga memperburuk catatan Neuer di turnamen ini, di mana ia kini lebih banyak kebobolan daripada melakukan penyelamatan. Kabar baiknya, hasil minus ini sama sekali tidak mengganggu langkah Jerman menuju babak 32 besar. Meskipun total 6 poin mereka kini dikembari oleh Pantai Gading yang berhasil menaklukkan Gurekau, Jerman tetap berhak menyandang status sebagai juara grup E karena unggul selisih gol. Setelah sejumlah pertandingan sengit ini selesai, keseruan Piala Dunia 2026 akan terus berlanjut karena masih ada beberapa laga menarik yang akan tersaji nantinya. Di antaranya adalah duel antara Jepang melawan Swedia, Tunisia kontra Belanda, Turki menghadapi tuan rumah Amerika Serikat, serta pertemuan antara Paraguay melawan Australia. Itu dia pendengarin update Piala Dunia 2026 yang telah kami hadirkan untuk Anda pada pagi hari ini.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Baik-baik aja kok, kamu gimana?
3: Aku fine. So where are you going?
4: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
3: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
4: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
5: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
6: Mau kencan?
7: Kencan opo?
6: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
7: Mau nonton jaranan.
6: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
7: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
8: Let's start

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkalis Pagi di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi tentunya. Saat ini sudah pukul 6 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat memonitor siaran kami di Pro 1 RR Bengkalis di frekuensi 90,7 MHz ya. Dan untuk Anda yang memantau siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, selamat pagi semuanya. Semoga kabarnya baik-baik aja ya, tetap sehat, tetap semangat, apalagi di musim liburan ini pendengar. Apalagi di hari Jumat berkah ini, semoga hari ini senantiasa membawa kita kesehatan, kelancaran rezekinya, dan semangat baru dalam menjalani setiap aktivitas ya. Terima kasih telah memulai pagi bersama RRI Bengkalis. Semoga kehadiran RRI Bengkalis bisa menjadi teman yang menyenangkan ya, sekaligus memberikan informasi yang bermanfaat. Nah, pendengar setia, suasana di berbagai daerah kini semakin semarak. Kenapa? Ya, tentunya semarangnya itu karena ada musim-musimnya gitu ya. Kalau di Bengkalis, tidak lain tidak bukan musim duriannya itu yang membuat aroma Bengkalis itu sangat sangat otentik ya. Karena buah yang dijuluki raja buah itu semakin mudah ditemui di sepanjang jalan. Jadi kalau kita jalan-jalan ke Bengkalis, di sepanjang jalan Bengkalis itu para pedagang durian itu ramai, jadi baunya tentu semerbak ya. Di sepanjang jalan hingga pasar tradisionalnya. Jadi bagi Anda para pecinta durian, ini tentu menjadi momen yang ditunggu-tunggu ya. Namun Anda jangan lupa menikmatinya dengan bijak ya, konsumsi secukupnya saja agar tetap sehat dan tubuh tetap bugar menjalani aktivitas ya. Dan untuk Anda yang mungkin belum merasakan buah durian, ayo liburan ini langsung aja berkunjung ke Bengkalis ya, karena Bengkalis berlimpah-limpah ruah duriannya dan harganya masih murah-murah meriah. Nah, di sisi lain liburan sekolah juga tengah berlangsung ya saat ini. Jadi ini menjadi kesempatan emas bagi keluarga untuk menghabiskan waktu bersama, baik dengan berwisata, mengunjungi sanak saudara, maupun menikmati keindahan alam di sekitar daerah kita. Jadi kemanapun tujuan Anda pendengar, utamakan keselamatan dalam perjalanan. Pastikan kendaraan dalam kondisi prima, patuhi aturan lalu lintas, dan selalu awasi putra-putri tercinta Anda agar liburan menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan.

kesehatan ya. Nah, selamat menikmati liburannya di Jumat pagi ini dengan penuh rasa syukur ya. Semoga di musim durian, di musim liburan sekolah, membawa berkah bagi para petani dan juga para pedagang ya. Sementara musim liburan menghadirkan kebahagiaan dan momen kebersamaan yang tak terlupakan bagi setiap keluarga ya. Saudara pendengar, tetap bersama kami karena kami masih menghadirkan informasi inspiratif, edukatif dan juga hiburan menarik yang akan kami hadirkan khusus untuk Anda. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati akhir pekan yang penuh keceriaan.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener? Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian, Bu. Tapi itu barang bekas, Bu.
0: Dak papo. Yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya, Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong gego murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo.
4: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
5: Ni ha, dari kedai.
4: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
5: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
4: Tahu apa?
5: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
4: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
5: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
4: Ha, ada cara supaya tak busuk.
5: Apa tu?
4: Bagi saya setengah.
6: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
8: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
9: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
10: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
8: Ayo.
11: Selamat pagi pendengar setia RRI, selamat beraktivitas di pagi Jumat berkah ini. Semoga kita diberikan kesehatan ya serta kelancaran untuk melakukan berbagai rutinitasnya di pagi hari ini hingga rutinitas kita selesai ya, dan juga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain ya. Nah, pendengar setia, jangan lupa juga untuk Anda sebelum beraktivitas sarapan pagi, jangan lupa ya. Dan untuk itu kami ucapkan selamat pagi buat pendengar kita, khususnya juga para pedagang kuliner yang sejak dini hari sudah menyiapkan aneka hidangan terbaik untuk masyarakat ya. Semoga usaha yang dijalankan hari ini diberikan kelancaran, pembelinya yang ramai, amin ya, dan juga rezekinya yang melimpah, amin. Dan untuk pendengar, kita tahu kalau di Bengkalis ini memang memiliki kekayaan kuliner yang patut kita banggakan ya. Nah, kalau untuk menu sarapan pagi nih pendengar, ada banyak sekali nih pilihan khas yang menggugah selera, seperti mie sagu, ada nasi lemak, ada roti jala, ada lontong ya, hingga aneka kue tradisional Melayu. Nah, selain mengenyangkan, maka kuliner-kuliner ini juga menjadi bagian dari identitas budaya daerah kita yang perlu terus dilestarikan dan kita perkenalkan kepada generasi muda maupun para wisatawan ya. Nah, untuk Anda yang belum sarapan pagi, ya silakan aja pilih sarapan yang Anda favoritkan di warung-warung yang Anda sukai, mungkin sudah berlangganan di warung sarapan paginya ya. Nah, memang kalau kita berbicara soal sarapan nih pendengar, sarapan itu bukan sekedar mengisi perut saja ya, tetapi juga bentuk dukungan terhadap pelaku usaha lokal kita, khususnya di Bengkalis ini ya. Karena dengan memilih membeli makanan dari pedagang di sekitar kita, secara tidak langsung kita ikut menggerakkan roda perekonomian masyarakat, ya enggak? Nah, jadi jangan lupa pendengar untuk menjaga kebersihannya juga ya. Menggunakan bahan pangan yang berkualitas ya, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai agar usaha kuliner semakin sehat dan ramah lingkungan tentunya. Jadi buat para pedagang nih, semangat terus ya, semangat mencari rezekinya. Buat pedagang kuliner yang menjual lontong, pecel, nasi lemak, jual apa lagi, mie sagu, nasi goreng ya. Semoga rezekinya lancar. Oke. Dan semoga laris manis, pembelinya datang silih berganti. Jadi kalau perut Anda mulai demo di pagi hari ini pendengar, jangan langsung mengandalkan mie instan ya. Karena di Bengkalis punya banyak menu sarapan yang tak kalah menggoda. Jadi silakan aja untuk mencoba menu-menu spesial di Bengkalis ini, karena selain enak, kalau kita memilih kuliner khas Bengkalis ini, kita berarti menjaga warisan budaya dan membantu perekonomian para pelaku UMKM ya. Nah, tapi setiap suapan mungkin hanya mengenyangkan perut, tetapi juga menjadi dukungan nyata ya bagi para pedagang lokal kita. Nah, jadi pendengar, pagi ini yuk sarapan yang bergizi secukupnya, dan jangan lupa bayar sebelum pulang ya. Jangan sampai pedagangnya senyum di depan tapi menghitung kerugian di belakang gitu. Jadi tetap cintai kuliner lokal, karena kalau bukan kita yang menikmati dan melestarikannya, siapa lagi ya kan, siapa lagi. Selamat beraktivitas, semoga Jumat Anda penuh berkah, perut kenyang, hati senang. Tapi yang terpenting, dompet tetap aman ya. Nah, buat Anda pendengar yang belum ngopi nih, tenang, Anda masih termasuk golongan orang yang sabar. Tapi kalau sudah jam segini nih, ya jangan sampai belum ada yang ngopi lah ya. Semoga saja pagi ini bisa kita awali hari dengan senyum, secangkir kopi atau teh hangat, dan sarapan pagi yang bergizi ya. Oke, kalau gitu sambil ngopi kita dengarkan lagu berikut ini bersama Nazu featuring Fahimi berikut ini. Selamat ngopi.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih dan selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas di pagi Jumat berkah ini. Semoga hari Jumat memberikan kita keberkahan dan kemudahan-kemudahan kita untuk melakukan berbagai rutinitasnya ya. Kalaupun ada tugas-tugas Anda yang masih belum diselesaikan, mungkin ada berbagai problem ya, karena mengingat hari ini hari Jumat, waktu yang singkat ya, sehingga Anda bisa manfaatkan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kemarin yang mungkin belum sempat dituntaskan ya. Nah, saudara pendengar, tepat pukul 7 nanti pendengar kita akan bergabung bersama siaran Sentral Pro 3 RRI untuk mengikuti informasi dalam warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk itu teruslah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

ada, itu menurut saya akan jadi bagian penting dari Jepang untuk membuka peluang dan bisa mencetakkan gol. Sedangkan dari lawannya, mereka juga harus waspada karena lini depan mereka diisi pemain-pemainnya cukup bagus, Gyökeres, Isak maupun Elanga, tapi belum mendapatkan suplai-suplai yang maksimal dari lini tengahnya. Karena memang tim-tim lini tengahnya, pemain lini tengahnya, Yasin Asyari, Ayari, Elliot Stroud ini tipe-tipe yang lebih bertahan. Jadi sebenarnya problema dari Swedia adalah mereka tidak punya pemain yang bisa memberikan, tidak bisa berpengaruh

Kita tidak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga mana, dari suku apa, dari agama apa, dan dengan latar belakang adat budaya seperti apa.